0: dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini Pak Maman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan. Atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar 1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
2: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
1: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magmi Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GMB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
5: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
4: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
4: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
8: Itu cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, ya. Dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing, ya. Termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
9: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di dalam.
7: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
10: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
7: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
11: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
12: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar, atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita Antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Alhumaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi.

0: Terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari Antum Siteri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
3: Baik, pendengar masih bersama Meza dan nanti kita juga akan lanjut menemani Anda di program selanjutnya. Yaitu kita nanti akan bergabung bersama teman-teman Sekorwil 17 Aceh untuk mengikuti kabar Aceh di kesempatan pagi hari ini. Untuk itu pendengar, tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabu. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Programa 1. Semoga lagu-lagu yang akan Meza hadirkan ini dapat menghibur dan menemani Anda di pagi hari ini.

0: Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi hari ini langsung saja kita bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti kabar Aceh.
1: Bersama presenter Skor Wheel 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh, kabar Aceh.

0: Oke, siap. Ya baik, selamat pagi dan kembali jumpa kita untuk kabar Aceh pagi ini. Untuk mengawali jumpa kita di kabar Aceh, kita langsung tersambung bersama Prakirawan BMKG Aceh, Bang Dimas. Oke, baik. Sudah tersambung bersama Kak Nasyita Zahra Lubis dari BMKG Aceh. Selamat pagi, Kak Nasyita.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Iya, gimana kabarnya untuk pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Alhamdulillah. Baik, untuk kabar Aceh, diawali dengan info cuaca. Silakan Kak Nasita, bagaimana untuk informasi cuaca di berbagai wilayah Aceh untuk hari ini?
1: Iya, baik Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut perakiraan cuaca edisi 12 Agustus 2026 berdasarkan data yang terupdate sampai pagi hari ini. Untuk Provinsi Aceh secara umum berawan, kecuali untuk sebagian wilayah Aceh Timur, Tamiang, kemudian Langsa, sebagian kecil wilayah Aceh Tenggara, Gayo Luas, dan sekitarnya terpantau hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada saat sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu untuk wilayah Aceh Besar, Banda Aceh, kemudian Pidijaya, Aceh bagian utara, sebagian kecil wilayah Aceh bagian tengah, kemudian Tenggara, Aceh bagian barat dan sekitarnya. Dan untuk malam hingga dini hari kita perakirakan wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan. Begitu Kak, demikian Kak.
0: Untuk pantauan titik panas di berbagai wilayah Aceh, Kak?
1: Iya, sampai jam 7 pagi ini terpantau ada 22 titik panas di wilayah Provinsi Aceh, yaitu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat, kemudian Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Gayo Luas, dan yang terakhir yaitu wilayah Aceh Timur. Begitu, Kak.
0: Untuk tinggi gelombang di berbagai wilayah pesisir Aceh.
1: Iya, untuk tinggi gelombang kita perkirakan untuk penyeberangan insya Allah aman, tetapi yang perlu diperhatikan yaitu untuk wilayah perairan karena diperkirakan dengan kriteria sedang, yaitu untuk wilayah perairan Sabang Banda Aceh, kemudian Utara Pidijaya Aceh Besar, Aceh Barat Daya Semelu, Aceh Singkil Pulau Banyak, dan wilayah Aceh Besar Melaboh. Begitu, Kak.
0: Baik, untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di berbagai wilayah Aceh seperti apa, Kak?
1: Iya, kita harapkan untuk hari ini karena kita perkirakan pada umumnya wilayah Provinsi Aceh berpotensi hujan, diharapkan jika tidak mendesak hindari beraktivitas di luar rumah dan sebagian kecil wilayah agar diharapkan tidak membuang puntung rokok secara sembarangan, tidak membuka lahan baru karena ada potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Dan pastinya pantau informasi resmi cuaca di www.bmkg.co.id ataupun Instagram info BMKG Aceh. Begitu Kak, demikian Kak.
0: Baik, terima kasih Kak Nasyita untuk informasi cuaca untuk berbagai wilayah Aceh hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Kak, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik, pendengar Pro 1 ya, se-Aceh atau pendengar RRI se-Aceh untuk kabar Aceh pagi ini kembali hadir. Danur sudah bersama rekan-rekan siar se-Korwil 17 Aceh, di Banda Aceh ada Bang Dimas, kemudian di Sabang ada Kak Nadia, di Melabu ada Kak Meiza, di Singkil ada Bang Riz, siapa?
2: Ya benar, benar.
0: Ya, Bang Rizky ya, dan di Lok Sumawi ada Bang Robi. Oke, untuk mengawali jumpa kita untuk kabar Aceh, gimana rekan-rekan siar, sehat semua?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, iya baik. Nur mau dengar informasi dari ujung Aceh, dari ini boleh ya Singkil ya Bang Rizky? Benar ya Bang
2: boleh,
0: Rizky?
2: Boleh, boleh. Iya, saya Rizky.
0: Oke, Bang Rizky. Oke, silakan Bang Rizky, bagaimana untuk Singkil pagi ini?
2: Baik, terima kasih Kak Nur. Iya, kali ini aja Singkil mendapat giliran pertama untuk memberikan informasi ya Kak Nur. Biasanya Singkil itu kan selalu belakang nih. Iya, terlebih dahulu kami informasikan saat ini kondisi cuaca untuk wilayah Singkil terpantau cerah sekali ya, dan kayaknya sangat baiklah untuk warga sekitar untuk melakukan segala aktivitas di hari ini. Mengenai informasi dari Singkil, kami akan berbagi tentang DPR sampaikan hasil pengawasan pansus pelaksanaan APBK Aceh Singkil tahun 2025. Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten atau DPRK Aceh Singkil ya menyampaikan hasil pengawasan panitia khusus atau pansus pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan juga belanja yang disebut dengan APBK Kabupaten Aceh Singkil tahun anggaran 2025. Nah, melalui sidang paripurna yang digelar di gedung DPR itu, anggota DPR menyampaikan beberapa temuan tim panitia khusus atau pansus yang perlu dibenahi dan juga ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atau SKPK. Nah, di sini juga antara lain melalui dari temuan pelayanan dasar, pelaksanaan birokrasi pemerintahan hingga keterbukaan dan transparansi informasi publik. Wakil Ketua 1 DPRK Aceh Singkil, Darto, mengatakan melalui kegiatan pelaksanaan pansus yang digelar anggota DPR masih ada sejumlah temuan baik teknis maupun juga non-teknis tentang pelaksanaan APBK Aceh Singkil tahun 2025. Nah, untuk itu, Darto juga berharap temuan tersebut dapat dijadikan sebagai masukan dan juga pembelajaran demi pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Ya, kemudian tambah Darto, sebelumnya DPR telah melakukan pengawasan dan juga pelaksanaan APBK Aceh Singkil tahun 2025 dengan membentuk dua tim panitia khusus. Hasil amatan penyampaian hasil pansus yang digelar melalui sidang paripurna DPR tersebut langsung juga dihadiri oleh Bupati Aceh Singkil Haji Sapriyadi Oyon yang juga didampingi langsung oleh sejumlah kepala SKPK. Kemudian penyampaian beberapa temuan tim pansus ini dalam pelaksanaan APBK Aceh Singkil tahun 2025 itu juga disaksikan oleh sejumlah pejabat Forum Komunikasi Daerah atau Forkopimda untuk ya lebih ditindaklanjuti ke depannya. Seperti itu Kak Nur, informasi dari Aceh Singkil kami kembalikan ke Kak Kengol.
0: Baik, terima kasih Bang Rizky. Dan dari Singkil kita boleh ke Melabuh bersama Kak Meza. Jalan-jalan dari sisi mana tuh ya? Barat ya?
4: Iya. Halo.
0: Oke. Halo, gimana kabar Kak Meza?
4: Iya, alhamdulillah sehat ya. Iya. Untuk informasinya pagi hari ini dari Melabuh, Meza punya informasi yang Meza kutip dari rri.co.id mengenai Satgas PRR Tinjau Jambak dan Wabup Aceh Barat dorong percepatan nih. Nah, langsung aja ya Meza kasih informasinya ya. Diinformasikan mendengar, Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil mendampingi tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam PRR Wilayah Aceh 1 meninjau sejumlah fasilitas terdampak banjir bandang di Desa Jambak, Kecamatan Pantai Cermin pada Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Peninjauan ini juga ternyata dilakukan untuk melihat langsung kondisi huntara, jembatan, tebing sungai, sekolah dan fasilitas lainnya sekaligus mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani. Selain itu pendengar, Said Fadil juga mengatakan kunjungan tim Satgas PRR menjadi kesempatan untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah dalam proses pemulihan pasca bencana. Karena menurutnya kondisi lapangan perlu menjadi dasar dalam menentukan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi agar penanganannya sesuai kebutuhan. Selain itu juga pendengar, tim melihat langsung sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana termasuk sekolah, jembatan, bronjong di tepian sungai, kantor kecik dan lahan persawahan. Pemeriksaan lapangan tersebut juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat kerusakan serta kebutuhan penanganan masing-masing sektor. Nah, selain itu juga pendengar, Desa Jambak sebelumnya juga telah ditinjau Menteri Pekerjaan Umum untuk melihat kondisi wilayah yang terdampak bencana. Ia juga berharap kunjungan lanjutan dari tim Satgas PRR ini dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan. Terakhir pendengar, bagi pemerintah Kabupaten Aceh Barat, peninjauan langsung ini juga menjadi bagian penting dalam memastikan persoalan pasca bencana tidak berhenti pada pendataan. Said juga menegaskan pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di Desa Jambak dapat ditangani secara bertahap dan tepat sasaran. Nah, itu dia salah satu informasi dari Melabuh. Kairunisa.
0: Oke, baik. Kak Meza, di sana gimana cuacanya?
4: Untuk pagi hari ini alhamdulillah cuacanya udah mulai cerah ya. Karena enggak tahu juga nanti apakah akan mendung lagi gitu ya.
0: Iya. Baik. Terima kasih Kak Meza untuk informasinya dan ke Banda Aceh boleh Bang Dimas?
5: Boleh dong, boleh.
0: Boleh. Gimana kabar Bang Dimas?
5: Kabar baik, alhamdulillah. Pagi ini baik sekali.
0: Cerahkah di Banda Aceh pagi ini?
5: Belum begitu cerah sih ya, karena belum terlihat sinaran matahari pagi ini.
0: Oke, baik. Ada informasi
5: tapi tidak mendung. Tapi tidak mendung begitu.
0: Oh, tapi tidak mendung, tapi tidak cerah. Oke, siap. Ada informasi apa dari Banda Aceh pagi?
5: Oke, dari Banda Aceh, yang pertama saya sampaikan informasi terkait imigrasi Banda Aceh menyalurkan sembako untuk warga PD dan kantor imigrasi kelas 1 TPI Banda Aceh menggelar bakti sosial dengan membagikan sembako kepada masyarakat di Desa Masjid Are, Kecamatan Delima, Kabupaten PD, serta juga kepada Satri Dayah Darul Ma'arif PD. Dan kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banda Aceh, Bambang Tricayono, mengatakan bakti sosial ini merupakan bentuk rasa syukur atas kemerdekaan sekaligus kepedulian imigrasi kepada masyarakat. Menurutnya, semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui seremoni, tetapi juga dengan aksi nyata berbagi dan juga membantu sesama. Dan Bambang berharap bantuan sembako tersebut dapat meringankan kebutuhan masyarakat dan mempererat hubungan antara imigrasi Banda Aceh dengan warga PD. Dan dia juga menambahkan kegiatan sosial ini menjadi bagian dari rangkaian semarak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lingkungan Kementerian Imigrasi dan juga Permasyarakatan. Melalui kegiatan tersebut, imigrasi ingin menunjukkan bahwa kehadiran institusi tidak hanya dalam penyelenggaraan dokumen keimigrasian, tetapi juga melalui kepedulian sosial dan kedekatan dengan masyarakat. Itu dia informasi dari PD. Kalau dari Aceh Besar terkait pemerintah Kabupaten Aceh Besar, ini terus berupaya mengatasi kekeringan sawah akibat kemarau panjang dengan mengerahkan mesin pompa air dan menyiapkan sumur bor. Dan pelaksana tugas Dinas Pertanian Aceh Besar, Imam Munandar, mengatakan langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air sekaligus mengantisipasi gagal panen. Dan bekerjasama dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 dan BPBD Aceh Besar, pemerintah telah mengerahkan 10 unit pompa air yang dipinjamkan kepada petani. Dan penanganan saat ini telah menjangkau sekitar 390 hektar sawah yang terdampak kekeringan, terutama lahan yang berada pada fase awal dan masa pertumbuhan tanaman. Dan Imam menyebutkan total lahan sawah yang terdampak kemarau panjang di Aceh Besar ini mencapai sekitar 2.156 hektar. Dan untuk wilayah yang mengalami kekeringan berat, PMK Aceh Besar juga akan menyiapkan sumur bor. Sementara itu, BWS Sumatera 1 akan menambahkan satu unit pompa untuk membantu memenuhi kebutuhan air sawah. Dan pemerintah Kabupaten Aceh Besar memastikan akan terus melakukan penanganan semaksimal mungkin agar kekeringan tidak berdampak lebih besar terhadap hasil panen para petani. Ya, itu saja informasinya Kak Nur, saya kembali ke Kak Ingon.
0: Baik, terima kasih Bang Dimas untuk informasinya. Nur mau nyebrang ke Sabang. Jadi Nur berasa touring nih pagi ini dari Singkil, Lampung, Banda Aceh ke Sapaka. Nah, dia gimana kabarnya?
6: Iya, alhamdulillah kabarnya sehat Kak Nur. Kak Nur sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat juga. Cuaca Sabang gimana Kak pagi ini?
6: Iya, kalau untuk cuaca di Kota Sabang pagi ini juga masih agak berawan ya, belum begitu cerah nih Kak Nur.
0: Oke. Kalau liburan di Sabang pekan ini aman nggak kira-kira Kak?
6: Gimana Kak Nur?
0: Enggak, kita langsung ke info aja. Ada informasi apa dari Sabang?
6: Aman, pasti aman. Oke, baik-baik. Terima kasih Kak Nur. Selamat pagi juga untuk rekan yang bergesi pagi ini ya dalam Depart 1 edisi hari ini. Satu informasi dari Kota Sabang mengenai Kantor Kementerian Agama menggelar gerakan bersih-bersih atau geber masjid dan menasah secara serentak di 13 lokasi. Kegiatan ini melibatkan ASN dari Kemenak, kemudian juga Kantor Urusan Agama ataupun KUA Kecamatan serta jajaran madrasah di Kota Sabang. Eryadi, pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sabang, menjelaskan geber merupakan bagian dari program nasional untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah ibadah. Kegiatan ini juga menjadi bentuk kepedulian jajaran Kemenak terhadap lingkungan keagamaan masyarakat. Tentunya hal ini juga mendapatkan apresiasi karena keterlibatan ASN dari Kemenak, KUA dan juga madrasah dalam kegiatan geber masjid ini. Kegiatan sosial keagamaan ini tentunya dapat menumbuhkan kepedulian sekaligus memperkuat semangat gotong royong yang tentunya juga bisa semakin mempererat silaturahmi ya, dan kegiatan ini juga tidak hanya dari ASN ataupun juga dari KUA Kecamatan dan juga relasi lainnya dari Kemenak Sabang, tapi juga ada salah satu anggota Kemenak yang merupakan nonis ya, ataupun juga dari agama Protestan yang juga membantu kegiatan ini karena tentunya berkerukunan ya antar agama itu juga pasti membuat suasana menjadi semakin damai. Baik, itu dia Kak Nur, satu informasi saja dari Kota Sabang di pagi ini.
0: Terima kasih Kak Nadia. Kak, sedikit informasi ya. Lagi musim hujan atau enggak kalau di Sabang sekarang?
6: Ini kebetulan beberapa hari ini udah mulai panas lagi nih Kak Nur. Cuman tadi malam sama subuh tadi sempat hujan ya, tapi intensitasnya masih ringan lah untuk ademin suasana ya.
0: Oke, siap. Baik, terima kasih Kak Nadia. Ke Losmawe ada Bang Robi. Gimana kabar Bang Robi?
3: Alhamdulillah Nur, kalau Loksmawe nggak ditanya hujan apa enggak, Sabang aja ditanya ya.
0: Oh ya, Loksmawe hujan nggak?
3: Karena kayaknya ada tujuan ini ya, liburan ya. Oke, kalau Loksmawe pagi hari ini sama kayak tempat yang lainnya, mendung ya, berawan. Karena tadi malam ada hujan juga walaupun nggak deras, tapi alhamdulillah lah dirindukan saat ini ya.
0: Oke deh, siap. Kangkemon juga rindu hujan bang masyarakat.
3: Iya.
0: Kemarin tiba-tiba hujan bentar, udah senang banget.
3: Iya. Iya, sama hujan bentar ya.
0: Oke, baik. Bang Robi ada informasi apa dari Loksmawe?
3: Baik, dari Loksmawe dapat kami kabarkan 21 anggota Paskibraka Pemerintah Kota Loksmawe terus ditempa dengan disiplin dan ketelitian untuk menunaikan tugas mengibarkan sang merah putih pada HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Dan latihan yang berlangsung hari Selasa kemarin 11 Agustus 2006 dipimpin oleh Pelda Kennedy Sinaga, Katim Pelatih dari Kodim 0103 Aceh Utara bersama 5 pelatih lainnya. Hingga saat ini para peserta telah menjalani latihan selama 11 hari dari 30 Juli 2026. Sebanyak 21 anggota Paskibra terdiri 13 putra dan 8 putri. Mereka merupakan siswa SMA sederajat yang berasal dari 4 kecamatan di Kota Loksmawe, yaitu Banda Sakti, Muara 1, Muara 2, dan Belang Mangat. Pelda Kennedy Sinaga mengatakan latihan dilakukan secara bertahap, dan pada awal peserta diberikan materi dasar peraturan baris berbaris, kemudian latihan di tempat, berpindah tempat hingga pembukaan formasi untuk pengibaran dan memasuki masa pemantapan, para peserta mulai diarahkan sesuai posisi dan tugas masing-masing. Setiap anggota ditentukan memahami perannya agar seluruh formasi dapat berjalan secara serentak ketika pelaksanaan upacara. Kedisiplinan tidak hanya diterapkan selama berada di lapangan, seluruh anggota Paskibraka juga telah diasramakan dan aktivitas mereka dimulai sejak pukul 4.30 waktu Indonesia Barat dengan persiapan sholat subuh. Dan dengan waktu pelaksanaan yang semakin dekat, latihan pun terus dipacu, dan 21 pelajar tersebut kini tidak hanya mempersiapkan gerakan tetapi juga mental dan tanggung jawab untuk menjalankan amanah di hadapan masyarakat Kota Lhokseumawe. Demikian Nur dari Lhokseumawe.
0: Baik, terima kasih Bang Robi untuk informasinya. Dan Nur mau pulang kampung ke Takengon lagi.
3: Oke.
0: Jadi ada beberapa informasi juga dari wilayah Tengah Aceh. Pagi ini cuaca di wilayah Tengah Aceh tuh agak-agak redup gitu ya. Jadi berselimut kabut lah. Jadi kalau misalnya mau lihat Takengon diselimuti kabut dari daerah yang agak lebih tinggi, atau dalam artian melihat negeri di atas awan gitu.
3: Awan.
0: Ya. Ini momennya pas sekali gitu. Oke, dan untuk informasi lainnya terkait dengan IGI Aceh Tengah yang soroti menurunnya nilai moral siswa. Ya, jadi Ikatan Guru Indonesia IGI Aceh Tengah menyoroti nilai-nilai moral dan karakter siswa yang dinilai mulai berkurang, ya meskipun dari sisi intelektual dan kemampuan memahami teknologi menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Dan hal ini disampaikan Ketua IGI Aceh Tengah Rizky Ihsan SPD dalam siaran komunitas tadi malam ya. Dan Rizky menyebut beberapa waktu lalu terjadi sejumlah insiden perkelahian antar siswa sekolah menengah sederajat di kawasan Lapangan Usara Alun Takengon, dan menurutnya kejadian tersebut juga harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut pembentukan karakter generasi muda. Dan intinya sih IGI Aceh Tengah juga berharap sinergi antara sekolah, keluarga, pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dapat semakin diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang siswa. Kemudian ada satu informasi, ya jadi update informasi pasca kebakaran yang melanda kecamatan Jagung Jeget, tepatnya di Kampung Jeget Ayu. Setidaknya itu kan seperti yang sudah diberitakan, ada sekitar 73 bangunan rumah pribadi, kemudian juga ada warung, toko dan sebagainya, dengan total bangunan 96 rumah yang ludes dilalap si jago merah pada minggu lalu di tanggal 9 Agustus 2026. Dan ini menarik perhatian banyak pihak, bahkan berbagai komunitas, kampung, kecamatan, lembaga mungkin ya, antara kabupaten juga ini membantu masyarakat di sana. Bahkan salah satunya Baitul Mal Aceh Tengah, Baitul Mal Aceh yang siapkan bantuan untuk 76 kakak korban kebakaran Jagung Jeget. Dan kenapa ini menjadi sesuatu hal yang begitu menarik, atau dalam artian banyak yang langsung fokus ke sana, karena kalau kita lirik ke musibah yang terjadi pada akhir 2025 lalu, peran utama masyarakat Jagung Jeget atau masyarakat Jagung secara umum yang sempat membentuk jaringan relawan tanpa batas Jagung peduli untuk menggalang dan mendistribusikan bantuan kala itu, seperti membangun jembatan darurat secara gotong royong bersama TNI di titik krusial seperti di Kalaili, serta jalur yang menghubungkan desa Rejepayung dan Jamat agar akses warga pulih, walaupun memang seiring waktu jembatan yang dibangun terus diperbaiki. Dan kemudian mereka bersama ya sempat viral itu mengirimkan suplai logistik dan bahan pangan bagi wilayah-wilayah tetangga yang terisolasi akibat putusnya akses jalan dan jembatan amblas. Ya, untuk yang mau membantu juga sempat disampaikan untuk bantuan mungkin bisa lebih ke sandang pangan ataupun materi, karena memang kain-kain itu membludak, jadi kalau pakaian untuk sementara mereka tutup setidaknya atau tidak menerima karena tertimbun ya di posko utamanya khususnya. Mungkin itu sih untuk informasi dari Takengon menutup jumpa kita di Kabar Aceh. Terima kasih untuk rekan-rekan siar, ada Bang Rizky di Singkil, Kak Meza di Melabuh, kemudian juga ada Bang Dimas di Banda Aceh, Kak Nadia di Sabang, dan Bang Robi di Lok Semawi. Sampai jumpa di Kabar Aceh edisi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI.
1: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi hari ini baru saja kita bergabung bersama rekan-rekan kita sekorwil Nusantara Aceh untuk mengikuti kabar Aceh di kesempatan pagi hari ini. Dan tentu saja sesaat lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita juga akan lanjut menemani Anda kembali di program Melabuh Menyapa. Tetap terus bersama Pro 1, selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali acara kita selanjutnya.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Rusa Tumelabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kembali pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabo. Dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini bersama Meiza yang masih akan terus menemani Anda di program Melabo Menyapa. Seperti yang sudah Meiza sampaikan tadi, kita akan menemani Anda bersama narasumber-narasumber yang tentu saja akan memberikan informasi-informasi sesuai dengan tema yang akan kita hadirkan ya di program Melabuh Menyapa. Dan tak usah berlama-lama pendengar, karena di kesempatan pagi hari ini nanti Meiza juga akan ditemani bersama dua narasumber kita yang hadir di studio program 1, dan juga nanti kita juga akan terhubung dengan salah seorang narasumber juga yang akan bergabung di via Zoom ya. Nah, tentu saja untuk kesempatan pagi hari ini kita juga sudah kedatangan ya langsung ke studio Bapak Kepala Dinas Perindakop Aceh Barat ini bersama Bapak Khairuzadi SSTP ya Pak ya. Kita sapa dulu Bapak kita yang sudah hadir di studio program 1. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Meiza.
1: Iya, apa kabar Pak untuk pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Luar biasa ya Pak. Karena katanya bentar lagi juga ada kegiatan lagi ya Pak ya.
2: Ada kegiatan agenda dari Kabupaten Aceh Barat.
1: Aceh Barat yang pastinya tetap semangat ya menemani kita ya, datang dulu ke Pro 1 untuk menyapa pendengar-pendengar juga untuk memberikan sedikit informasi ya yeah. Mengenai UMKM dan juga seperti apa sih ya nantinya kita bakal membahas dari Dinas Perindakop ini untuk mendongkrak perekonomian di Aceh Barat melalui UMKM ini sendiri gitu ya Pak yeah. Ya. Nah, nantinya kita juga akan bersama rekan kita lainnya, bersama narasumber lainnya juga, nanti ada Kabid Koperasi dan UMKM Disperindakop Aceh Barat juga ya Pak ya, yang hari ini kayaknya berhalangan hadir ke studio. Dan tapi gak masalah pendengar, nanti kita juga bakal bergabung melalui via Zoom, kayaknya juga sudah terhubung ini ya melalui via Zoom di kesempatan pagi hari ini, yang tentu saja kita juga sudah bisa ngobrol-ngobrol dan sapa langsung nih Bapak Putra Sidi Murtaza yang sudah terhubung juga melalui via Zoom di kesempatan pagi hari ini. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
1: Iya, apa kabar untuk pagi hari ini Pak? Semangat Pak?
3: Alhamdulillah Pak. Ya.
1: Iya,
3: yang pastinya lumayan semangat, semangat. Cuaca yang mendung ya.
1: Oke, luar biasa. Dan yang pastinya untuk pagi hari ini buatnya Bapak Khairuzadi dan juga Bapak Putra, untuk program Melabuh Menyapa kita bakal ngobrol-ngobrol ringan saja ya Pak ya, mengenai UMKM nih, mendongkrak perekonomian di Aceh Barat. Seperti yang sudah kita ketahui juga ya, yang namanya UMKM di Aceh Barat untuk akhir-akhir ini kan sudah agak semakin ini ya Pak ya, semakin terlihat gitu ya, karena banyak sekali UMKM yang juga sudah memunculkan produk-produknya, baik itu yang memang khasnya Aceh Barat atau juga kuliner-kulinernya gitu ya Pak ya. Nah, kita juga mau bertanya-tanya nih dari Perindakop ini sendiri, Disperindakop ini sendiri juga, seperti apa dampak-dampaknya, terus juga kontribusi-kontribusi dari Dinas Perindakop juga ya untuk memajukan UMKM-UMKM yang ada di Aceh Barat ini ya. Karena kita tahu ya pendengar ya dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh, nah, UMKM ini bukan sekedar usaha kecil-kecil saja ya Pak ya. Tentu saja di balik warung yang sederhana, usaha rumahan, kerajinan-kerajinan tangan, bahkan kuliner, hingga berbagai produk lokal yang kita temui sehari-hari, ada roda perekonomian masyarakat juga ya Pak ya, yang terus bergerak dan juga berputar pastinya. Nah, untuk itu gak usah berlama-lama ya Pak ya, mungkin ada yang ingin disampaikan nih kepada kita, seberapa besar sebenarnya kontribusi UMKM ini sendiri terhadap perekonomian Aceh Barat sesuai dengan tema kita Pak. Silakan Bapak Khairu ya. Dulu bisa
2: ya. Untuk kontribusi UMKM di Kabupaten Aceh Barat ini memang sangat besar. Karena kita juga selalu hampir di event-event kabupaten yeah. Kita mengikut sertakan UMKM
1: yeah.
2: Memang UMKM ini dia bukan menjadi bukan jadi dalam satu-satu event, bukan jadi dia yang nomor satu di depan. Mm-mm. Tetapi dia adalah pendampingnya. Mm-mm.
1: untuk jadi memeriahkan. Gitu ya,
2: jadi sehingga dalam event tersebut memang harus dengan hadirnya UMKM menjadi memang meriah.
1: Yeah.
2: Nah, jadi kita patut berterima kasih juga kepada pelaku-pelaku usaha UMKM sekarang dengan usaha-usaha mereka bisa meningkatkan perekonomian di Kabupaten Aceh Barat, bisa beraktivitas dan membuka peluang kerja bagi pengusaha-pengusaha baik yang sudah terdahulu, yang baru-baru baru berkembang. Ini sangat kita ucapkan terima kasih pada pelaku-pelaku usaha ini.
1: Iya, apalagi sekarang kan kita melihat banyak sekali anak-anak muda yang membuka lapangan kerja ya kepada sesamanya juga UMKM-UMKM yang memang generasi muda sekarang tuh udah menciptakan apa ya UMKM yang kreatif gitu Pak ya, dengan berbagai apapun yang mereka jual gitu ya Pak ya. Nah, tentu saja ini sangat membangkitkan ekonomi masyarakat untuk saat ini melalui UMKM itu sendiri ya Pak ya. Nah, tentu saja selain itu Pak, bagaimana nih hal-hal apa saja nih yang sekarang sudah dilakukan oleh Disperindakop ya Pak ya untuk membangkitkan UMKM di Aceh Barat sendiri nih Pak?
2: Yang pertama kita melakukan pendataan terhadap UMKM.
1: Yeah.
2: Kemudian selanjutnya kita pada saat event-event ini, kita ada membuat grup pada saat event-event kita menata UMKM. Ada misalnya contoh CFD, Car Free Day. Jadi kita mengkoordinir UMKM ini muatnya sampai berapa nih? Sampai 200. Ini 200 UMKM-nya siapa-siapa yang bisa hadir.
1: Okay.
2: Nah, kemudian kita tempatkan. Kemudian penataan tata kelolanya pada saat pelaksanaan bagaimana menjaga kebersihan, kemudian saling berkoordinasi di antara UMKM dan lain sebagainya. Jadi kemudian juga yang ada event-event yang lain juga kita juga mengkoordinir UMKM ini sangat sangat membantu. Kemudian dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat dengan walaupun kita dengan keterbatasan, kita juga mengupayakan supaya bisa membantu UMKM yang sesuai dengan keterbatasan kita.
1: Yeah.
2: Jadi ya mau tidak mau dengan tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan, ada yang di bidang menjahit, kemudian perbengkelan dan lain sebagainya. Jadi walaupun dengan terbatas, ya tetap kita tetap mendorong UMKM supaya tetap bisa bergerak dan maju.
1: Iya, dan bertahan di era sekarang gitu ya Pak ya. Nah, yang pastinya ada program-program khusus nggak Pak yang dilakukan oleh Disperindakop untuk mendorong UMKM-UMKM yang ada di Aceh Barat nih untuk saat ini?
2: Program khusus kita untuk sementara ini yang ada kita bantuan untuk pengembangan UMKM dengan walaupun dengan jumlah yang terbatas. Kemudian tapi itu setiap tahunnya ada walaupun tidak banyak.
1: Tidak banyak.
2: Kemudian kita juga berkoordinasi dengan provinsi. Setiap tahunnya kita mengirimkan pelaku-pelaku usaha UMKM untuk mengikuti pelatihan BIMTEK untuk tata kelola UMKM itu sendiri dengan dengan bermanajemen. Jadi sehingga mudah-mudahan UMKM ke depan lebih dia memiliki manajemen, kemudian memiliki tata kelola di UMKM dan bisa mengikuti era digital sekarang.
1: Iya, itu yang paling penting gitu ya. Karena pemasaran sekarang tuh lebih ke era digital gitu ya. Nah, itu juga untuk membangkitkan apa ya pasar mereka gitu ya Pak ya. Karena kalau misalnya yang namanya UMKM yang kalau misalnya zaman dulu kita kan masih pasarnya mulut ke mulut. Nah, sekarang media sosial itu sangat diperlukan gitu ya. Nah, mungkin ini seperti apa nih pengaruhnya juga terhadap UMKM lokal nih untuk mendongkrak promosi mereka melalui era digital ini sendiri Pak.
2: Ini dengan di era digital ini ada UMKM-UMKM memang yang sudah bisa lebih terkenal, lebih viral ya.
1: Iya,
2: seperti Miss Ektar, Rata Kuih Talam Cudbang, kemudian ada yang lainnya dengan memanfaatkan media-media sosial.
1: Iya, benar.
2: Baik itu Instagram, Facebook, kemudian TikTok. Itu termasuk dari grup-grup WA-nya sendiri dengan story-story di status di WA, sehingga
1: dikenal gitu ya,
2: lebih,
1: Pak.
2: Lebih dikenal sekarang ini ya.
1: Oleh masyarakat luas gitu ya, Pak ya. Waduh. Nah, nih kita sekarang beralih ke Bapak Kabid nih. Mengenai koperasi. Dan yang pastinya ini juga sangat berhubungan langsung ya, Pak ya, dengan yang namanya UMKM. Karena yang namanya pelaku usaha, nah tidak jauh-jauh dengan yang namanya modal. Nah, ini bagaimana pendapat dari Bapak Kabid, Pak Putra ya, bisa dipanggil ya.
3: Iya, iya.
1: Pak Putra, mungkin bisa diinformasikan juga kepada kita nih mengenai UMKM untuk mendongkrak perekonomian di Aceh Barat. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Perindakop nih mengenai koperasi-koperasi yang sudah berjalan pastinya ya, Pak ya, untuk membantu UMKM lokal yang ada di Aceh Barat gitu, Pak.
3: Ya, seperti yang sudah disampaikan Pak Kadis tadi, jadi kita ada program-program yang kita lakukan terhadap UMKM, Kak Meza. Salah satunya ya memberi bantuan, peralatan bantuan, dan juga melibatkan para UMKM pada event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Salah satunya CFD, PKAB, dan lain-lainnya. Nah, untuk kegiatan yang kita programkan ke depan juga ada. Kita akan menghubungkan dengan salah satu kampus di Kabupaten Aceh Barat, yang ini UTU. Mereka punya program aplikasi yang nantinya mungkin akan menghubungkan pelaku UMKM ini dengan pelaku UMKM yang lainnya. Contoh, pelaku UMKM yang berjualan kue. Mereka membutuhkan bahan, nanti akan dihubungkan dengan pelaku UMKM yang menjual bahan mentahnya, begitu mungkin Kak Meza.
1: Oke. Berarti akan ada kolaborasi ya nantinya gitu ya, Pak ya?
3: Ya, kita rencanakan begitu Kak Meza, karena kemarin juga kita sudah sempat koordinasi dengan mereka. Mereka sudah kunjungi kita dari pihak UTU. Ada beberapa mahasiswa yang memang punya program dan sudah membuat aplikasinya. Dan kita juga sangat antusias terhadap program mereka, dan kita akan coba nanti kolaborasi dengan mereka untuk menghubungkan para pelaku UMKM agar bisa memperluas akses pasarnya dan mempermudah mereka dalam mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat produk yang dijual itu, Kak.
1: Oke, berarti ini adalah salah satu aplikasi yang dikeluarkan oleh Universitas Keumar gitu?
3: Iya, mahasiswa di sana, Kak Meza. Mereka juga sudah buat. Mereka rencananya akan kita sosialisasikan nanti di CFD bulan 8 ini, kalau memang jadi, Kak.
1: Mudah-mudahan terlaksana gitu ya, Pak ya. Jadi ini juga merupakan salah satu aplikasi yang kayaknya memudahkan peserta UMKM gitu ya, untuk mendapatkan produk-produk yang mereka ciptakan, atau seperti apa nih, atau bahan bakunya gitu, Pak.
3: Iya, banyak hal di situ, Kak Meza. Bisa nanti dalam hal menjual, bahkan dalam mencari bahan baku yang mereka butuhkan. Jadi semua dihubungkan di situ, di aplikasi tersebut. Jadi pelaku UMKM ini nggak susah lagi. Jadi mereka pun bisa dapat harga yang sesuai. Pelaku UMKM yang menjual bahan juga bisa menjual dengan harga yang pantas. Jadi lebih terkonek secara ekonominya, Pak Kamil.
1: Benar, karena kalau ngomong-ngomong harga ya, Pak ya. Karena kalau misalnya namanya kita orang masih kecamatan dan juga masih daerah gitu ya, kalau misalnya harganya terlalu mahal juga itu banyak protes dari masyarakat gitu ya, ini kok mahal sekali. Karena kan ini juga berpengaruh dengan bahan baku, harganya sekarang semakin naik gitu ya kan, itu bakal berpengaruh ya, Pak ya. Itu seperti apa nih, hal apa yang dilakukan oleh Disperindakop ini sendiri, Pak, untuk menstabilkan harga pasar gitu?
2: Kalau untuk menstabilkan harga pasar dari Dinas Perdagangan kita ada programnya seperti gerakan pasar murah. Tujuan

0: Jadi meningkatkan daya beli dan bisa untuk membeli kebutuhan.
1: Kebutuhan yang lain gitu ya Pak.
0: Jadi dengan kenaikan harga-harga barang, kalau memang ada kenaikan harga barang, ini bisa terbantu.
1: Yeah.
0: Tapi yang jelas untuk di Kabupaten Aceh Barat, untuk saat sekarang ini kita berupaya untuk tetap mengendalikan harga, terus terutama di komoditi-komoditi sembako, ada beberapa komoditi itu kita tetap kontrol setiap harinya, kita pantau dan kita lakukan sidak di pasar. Alhamdulillah sampai dengan sekarang kita sampai di bulan ini untuk inflasi kita itu 3,5 itu masih di batas
1: normal ya,
0: normal. Kemudian untuk di Aceh Barat kita mungkin yang untuk sementara ini kita yang paling stabil dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya. Ya mudah-mudahan bisa tetap stabil terus.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan ya, Pak ya. Nah, ini juga sangat menarik sekali nih mengenai pasar tani gitu ya Pak ya, dan juga pasar murah yang sering diadakan oleh Disperindakop berarti Pak ya. Itu jadwal kegiatannya itu dilakukan setiap bulan atau seperti apa Pak?
0: Untuk pasar tani kita lakukan setiap bulannya. Setiap bulannya di minggu ketiga. Minggu ketiga setiap bulannya. Itu dikoordinir oleh Dinas Pangan.
1: Dinas Pangan. Bekerja sama gitu ya Pak ya?
0: Kita bekerja sama, ada beberapa dinas yang bekerja sama untuk kita mendorong kita melaksanakan kegiatan pasar tani. Dinas Perdagangan kita siapkan juga dengan pasar murahnya. Kemudian Dinas Pangan juga ada GPM-nya dari Dinas Pangan dengan beras, kemudian Bulog, kemudian Dinas Pertanian dengan hasil-hasil pertanian mengikut sertakan petani. Dengan ada pasar tani ini diharapkan petani bisa langsung menjual. Jadi sudah memutus satu mata rantai. Jadi di situ tidak ada agennya. Jadi kita harapkan harganya lebih murah, di pasar tani.
1: Jadi langsung ke petaninya gitu Pak ya.
0: Jadi petani yang petani sebagai penjual dengan harga jual petani. Jadi lebih murah dibandingkan di pasar.
1: Di pasar. Waduh, itu sangat meringankan masyarakat gitu ya Pak ya. Oke. Berarti itu adalah salah satu program khusus berarti untuk saat ini di Disperindakop.
0: Itu merupakan program, salah satu program Bapak Bupati untuk ya untuk salah satunya untuk menstabilkan harga, kemudian ya bisa harga menjangkau harga.
1: Iya, luar biasa ya. Itu sangat bermanfaat sekali ya bagi masyarakat ya. Itu bisa di dibeli oleh semua kalangan atau ada batasan-batasannya nih Pak? Karena itu kan yang namanya pangan murah gitu ya Pak ya.
0: Kalau itu untuk semua kalangan. Kita untuk semua kalangan.
1: Iya, dan pastinya ini juga sangat bermanfaat ya untuk kita semua.
0: Cuma karena jumlahnya terbatas
1: jadi gak semua dapat gitu ya.
0: Gak semua dapat ya, itu dipahami gitu-gitu
1: Yang pasti kalau misalnya mau dapat harus cepat-cepat gitu ya Pak ya. Nah, yang pastinya kita masih membahas mengenai UMKM untuk mendongkrak perekonomian yang ada di Aceh Barat. Karena ngomong-ngomong UMKM ini memang yang namanya produk-produk yang diciptakan oleh masyarakat Aceh Barat sendiri. Contohnya kayak produk-produk yang memang produk lokal yang dibuat dari kerajinan-kerajinan tangan. Nah, ini ada nggak sih Pak yang didampingi memang dari Aceh Barat sendiri agar produk-produk tersebut memang khasnya Aceh Barat gitu Pak? Nah, ini siapa nih yang mau jawab, Pak Khairul atau Bang Pak Putra gitu ya? Silakan Pak.
0: Boleh, untuk produk Aceh Barat kita ada yang kita dampingi. Untuk produk kerajinan itu dengan melalui Dekranas. Kita kerja sama dengan Dekranas. Ketua Dekranas ini Ibu Bupati. Ini kita melakukan pendampingan. Yang pertama, kalau Dekranas masih melakukan pendampingan terhadap kerajinan Eceng Gondok. Kemudian sulaman benang kasap, sulaman benang emas, kemudian bordiran, ya kan? Kemudian Dekranas, kemudian Aceh Barat kemarin di 2 tahun lalu sudah membuat Sulu Bayung sebagai ikon Aceh Barat, sudah didaftarkan ke HAKI. Kemudian dari Dekranas juga sudah kita kalau melakukan pelatihan-pelatihan sulaman benang emas, kemudian bordir, ini tetap menampilkan Sulu Bayung. Tetap menampilkan Sulu

0: Bayung sendiri justru melalui Dekranas kerjasama dengan Ibu Cut Penghasil Batik, sudah ada batik Kabupaten Aceh Barat.
1: Oh, udah ada dengan, batik juga kita, Pak.
0: Dengan tema Suruh Bayung. Mm-hmm. Jadi kita tetap terus mengembangkan produk-produk UMKM.
1: UMKM.
0: Kemudian dengan kita dampingi dan memunculkan khas-khas Aceh Barat, iya, sehingga Aceh Barat bisa lebih dikenal.
1: Iya, itu benar sekali. Karena kan kadang-kadang kan setiap orang pergi ke Aceh Barat, apa sih oleh-oleh yang harus dibawa pulang gitu ya, Pak ya. Jadi nanti dengan adanya kerajinan-kerajinan lokal seperti eceng gondok tadi, sulaman kasap atau
0: benang emas,
1: terus juga ada bordir gitu ya, Pak ya. Terus yang terbaru ini adalah batik dengan motif Suluh Bayung gitu ya, Pak ya. Nah, ini juga merupakan salah satu program yang lagi dilaksanakan ya, Pak ya, yang lagi digalak oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat gitu ya, Pak ya. Nah, tentu saja ini juga merupakan salah satu hal ya untuk kita, terutama para pelaku UMKM ya, Pak ya, untuk terus meningkatkan dan juga berinovasi ya kan, untuk menciptakan produk-produk yang lebih apa ya, lebih berkualitas gitu ya, dan bisa dinikmati juga oleh segala kalangan gitu ya, Pak ya. Nah, tentunya ini juga kita perlu tahu ini bagaimana pemerintah memastikan bantuan-bantuan nih, atau juga program pemberdayaan UMKM yang benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak bagi pelaku usaha. Nah, mungkin Pak Putra ya, mungkin dari bidang koperasi biasanya, Pak ya. Nah, langsung saya, Pak, untuk seperti apa penanganannya?
2: Baik ya, Meza. Untuk memastikan agar tepat sasaran, pastinya kita akan verifikasi ke lapangan, ya, Meza. Setelah proposal masuk ke kita, kita dengan tim di dinas akan turun ke lapangan untuk mengecek langsung usahanya, apakah benar usahanya ada, apakah usahanya berjalan dan butuh bantuan. Nah, karena keterbatasan barang kita berikan juga, kita harus pastikan orang-orang yang menerima itu benar-benar orang yang menjalankan usahanya secara kontinu, bukan hanya usaha yang sampingan. Itu Kak Meza.
1: Oke, ada nggak kendala-kendala nih selama melakukan kayak kita ke tempat-tempat itu penyuluhan? Ada nggak kendala-kendala yang sering dihadapi nih oleh Disperindakop nih terhadap UMKM yang kadang-kadang udah dikasih modal nggak dijalankan gitu ya, Pak ya? Seperti apa nih?
0: Itu ada kendala-kendala, memang pasti ada kan, karena nggak semulus yang kita bayangkan.
1: Iya, benar. Kan? Ya,
0: jadi kendalanya ada setelah kita berikan bantuan, kemudian usahanya nggak jalan. Ada yang makanya kita perlu melakukan verifikasi. Kadang-kadang memang belum ada usaha, tetapi membuat proposal dengan tanpa ada usaha. Ya, kan? Itu juga. Kalau yang seperti itu kita juga tidak merekomendasikan untuk bisa mendapatkan bantuan, karena kita dari Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi ini kita memberikan bantuan ini kalau memang sudah ada diawali dengan embrio usahanya itu sudah ada.
1: Okay.
0: Nah, kemudian ataupun ada sertifikasi, ada keahlian, ada keahlian, baru kita bisa memberikan bantuan supaya usahanya ini bisa bergerak, bisa berjalan. Jadi kendala-kendala di lapangan pasti banyak kita temukan, tapi kita tetap berusaha. Kita sampai ke tempat yang kita rencanakan, kita cek ada nggak usaha pengembangannya ke depan ini dan lain sebagainya. Tapi memang ada yang terhenti ya. Kalau ada yang terhenti, kita tetap mendorong supaya bisa berkembang.
1: Oke, berarti itu merupakan salah satu kendala yang sering didapatkan di lapangan gitu, Pak ya. Dan mudah-mudahan aja kalau misalnya udah dikasih modal kayak gitu, jangan sampai ditinggalkan lagi gitu ya, Pak ya. Langsung dikembangkan gitu ya. Nah, karena ini juga merupakan salah satu tantangan UMKM ya, Pak ya, yang biasa terjadi. Nah, yang merupakan modal usaha ini, jadi bagaimana nih pemerintah membantu pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan akses pemodalan permodalan yang kadang-kadang dia mau apa namanya, mau memberikan proposal. Nah, tapi nggak tahu cara, ada cara-cara khusus nggak sih Pak agar mereka itu bisa mendapatkan modal usaha gitu Pak?
0: Kalau untuk di Dinas Perdagangan kita ada, misalnya kita ada yang kita bisa berikan, tetapi hanya jumlahnya terbatas.
1: Okay.
0: Kita terbatas. Kalau memang ada yang ingin menyampaikan proposal, silakan itu datang ke kantor, kita arahkan bentuknya dan lain sebagainya, persyaratannya kita berikan. Cuma tidak serta merta langsung ada, tetapi pada saat kita tetap mendata, kemudian kalau memang sudah ada yang bisa kita bantu, nanti baru akan kita sampaikan. Kemudian selanjutnya kita memfasilitasi kalau memang ada yang ingin mengembangkan ke apa, pengembangan usaha dengan mendapatkan permodalan ya. Ini kita juga ada beberapa pelatihan, kita kerjasama dengan BSI, Bank Aceh, supaya bisa membantu permodalan daripada UMKM kita.
1: UMKM berarti ya. Ada bantuan juga dari perbankan gitu ya Pak ya, melalui Disperindakop atau seperti apa nih Pak?
0: Tidak, nanti ininya langsung kita jadi dari UMKM itu bisa langsung berkoordinasi dengan perbankan untuk bisa mendapatkan bukan bantuan tapi permodalan pinjaman usaha.
1: Pinjaman usaha.
0: Nah, memang ada beberapa CSR CSR yang kalau dari beberapa perusahaan termasuk PSI, kemudian Bank Aceh, kemudian juga ada perusahaan yang membantu kalau memang nantinya ada untuk UMKM juga kita peruntukkan untuk UMKM. Kita buat proposal, bisa juga proposal dari apa UMKM ini kita ini kan nanti kita dorong ke dana CSR nantinya.
1: Berarti ada ini khusus ya untuk pendanaan bagi UMKM yang ingin membuka usaha gitu ya Pak ya.
0: Nah, kita rekap di dinas, kita rekap di dinas, nanti kemana yang kita bawa. Bisa dalam pemerintah terbatas. Nanti kita bisa minta ke CSR, perusahaan ini. Kalau memang nanti perusahaan yang bersedia, nanti akan kita salurkan.
1: Luar biasa. Dan yang pastinya untuk kesempatan hari ini di program Lapor Menyapa, kita juga membuka layanan telepon ya pendengar. Untuk Anda yang mau bertanya-tanya bersama kita, masih kita tunggu untuk pendengar yang mau bergabung di via telepon 0811-688-9697. Nah, tentu saja untuk kesempatan hari ini, seperti apa? Nah, kita masih akan terus bincang juga ya Pak ya mengenai UMKM. Nah, dari sekian banyak sektor usaha yang ada di Aceh Barat, tentu saja sektor UMKM mana nih yang menurut Bapak gitu ya kan memiliki potensi pertumbuhan paling besar untuk meningkatkan ekonomi di Aceh Barat ini sendiri nih Pak? Menurut yang sudah di apa ya dilihat-lihat gitu ya untuk saat ini nih Pak.
0: Kalau untuk potensi kita semua lini semua bidang itu berpotensi. Karena yang kuliner juga kita khususnya yang kuliner kini kita berpotensi karena kita pertumbuhan ekonomi kita dipengaruhi dengan adanya perusahaan-perusahaan tambang, kemudian adanya universitas, Universitas Teku Umar, STAIN, kemudian AKN yang bisa mendatangkan mahasiswa-mahasiswa dari luar. Jadi sehingga baik kuliner, kerajinan, kemudian dan produk-produk lainnya ini sangat berpotensi karena pertumbuhan penduduk kita ini juga
1: semakin
0: meningkat.
1: Jadi
0: dengan adanya potensi penduduk, jumlah orang bertambah, pembeli ataupun tingkat ekonomi kita terus akan terus berputar berkembang. Jadi semua lini kita sangat berpotensi sekarang.
1: Karena apalagi sekarang kita banyaknya fakultas yang memang ada kampus negeri juga yang memang yang kuliah di sana juga bukan hanya dari Aceh Barat aja tapi dari seluruh Indonesia Pak ya. Dengan banyaknya masyarakat di Aceh Barat sekarang, perputaran ekonomi dan perkembangan usaha sekarang semakin mudah gitu dan semakin maju gitu ya kan. Ada nggak sih usaha-usaha yang memang untuk saat ini tuh yang lagi meningkat-ningkatnya nih yang sudah yang pernah didampingi oleh Disperindakop sendiri, ada nggak Pak?
0: untuk usaha kemarin itu kita juga sudah dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat sudah seperti dengan Misekta, kemudian ada beberapa usaha UMKM, ada kue talam juga, kemudian ada pizza dan itu di bidang kuliner. Kemudian kalau di benang sulam di kerajinan itu tahun lalu kita membuat pelatihan bersama dengan Dekranas, bekerja sama dengan kementerian, itu pelatihan sulam benang, sulaman benang emas itu sampai dengan 1 bulan dari pendidikan yang putus sekolah, dia ikuti pelatihan sampai dengan bisa dan bisa berproduksi. Kemudian di tahun ini kita melakukan pelatihan bordir untuk anak-anak putus sekolah juga selama 1 bulan lebih. Itu dari nol sekarang
1: sampai bisa
0: dan sudah mulai berproduksi.
1: Waduh,
0: kalau sulaman benang emas ini karena kita kerjasamanya dengan Kementerian Pendidikan, itu produksinya kemarin itu sudah diminta oleh Kementerian, kemudian dipamerkan dan sudah bisa dipasarkan di luar Aceh. Yang sulaman benang emas.
1: Waduh, luar biasa ya. Berarti ada beberapa produk-produk khas Aceh Barat nih yang sudah keluar dari Aceh Barat nih dipromosikannya, Pak.
0: Untuk sulaman benang emas ini, kemudian bordiran, kemudian ada kalau agenda-agenda luar daerah ini kita selalu juga membawa produk yang eceng gondo. Nah, ini kita bawa. Kemudian kedepannya ini diharapkan juga ke setiap kecamatan ini memiliki produk-produk unggulan sehingga bisa bisa kita kembangkan. Termasuk seperti di Sama Tiga ini ada dengan produksi nipahnya, dari dodolnya, ya kan, dari buah nipah dijadikan dodol, kemudian dari daunnya, jidinya itu bisa dijadikan kerajinan.
1: Ini juga merupakan salah satu hal yang baru ya untuk kita promosikan gitu, Pak ya.
0: Dan itu sudah bergerak, sudah dilakukan dilakukan di Suatima dengan produksi dodol nipah. Kemudian kan tinggal kita pengembangan dengan packing yang bagus nantinya. Kemudian pemasarannya yang lebih luas nantinya.
1: Nah, ini ngomong-ngomong UMKM, nah yang pastinya kan ada izin usaha nih. Nah, itu seperti apa nih, Pak? Banyak nggak sih sekarang UMKM-UMKM yang sudah membuka gerainya tapi belum ada izin usahanya gitu? Nah, ini mungkin siapa nih, Pak? Pak Putra? Oh ya, Pak Putra. Ada yang ingin dijelaskan nih, Pak Putra?
2: Untuk izin usaha ya, Kak Meza.
1: Iya, benar. Gimana nih, Pak?
2: Untuk izin usaha, jadi untuk pelaku UMKM bisa mengurus di Mal Pelayanan Publik, Dinas Pelayanan Pintu, Kak Meza. Jadi bagi pelaku UMKM yang memang belum memiliki NIB-nya, bisa langsung ke Dinas Pelayanan Satu Pintu di Mal Pelayanan Publik Jalan Nasional. Di gedung Funland lama, Kak Meja. Itu syaratnya enggak dulu kok, Kak Meja. Paling surat keterangan usaha dari kecil, nanti langsung melapor ke petugas di sana. 1 jam selesai biasanya, Kak Meja. Karena proposal yang diajukan ke dinas juga harus melampirkan NIB. Selain itu juga dibutuhkan juga bagi pelaku UMKM nantinya ke depan terkait program-program yang lain dari pemerintah.
1: Berarti untuk izin usaha juga cukup mudah sekarang ya, Pak ya, karena pelayanannya juga sudah ada gitu ya, Pak.
0: Oh, jadi untuk izin usaha, saya tambahkan sedikit, kita harapkan ini kepada pelaku-pelaku usaha UMKM ini memiliki izin usaha. Kita kalau yang sudah ada ini bagus, kalau yang belum ada kita sarankan ini tetap mengurusnya supaya usaha kita ini bisa lebih legal. Kemudian kita bisa melakukan pemasaran-pemasarannya ini ke tempat yang lebih luas, karena syarat kita ke tempat yang luas ini misalnya kita mau tempatkan di Indomaret, kita tempatkan di Suzuya, mereka pasti meminta syarat-syarat adanya izin usaha itu. Nanti izin usaha kalau seperti kuliner ini yang itu dia ada PERT. PERT itu produksi izin ini industri rumah tangga ini dari diperoleh dari dinas kesehatan.
1: Okay.
0: Jadi supaya nanti dinas kesehatan akan survei ke lapangan, lihat tempatnya higienis ataupun atau belum sesuai, nanti akan diarahkan sehingga bisa mendapatkan izin PRT. Okay. Kemudian yang kedua, memiliki sertifikat halal ke MUI.
1: BPOM juga.
0: Ke BPOM ini apabila usahanya itu nantinya sudah meningkat lebih besar.
1: Gitu.
0: Jadi ada beberapa usaha yang memang harus mendapatkan izin langsung BPOM. Kemudian kalau untuk usaha kecil ini cukup dengan PRT yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan nantinya. Jadi kita sangat harapkan kepada semua pelaku UMKM ini memiliki izin, memiliki PRT, memiliki sertifikat halal, sehingga kita bisa lebih berdaya saing.
1: Iya benar.
0: Dan karena memiliki legalitas.
1: Iya benar. Ya. Jadi pada saat orang membeli juga terasa lebih aman gitu ya Pak ya. Dengan udah adanya pengecekan itu tadi ya. Baik dari dinas kesehatan dan juga satu lagi tadi dari
0: MUI.
1: MUI. Ya. Waduh. Nah ini juga cukup penting nih. Nah maka dari itu kenapa izin usaha itu perlu untuk didaftarkan gitu ya Pak ya. Nah karena waktu kita juga berjalan terus nih Pak. Maisa juga harus buru-buru nih. Karena banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui dan juga perlu kita informasi kan juga kepada pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Malabok. Mana tahu ya kan di luar sana banyak usaha UMKM yang belum melakukan apa surat izin, membuat surat izin usahanya. Nah mulai dari sekarang coba deh daftarkan terus gitu ya izin usaha Anda agar nanti biar terdaftar juga di Disperindakop kalau misalnya ada bantuan tuh gercep gitu ya Pak ya. Karena nanti bakal ada grup juga dari seperti aplikasi yang disampaikan Pak Putra gitu ya. Dan ini juga memudahkan masyarakat dan juga pelaku usaha untuk memasarkan produknya dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Nah ini bagaimana nih target ataupun capaian yang ingin diwujudkan pemerintah untuk sektor UMKM Aceh Barat nih ke depannya seperti apa nih Pak?
0: Untuk ke depannya kita berharap nantinya ada produk-produk lokal Kabupaten Aceh Barat yang memang bisa menjadikan ikon-ikon Aceh Barat. Makanya pemerintah Kabupaten Aceh Barat ini mendorong dengan rencananya kita bangun pusat galeri UMKM nantinya di Bangun Sidagung. Nanti dengan adanya galeri itu kita harapkan produk-produk unggulan, khususnya produk-produk unggulan ini bisa dipasarkan di pusat galeri kita nanti ya. Ada produk-produk unggulan yang di situ, kemudian di depan Masjid Agung, kemudian di Masjid Agung ini karena di pinggir jalan utama menjadi tempat singgahan-singgahan bukan masyarakat Aceh Barat saja, tetapi dari luar juga bisa singgah, kemudian bisa melihat-lihat produk lokal kita sehingga produk-produk kita ini bisa lebih dikenal. Mudah-mudahan ke depan itu salah satu yang akan kita lakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Kemudian kita tetap melakukan mendorong UMKM ini supaya lebih tertib. Kemudian dan setiap event-event kita tetap akan mendorong UMKM untuk hadir dan bisa memeriahkan semua event yang ada di Aceh Barat.
1: Kedepannya ada event apa aja nih Pak yang akan kita adakan dan juga bekerjasama dengan Disperindakop agar UMKM juga bisa ikut berserta. Ya,
0: kita pun yang ininya kita ada pasar tani, Tutin. Kemudian ke depan ada PKAB. PKAB memang sedang direncanakan nantinya bulan 10 bagaimana polanya. Yang jelas seperti kami sampaikan tadi, UMKM tetap sebagai penggembira dan bisa memeriahkan.
1: Iya, ya kan? Itu yang paling penting gitu ya Pak. Karena kalau nggak ada UMKM nggak seru juga ya kan. Udah pergi melihat-lihat pameran jadi lapar gitu ya. Ataupun nggak bisa cuci mata dengan barang-barang lokal gitu ya Pak ya. Nah, kita masih bersama Pak Putra juga nih. Bagaimana Pak Putra strategi di Disperindakop sendiri ini agar UMKM lokal mampu bertahan menghadapi persaingan dengan produk-produk ya baik di dalam ataupun luar nih gitu Pak. Seperti apa Pak Putra?
2: Terkait strateginya, Kak Meja, tentunya ada beberapa ya. Yang pertama pastinya kita wajib meningkatkan kualitas produk dari UMKM. Kita juga harus adaptasi dengan mode pemasaran sekarang, digitalisasi. Kita tidak bisa lagi hanya bertahan dengan metode pemasaran manual. Kita juga harus ikut serta dalam pemasaran digital. Jadi juga selama ini kita juga sempat mengikut sertakan beberapa UMKM dalam pelatihan digital, baik yang di provinsi maupun di kabupaten, Kak Meja. Lalu mungkin kita juga ingin memfasilitasi mereka terhadap akses permodalan dengan perbankan, yang mana dulu juga sempat ada pendamping KUR di dinas. Sudah 2 tahun tidak ada. Dan ke depan ada lagi program itu agar pelaku UMKM mendapatkan akses terhadap permodalan mereka. Karena begini, Kak Meja, produk kita juga perlu branding yang kuat, keluar promosi yang kuat, juga memerlukan strategi dalam hal promosi di medsos. Mungkin kalau Gen Z sekarang sudah paham ya bagaimana mempromosikan produk di Gen Z, baik di Facebook, Instagram, TikTok, dan platform yang lain-lainnya. Mungkin Kak Meja.
1: Oke, baik ya. Dan yang pastinya ini yang namanya promosi itu sangat wajib sekali untuk kita lakukan ya, untuk meningkatkan daya beli juga masyarakat untuk mengetahui produk-produk yang memang lagi hit sekarang. Seperti Bapak bilang tadi, Gen Z itu memang sekarang pintar sekali nih memasarkan apa produk-produk gitu ya, karena sekarang banyak influencer gitu ya Pak ya, afiliator gitu ya kan. Nah selain itu juga dengan adanya influencer-influencer ini, jadi produk-produk lokal kita bukan hanya dikenal oleh masyarakat kita saja, tapi juga masyarakat luar, karena pengaruh media sosial ini sangat kuat sekali gitu ya Pak ya. Nah ini juga terakhir, apa komitmen kita bersama seperti di Sperindakop ini sendiri untuk memastikan gitu ya Pak ya, UMKM ini benar-benar menjadi pendongkrak perekonomian masyarakat yang ada di Aceh Barat ini sendiri gitu Pak.
0: Kita selaku pemerintah tetap akan terus mendorong UMKM, kemudian memfasilitasi, kemudian kita juga membantu usaha-usaha UMKM supaya tetap UMKM ini tetap tumbuh, kemudian meningkat di Kabupaten Aceh Barat. Dan kita berupaya juga memanfaatkan fasilitas-fasilitas lainnya, tidak hanya di pemerintah melalui dengan perusahaan-perusahaan dan lain-lain sebagainya, bisa tetap mendukung UMKM. Dan kita tetap berkomitmen setiap ada event, setiap ada event-event di Kabupaten Aceh Barat, kita tetap menghadirkan UMKM. Jadi nggak ada lu, nggak rame.
1: Nggak rame. Bener kali ya. Dan yang pastinya ini juga merupakan salah satu kemeriahan gitu ya di setiap event. Nah, apa nih harapan Bapak nih untuk Dinas Perindakop ini sendiri dan juga untuk UMKM-UMKM yang ada di Aceh Barat nih, agar lebih maju ke depannya Pak?
0: Kita di Dinas Perdagangan Perindakop kita upaya kita kepada UMKM ini tetap melakukan legalitas dan tetap berupaya untuk mengikuti aturan-aturan yang ada, sehingga UMKM ini lebih walaupun kecil tetapi bisa mempengaruhi roda perekonomian di Kabupaten Aceh Barat.
1: Itu betul sekali gitu ya. Walaupun kecil tapi bisa untuk memengaruhi gitu ya perekonomian yang ada di Aceh Barat seperti Bapak bilang tadi. Nah, kalau Bapak Putra gimana nih harapannya untuk UMKM yang ada di Aceh Barat ini sendiri, Pak?
2: Harapannya kami dari bidang koperasi UMKM. Pastinya
1: suaranya agak ini ya. Agak putus-putus nih, Pak.
2: Saya harap UMKM tetap semangat dengan putus asa ketika produk yang kan belum mendapatkan perhatian masyarakat. Namun tetap semangat, tingkatkan kualitas produknya, terus adaptasi dengan perkembangan zaman, bagaimana dunia digital sekarang sangat mempengaruhi informasi yang ada. Semangat, tetap berkolaborasi dengan UKM lainnya juga, karena ketika ketika kita mau bangkit harus berkolaborasi, bukan hanya bersaing. Mungkin
1: Kak Meza. Oke, pesan-pesannya Pak untuk UMKM yang ada di Aceh Barat apa saja Pak?
2: Pesan-pesannya ya tetap semangat, tetap bekerja sama dengan UMKM yang lain, tetap meningkatkan ilmunya tentang bagaimana memasarkan produknya, meningkatkan kualitas produknya, dan bagaimana mempromosikan produknya dengan lebih baik, dengan cara-cara yang lebih modern yang diterima oleh generasi sekarang. Jangan nanti kadang-kadang ada yang masih memasarkan produk dengan pola-pola lama. Mungkin generasi sekarang sudah kurang perhatian terhadap produk. Mari kita bekerjasama baik dengan kami Dinas Perdagangan, juga dengan pihak-pihak lain, baik dari kampus ataupun yang bisa mendukung peningkatan produk dari UMKM ini, Kak Meza.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Putra ya. Nah, untuk Pak Khairul Zadi, ada yang ingin ditambahkan Pak, pesan-pesan untuk UMKM kita agar lebih maju ke depannya?
0: Ya. Untuk UMKM, pesan kami bahwasanya mari sama-sama kita kembangkan UMKM di Kabupaten Aceh Barat dengan usaha yang kecil ini kita bisa bisa menggerakkan Kabupaten Aceh Barat, tidak mesti dengan hal yang besar, tapi dengan hal kecil kita bisa menggerakkan Kabupaten Aceh Barat, menggerakkan ekonomi Kabupaten Aceh Barat, tetapi tanpa melupakan ketertiban yang ada, tanpa melupakan aturan, baik itu ketertiban umum, maksudnya seperti misalnya kita tidak berjualan di tempat-tempat yang bisa mengganggu ketertiban
1: lalu lintas,
0: lalu lintas, ketertiban umum lainnya, kemudian kita mengikuti aturan-aturan dengan legalitas usaha kita, kemudian juga kita terus mengembangkan usaha-usaha melalui media-media dengan digital, dengan kondisi zaman sekarang, sehingga UMKM kita lebih maju, bisa membangkitkan ekonomi Kabupaten Aceh Barat dan bisa mengenalkan Aceh Barat di luar dengan produk-produk UMKM kita.
1: Waduh, luar biasa sekali ya. Dan yang pastinya semoga aja apapun yang akan digalakkan dan juga rencana ya Pak ya, dari Disperindakop ini sendiri berjalan dengan lancar ke depannya. Amin. Apapun program-program yang akan direncanakan juga cepat terselesaikan gitu ya Pak ya. Dan mudah-mudahan juga kayak tadi outlet untuk pemasaran UMKM ini juga cepat rampung dan ya para UMKM bisa berjualan langsung di sana gitu ya Pak ya. Yang pastinya sukses terus juga untuk Bapak Khairul Zadi selaku Kepala Dinas Disperindakop Aceh Barat ya Pak ya. Dan juga buatnya Pak Putra, terima kasih juga sudah menemani kita di program Melabu Menyapa selaku Kabid Koperasi dan juga UMKM di Perindakop Aceh Barat. Makasih Pak atas waktu dan juga kehadirannya ya. Terima sudah kasih. Hadir di studio walaupun ada kegiatan lagi gitu ya Pak. Pokoknya semangat terus untuk pagi hari ini, sukses terus juga buat Bapak, buatnya Pak Putra juga. Dan untuk program Melabu Menyapa kita harus akhiri sampai di sini Pak. Nanti kita juga bakal jumpa di program-program selanjutnya karena Meza juga harus pamit undur diri untuk menemani indra dengar pendengar di sepanjang pagi subuh tadi hingga sekarang. Yang pastinya sampai jumpa besok dengan program-program yang berbeda, tentu saja di program Melabu Menyapa. Misa akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Primunggunasi.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
2: Bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Di

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Oktavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain bertambah.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
10: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sesaat lagi, program 1 RRI Melabuh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Salam jumpa di program Halo RRI. Dan untuk edisi siar di hari ini kita bertepatan di 12 ya. Gak berasa nih 12 Agustus di tahun 2026. Nah tentunya di hari Rabu ini bersama Dharma sampai nanti ke pukul 14 ya waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda pendengar dan juga pemirsa? Terima kasih karena Anda selalu setia bersama program 1 RRI Melaboh. Dan juga pendengar, untuk pendengar dan juga pemirsa untuk program Halo RRI di hari ini kita hadirkan di hari Rabu karena memang untuk program Halo RRI hadir Rabu ya, Senin, Rabu dan juga Jumat. Nah, untuk hari ini tuh Dharma yang menemani ya. Nah, silakan saja aduan-aduan Anda kami siap untuk memfasilitasi ya untuk sebagai jembatan apapun nanti aduan-aduan Anda terkait apapun itu tanpa terkecuali kita juga akan menghubungi instansi terkait ya. Dan seperti beberapa waktu lalu itu terkait tentang hewan ternak yang masih berkeliaran di Aceh Barat, itu juga kita sudah terhubung dengan tentunya bagian Kabid Rantip ya di Polisi Pamong Praja ya, Satpol PP ya. Nah, ini juga ada Bapak Arsil, tapi waktu itu kita pada saat on air beliau kena ada satu giat. Jadi kita sudah terlebih dahulu tahu ya alasan misalkan kita bertanya kenapa ini pertanyaan mewakili dari pendengar dan juga pemirsa, mengapa di ruas jalan lintas ya itu masih berkeliaran hewan ternak dan itu sangat mengganggu keselamatan seperti itu ya, keselamatan pengendara baik itu roda 2 maupun roda 4. Nah, itu kalau dari pihak Satpol PP itu mengatakan bahwasannya Satpol PP hanya bisa menghalau saja seperti itu ya, menghalau atau mengusir hewan tersebut, dan untuk hewan tersebut tidak bisa ditangkap apalagi dia di tempat keramaian. Nah, itu sangat membahayakan ya, jadi sangat membahayakan masyarakat, pengguna jalan. Nah, karena dia harus di tempat-tempat yang sepi atau yang lengang ya pendengar ya dan juga pemirsa. Nah, dan juga terkendala dengan nanti kalau sudah ditangkap itu gimana makannya ya hewan tersebut, terus gimana kandangnya seperti itu ya. Baik, untuk pendengar dan juga pemirsa, beberapa waktu lalu juga ada pertanyaan terkait tentang sekolah rakyat ya, itu juga sudah ditanggapi. Nah, untuk Anda dimanapun berada hari ini yang punya aduan-aduannya silakan saja kita terima di 08 11 68 89 697, di 08 11 68 89 697. Halo RRI, kami akan kembali sesaat lagi.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
1: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

It Get Tough, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawai 16 Melabo Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Baik, untuk pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih di program Halo RRI. Dan untuk hari ini, yang mana untuk Halo RRI di hari Rabu, kita masih menanti untuk Anda yang ingin ya, yang mau nantinya menyampaikan aduan-aduannya, kami persilahkan di 08 11 68 896 97. Jadi untuk pendengar dimanapun berada, terkait tentang juga nanti apapun ya keluhannya, misalnya tentang apa nih yang mungkin ingin Anda tanyakan terkait hal sekolah rakyat. Yang kemarin juga sempat tanya ya, sekolah rakyat kalau untuk Aceh Barat bagaimana? Nah, nanti kita juga akan coba menghubungi ya. Jika memang nanti tidak terjawab di hari ini, insya Allah kita akan jawab kembali di hari Jumat. Gitu ya pendengar ya. Nah, terkait tentang sampah, permasalahan sampah ya. Ini juga untuk pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada. Itu juga beberapa waktu lalu juga sudah pernah kita ini ya, sudah ditanggapi juga ya sama narasumber kita gitu ya. Nah, untuk pendengar dimanapun berada dan juga pemirsa, tetap bersama kami karena memang kita masih menunggu aduan-aduan dari Anda. Ini kesempatan bagi Anda untuk bisa menyampaikan aduan-aduannya. Nah, ada juga nih mungkin terkait tentang aliran air ya, ada sumur bor itu yang di Nagan Raya, tepatnya di Taduraya beberapa waktu lalu. Nah, kita juga sudah mencoba menghubungi narasumber ya, narasumber terkait. Ini terkait perihal untuk bor, ini diminta perhatian juga untuk pemerintah Kabupaten Nagan Raya, tapi juga di sini disebutkan juga dulu pernah diberi bantuan oleh ini ya pendengar ya dan juga pemirsa, oleh Perkim ya, Perkim Kabupaten Nagan Raya. Nah, namun untuk saat ini bornya tidak dapat digunakan seperti itu. Jadi dulunya mereka itu menggunakan sungai ya, air sungai, tapi sekarang karena memang lagi musim kemarau jadi mereka kekeringan seperti itu. Jadi seperti apa stepnya, apakah bisa dibuat kembali gitu ya. Nah, ini juga dari Perkim Nagan Raya kita sudah menghubungi beberapa waktu lalu dan sampai hari ini tapi belum terhubung komunikasi kita, mungkin karena satu dan lain hal ya. Jadi kami juga masih terus mencoba. Semoga nantinya ada jawaban dari aduan-aduan pendengar semua dimanapun berada, begitu juga dengan pemirsa. Nah, untuk pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada di kesempatan pagi hari ini, baik yang berada di Kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat ya, Abdia, Aceh Selatan, Simelu. Nah, ini silakan saja aduan-aduan Anda kita nantikan di 08 11 68 896 97, di 08 11 68 896 97. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, untuk waktu di program Halo RRI tersisa beberapa menit lagi, gunakan waktu Anda untuk nantinya bisa menyampaikan aduan-aduan Anda di program Halo RRI. Tetaplah bersama kami dan kita dengarkan kembali yang berikut ini.
0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori pop daerah, lagu Minang, Sansaro.
2: Iyalah kini dan tarimo nantaja.
0: Lagu Batak, Butet.
3: Butet
0: lagu Betawi, Kicir Kicir. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu. Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio bila langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasang si mane, kawasan kapal.

Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Pro 1.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, untuk program Halo RRI di hari ini kita cukupkan sampai di sini, karena memang untuk kesempatan Anda menyampaikan aduan ya kita sudah berikan tadi, tapi mungkin karena satu dan lain hal sehingga mungkin pendengar dan juga pemirsa tidak dapat bergabung. Namun terima kasih, insya Allah untuk program Halo RRI akan kembali hadir pada hari Jumat. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar dan juga pemirsa, dan saatnya kita ikuti kembali di program kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja Anda mengikuti program Halo RRI, memberikan alternatif solusi menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Sampai jumpa.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salma, aku sudah sejak lama menyimpan rasa ini buat kamu. Kamu memang sahabat aku. Tapi kamu juga wanita yang berhasil meluluhkan hati aku. Salma, maukah kamu menikah denganku?

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama program A1 Radio Republik Indonesia Melabo dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16, Melabo, Aceh Barat. Dan pendengar untuk saat ini, untuk lagu-lagu hiburan kita break ya beberapa saat dan sudah saatnya kita juga dapat ikuti di program selanjutnya di hari ini. Dialog luar studio dengan topik semangat TNI Angkatan Darat menjaga negeri membantu rakyat. Dan langsung kita ikuti bersama presenter kita Dimas Fuadi. Langsung dari Makodim 0105 Aceh Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Dalam dialog di luar studio kita akan membahas terkait dengan semangat TNI Angkatan Darat menjaga negeri membantu rakyat. Kami langsung di Makodim 0105 Aceh Barat. Hal ini nanti kami akan membahas terkait dengan peran dan tugas pokok serta fungsi daripada TNI dan apa saja program yang dilaksanakan oleh TNI dalam salah satunya Aceh Barat itu dalam penanganan pemulihan bencana yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat. Dan selain itu juga turunan dari program Asta Cita Presiden Republik Indonesia tentunya terus saja untuk bangkit Indonesia dalam program Indonesia Emas. Dan untuk di kesempatan pagi hari ini kami telah hadir, di samping saya ada Letkol Infantri S. Kebaren SI MIP CFRA. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Sehat Bapak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sekarang sibuk-sibuknya 17 Agustus Pak ya?
2: Iya, kita lagi persiapan untuk perayaan 17 Agustus hari kemerdekaan kita. Untuk saat ini masih melaksanakan latihan-latihan adik-adik kita yang pasti berangkat di lapangan itu.
1: Ya, semoga berjalan dengan baik. Dan juga sudah hadir Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat ada Bang Potli Oktora SD. Selamat pagi Bang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami pada pagi yang berbahagia.
1: Sehat ya, sinkron terus kalau pemulihan bencana dengan TNI ya.
3: Siap, peran luar biasa dari TNI Pak kepada kami. Ya. Kami juga ucapkan terima kasih.
1: Ya. Dan juga telah hadir di sini dari Dinas Pertanian, Tanaman dan juga Pangan, Hortikultura Aceh Barat, diwakili oleh Kabid Sapras, ada Pak Hendra Mursidi. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum. Apa kabar?
4: Waalaikumsalam, kabar baik.
1: Sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, walafiat. Ini kita ke ketahanan pangan ya, ya, antara TNI ya.
4: Baik.
1: Eksekusi juga Dinas ya. Pertanian, TNI juga membantu disinkron ya programnya. Ya,
4: kerjasama. Okay.
1: Nah biar pendengar tidak jauh berpikir dan juga kita harus tahu dulu tugas, pokok dan juga fungsi TNI. Ada transisi yang berbeda, dulu TNI-nya apa saja fungsinya dan sekarang digitalisasi bergerak, pangan dibutuhkan, krisis global terjadi. Di peran TNI jauh lebih besar. Nah apa menjadi tugas pokok dan fungsi TNI kepada Bapak Kemen, silakan dulu untuk disampaikan tugas-tugas pokoknya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi kita sudah ditanya kabar kita masing-masing sama Pak Dimas. Sekarang kita tanya dulu, Pak Dimas gimana kabarnya nih? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat ya Pak.
2: Jadi jangan sampai nanti kita yang ditanya kesehatan, Pak Dimas sendiri nggak sehat kan nggak sinkron juga nanti gitu. Nah, sini juga hadir dari Dinas PUPR. Selamat datang Pak Padri, dari Dinas Pertanian yang dihadiri Pak Hendra, selamat siap. Datang dan selamat bergabung di Kodim 0105 Aceh Barat. Memang agak sedikit situasi saat ini dengan perubahan cuaca yang signifikan juga, kita mungkin banyak warga dan masyarakat kita mengalami gangguan kesehatan, ya kita doakan semuanya biar cepat sembuh dan kesehatan tetap terjaga. Dan kita doakan juga Aceh Barat ini tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin.
2: Yang perlu kami jelaskan di sini adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, itu tugas pokok TNI yang pertama itu menegakkan kedaulatan negara, kemudian mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, kemudian melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan. Itulah poin-poin daripada tugas kami TNI. Dengan metode yang kami gunakan selama ini ada dua, yaitu OMP dan OMSP. Dari undang-undang tersebut juga kami tidak lepas juga harus mengikuti arahan yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden kita melalui Asta Cita yang sudah beliau buatkan, yang harus kita pedomani dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dari 9 Asta Cita yang ada tersebut ini, kita lebih kepada Asta Cita yang kedua, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Nah, inilah yang lebih pada tugas kolaborasinya nanti ke lapangan itu. Akan tetapi ya, seperti yang kita ketahui juga bahwasannya memang Aceh Barat ini agak sedikit berbeda dengan kabupaten lainnya, di mana di sini ini kalau musim panas kebakaran, kalau musim hujan kebanjiran. Jadi kita kadang-kadang bingung ini mau kita minta panas apa hujan gitu ya kan. Dan pada tahun 2025 Desember sampai masuk ke tahun 2026 ini pun kemarin kita ya dilanda bencana juga banyak di daerah-daerah kita ini, di khususnya 12 kecamatan. Nah, makanya hal tersebutlah membuat kita TNI berkolaborasi dengan instansi terkait Pemda, Polri, dan rekan-rekan kita yang ada di lapangan itu untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Kita nggak berdiri sendiri, tidak. Cara nggak mungkin kita bisa bekerja tanpa bantuan dari rekan-rekan kita juga. Tapi yang pasti kita sampaikan di sini adalah pekerjaan yang kita kerjakan itu kita sesuai dengan aturan yang sudah ada. Kita sesuai dengan batasan yang kita miliki juga. Kita sesuai dengan hukum yang kita ikutin juga. Sehingga nanti tidak lepas dari misalnya, oh ini ranahnya siapa, terlalu masuk ke dalam juga, enggak juga. Nah, itu tetap kita ikutin role-nya itu gitu. Nah, sehingga nanti sampai saat ini kami bilang pelaksanaan di lapangan ini kami lebih kepada kolaborasi yang kami laksanakan, tidak ada ya kita sampaikan akurlah, baguslah gitu dalam prosesi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu sampai memang kita dengan Dinas Pertanian, Dinas PUPR, dengan Polri, dengan dinas-dinas instansi lainnya ya, sampai membuat Satgas Posko di BPBD, sampai jam 1 malam kita rapat briefing untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya, begitu. Jadi itulah sebenarnya tugas-tugas yang telah kita laksanakan sesuai dengan undang-undang tadi, kolaborasi dengan Asta Cita yang sudah diturunkan dari Bapak Presiden juga, Asta Cita yang ada dengan undang yang ada. Kami juga mendapat tugas-tugas perintah-perintah dari pimpinan, dari atas yang harus kami laksanakan juga. Nah, terkait dengan ketahanan pangan banyak, ada Dinas Pertanian yang sudah kami kolaborasikan, ada oplah yang sudah kita laksanakan, ada serapan gabah yang sudah kita laksanakan, dan masih banyak kegiatan kita yang lainnya. Nah, jadi saat ini itulah yang lebih signifikan sekarang ini memang kami sampaikan bahwasanya untuk kegiatan kita lebih intens kepada bencana tadi yang saat ini kita laksanakan seperti pembuatan jembatan dan air dan lain sebagainya. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
1: Ya, sungguh luar biasa. Nah, mungkin masyarakat dan juga pendengar ini ingin tahu juga, kenapa bisa secepat eksisnya TNI ketika bencana itu langsung ada di lapangan, dan protapnya apa saja harus dilakukan, Pak? Misal, seperti bencana yang terjadi di akhir Desember lalu, TNI harus melakukan eksekusi dulu atau tunggu perintah, dan bagaimana SOP yang dilaksanakan? Kalau menunggu laporan camat kan lama, ini kehadiran TNI langsung ada di lokasi, habis itu pencatatannya seperti apa, habis itu tindak lanjutnya seperti apa. Nah, akhirnya waktu masa pemulihan itu langsung masuk kolaborasi, itu SOP yang sesiaga apa sih TNI kok bisa hadir secepat itu kepada masyarakat?
2: Oke, terima kasih Pak Pak Dimas ya. Oh, Pak Dimas. Jadi kita TNI itu seperti yang kami sampaikan tadi, tugas pokoknya sudah jelas. Metode yang kami gunakan itu adalah OMP dan OMSP. Di OMSP itu, operasi militer selain perang itu, ada 14 juga tugas yang kami laksanakan di situ. Salah satunya di poin nomor 9 itu adalah membantu tugas pemerintah di daerah. Kemudian yang di poin nomor 12-nya itu membantu menanggulangi akibat bencana alam. Nah, dua poin inilah yang mendasari sehingga kami di Kodim ini memang kita juga ada istilahnya itu siaga. Kita setiap saat itu siagakan personil kita itu untuk siap gerak. Jadi manakala ada suatu bencana yang terjadi, kami bisa langsung bergerak, langsung berkoordinasi dengan Pemda, turun tugas perintah dari atas, koordinasi dengan Pemda, langsung melaksanakan tugas tersebut di lapangan. Seperti kemarin juga beberapa kolaborasi yang sudah kita laksanakan dengan Dinas PUPR, seperti membantu pembuatan pengalian sungai di Sekundo, di Jamba, kemudian longsor. Jadi kita kolaborasi antara Dinas PUPR, dalam hal ini pemerintah Aceh Barat, untuk bagaimana di lapangan itu bisa kita selesaikan. Kalau kami saja, ya nggak akan bisa. Nah, ini kita terjun di lapangan. Kemudian yang kedua juga, seperti kemarin terjadi kebakaran. Nah, kebakaran juga kemarin sama, kita langsung terjun ke lapangan, berkolaborasi dengan BPBD untuk sigap dalam menghadapi. Karena terus terang seperti kemarin tuh, kebakaran yang di tempat kita ini, apalagi dia lebih kepada gambut, itu akan susah untuk dipadamkan. Jadi tetap kita harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dalamnya BPBD juga, untuk memadamkan api tersebut. Kesiagaan itulah, kesiagaan itulah yang kami terapkan setiap saat, sehingga manakala ada permintaan, kami sudah siap. Nah, karena kaitannya juga kebakaran ini dan bencana ini akan mempengaruhi dampak daripada ketahanan pangan tadi juga. Masyarakat juga nggak akan bisa melaksanakan kegiatannya dengan nyaman, dengan tentram apabila itu terjadi. Apalagi saat ini, bencana kemarin yang kita lihat di Jamba itu, lahan masyarakat itu semuanya udah untuk ditanamin padi sudah tidak bisa. Karena di ini kan oleh lumpur sama batu gitu, apa sih namanya itu kalau di bawah aurs itu dari atas itu?
1: Poin-poin kayu.
2: Jadi itu kemarin sama Dinas Pertanian, Dinas ini juga sudah mendata untuk bagaimana prosesi penyelesaian itu semuanya gitu. Dan kita saat ini lebih kepada selain memberikan bantuan tenaga dan bantuan pertolongan tadi, pengungsian dan bantuan kemanusiaan lainnya, di sini juga kita sudah membuat jembatan seperti di Sungai Mas kemarin itu, jembatan Tungkup, itu sudah jadi yang bisa dirasakan masyarakat sampai saat ini, mereka sangat antusias gitu, berterima kasih karena perintah dari pimpinan dari kita dari atas juga itu bagaimana caranya secepat mungkin itu harus sudah selesai. Makanya pada waktu itu kita mengerahkan personil itu semaksimal mungkin untuk mengerjakan sampai malam kita kerja bagi dua shift. Malam kerja, nanti yang ini istirahat, ini kerja lagi. Sehingga memang pelaksanaan kegiatan itu selesai. Bahkan ke Sekundo kemarin itu, ini saat ini kita lagi berproses membuat jembatan di sana juga. Lagi berproses membuat jembatan. Ini pun sama. Personel kita sudah sampai 40-an orang di sana untuk mengerjakan jembatan itu. Nah, jadi ini juga kita terus kerjakan karena di Sekundo itu juga kemarin itu jalan ke sana itu juga susah, udah kita bersihkan, udah kita rapikan, udah kita pengalian sungai juga dengan Pemda kemarin itu, dengan jembatan apa namanya itu Merah Putih, karena kemarin nggak bisa dilalui juga kalau belum kita buat jembatan perintis ke sana itu. Jadi semuanya udah kita

itu bagaimana rasa masyarakat yang udah terhubung itu mungkin tidak ada lagi jalan yang putus gitu ya kan. Aramco 136 titik, jembatan beton itu sampai 40 titik, udah selesai itu 24, mungkin masih ada yang proses 16, masih berjalan. Sementara perintis ini ada 105 titik yang udah selesai itu 43 titik dan 63 masih berproses. Semua kita kerjakan. Dengan jumlah yang signifikan itu, kami Kodim punya titik tersendiri. Kodam nanti punya Mabesat, lebih besar lagi se-Indonesia dia untuk menyelesaikan jembatan itu. Nah, dari jembatan itu tadi saja, kita sudah bisa melihat bagaimana masyarakat itu senang dan bahagia gitu ketika penghubung itu sudah dibuatkan, tidak perlu melambung, tidak perlu melewatin sungai gitu. Itu dari segi jembatannya. Sementara kalau kita lihat juga dari segi capaian TNI Angkatan Darat atau kita menunggal dengan air ini sumber-sumber air kita kemarin udah buat juga di 1 titik, 4 titik, 5 titik di daerah Waila. Nah, jadi semuanya sudah kita kerjakan. Sementara untuk di tingkat Kodam ini saja kita sudah 432 titik. Nah, itu sumber mata air yang sudah terselesaikan. Itu kita tidak bisa menutup mata juga. Memang kalau kita tinggal di kota seperti ini, permasalahan air itu serasa kecil, mungkin kita rasa setiap hari. Kita mungkin merasakannya ketika mungkin mati lampu, air tidak ada, baru kita rasakan. Tapi di tempat yang lain itu enggak mati lampu juga, airnya tak jalan-jalan gitu. Dan itu yang perlu kita memang buka sumur bornya untuk memfasilitasi masyarakat sehingga kadang-kadang mereka ngambil air itu sampai jauh gitu ya kan. Ini kan udah dekat, nanti kan udah merasa nyaman karena air itu terus terang sumber kehidupan lah kita bilang, sumber kehidupan. Jadi itu sudah 432 titik ya. Dan 120 itu masih dalam proses. Ada juga MCK-MCK yang kita buatkan. Nah, jadi memang semua yang kita kerjakan ini seperti kami sampaikan tadi bahwasanya tidak ada, jangan sampai nanti ini TNI kok sudah bekerja sampai sebegitunya. Enggak, kami juga membantu, kami juga berkolaborasi dengan, makanya kalau ada pekerjaan seperti jembatan kemarin itu, Pak, ini ada pekerjaan nih, ayo kita sama-sama itu. Nah, kadang-kadang ada yang ayo Pak, kadang-kadang aduh itu berat sekali tuh Bang. Memang berbeda ya. Sama kita juga sama Bang Kades ya. Begitu melihat medannya, ada yang mundur gitu ya kan. Tapi kalau kita ya enggak bisa mundur, maju terus, pantang menyerah gitu. Sama kayak dinas pertanian juga sama. Begitu melihat medannya, waduh ini udah tertutup semua ini, udah gak ada lagi yang bisa ditanamin ini gitu ya, sama ya, begitulah kondisi di lapangan. Nah, jadi itulah yang mungkin bisa kami sampaikan sekilas. Dan di lapangan ini tidak seperti kita berdiri di atas meja, di lapangan itu lebih pelik, lebih signifikan, lebih iramanya lebih tinggi gitu. Jadi kalau seperti kemarin kita masuk ke Sekundo itu orang mungkin berpikirnya wah ngerjain itu Sekundo itu bisa. Nah, yang masalahnya itu adalah jalan kesananya itu mobilisasinya itu enggak segampang yang kita bayangkan gitu. Tapi itu harus kita terjang, harus kita hadapi. Nah, sama seperti kemarin pada saat kita membawa genset PLN ke sana itu melewatin sungai, melewatin bukit, jalan belum ada sama sekali. Listrik di sana mati, mau gak mau itu ada perintah untuk mengantarkan genset, ya kita pikul sama-sama.
lewatin sungai, lewat bukit, mau nggak mau ya udah gitu. Sampai di

0: sana begitu nyala ya udah terasa gitu, udah terang. Nah, mereka juga udah senang. Nah, jadi sampai sekarang itulah yang mungkin bisa kami sampaikan Pak Dimas. Ya. Nah, sehingga nanti hal-hal yang terkait dengan kegiatan kita ini sekali lagi kami sampaikan bahwasanya memang ini kegiatan kita bersama, bukan kegiatan perorang, apalagi khususnya bencana. Tidak ada sendiri-sendiri, kita bergeraknya itu sama-sama. Nah, lumpur berlumpur sama-sama, basahan sama-sama, keringatan sama-sama. Ya, gitu. Terima kasih.
1: Pak Kemarin, sebelum saya bicara terkait dengan jumlah infrastruktur yang rusak, disuruh lahan yang rusak terkait dengan bencana, tentunya kita sudah masuk masa rehab pemulihan ya saat ini. Namun saya hal yang paling sakit ya bagi Babinsa mungkin. Nah, ketika bencana terjadi itu, Sekundo dan Sungai Mas, itu Babinsa itu harus mendapatkan data itu dalam berapa hari masa emergensi harus diinput data itu. Agar TNI itu dalam mengerahkan pasukannya itu terukur. Itu masa-masa penyelamatan seperti ini nih, bagaimana nih cara TNI untuk menyelamatkan rakyat? Apakah evakuasi dulu ini harus masa pemindahan dulu ini masa pengobatan dulu, gimana? Kita tarik yang sakit dulu Pak, di sini masa sakit Pak. Antara bencana terjadi 14 hari itu, kekhawatiran masa panik yang harus diberikan, itu gimana TNI itu melakukan kolaborasi itu?
0: Oke, terima kasih. Jadi pada dasarnya, kita ini ada istilahnya temu cepat, lapor cepat. Jadi Babinsa kita itu tugasnya memang udah tersebar di masing-masing desa. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga, di sini kita pahami juga bahwasanya ada satu Babinsa itu yang dia bisa mengcover dua desa, tiga desa seperti itu, sehingga itu yang agak sedikit menghambat pelaporan ke kita. Tapi itu bukan jadi alasan bagi kami dalam bekerja di lapangan, karena pada dasarnya kita sudah membuat komunikasi antar desa itu. Tugas Babinsa itu dia harus mengawasin satu desa satu Babinsa. Cuman karena lebih tadi mau gak mau dia harus mengcover 2-3 desa. Tapi itu dia udah ada perpanjangan tangannya di situ. Sehingga apabila terjadi sesuatu bencana tiba-tiba di situ, dia harus segera melaporkan ke kita. Sehingga kita bisa cepat bertindak. Makanya kita bilang tadi temu cepat, lapor cepat. Jadi begitu melaporkan, kita sambil berkoordinasi, sambil menggerakkan pasukan, kita sudah membaca situasinya apa permasalahan di sana itu dan bagaimana penyelesaiannya. Ya, karena misalnya kayak kemarin banjir, oh banjir, berarti kita apa yang perlu kita kerahkan ini? Sambil mengerahkan pasukan yang udah duluan berangkat ke sana untuk membantu masyarakat, sambil berjalan kita koordinasi dengan instansi terkait. Bagiannya ini siapa? Sehingga nanti kolaborasinya di lapangan cepat. Tapi kita udah berangkat duluan, karena seperti yang kami sampaikan tadi, ada pasukan yang setiap saat kita siagakan untuk bergerak. Sehingga jangan sampai nanti terlambat dalam perbantuan itu. Nah, sama sembari kita bergerak, kita koordinasi dengan pihak lain, karena mungkin seperti instansi lain, keterlambatan informasi itu juga menjadi keterlambatan dalam penanganan. Makanya kita cepat, mungkin instansi lain pun mungkin udah punya informasi juga di lapangan. Nah, jadi sehingga kita juga cepat komunikasi ke mereka sehingga kolaborasi ini cepat. Itu kalau kita berbicara masalah bencana banjir. Nah, kemudian masalah bencana kebakaran lagi kita bilang. Nah, itu sama. Jadi lihat dulu yang dilaporkan ini apa dulu gitu. Dilihat dulu yang dilaporkan Babinsa kita ini apa. Makanya kalau dia bilang kebakaran, nah, itu langsung lokasinya di mana, ini di mana. Jadi kita serang di sini, kita udah standby kan yang ini perlengkapan untuk banjir, yang ini perlengkapan untuk kebakaran. Jadi begitu bergerak bawa langsung berangkat bergerak gitu, sehingga dalam penanganannya nanti tidak terlambat dan tidak salah SOP. Semuanya kita udah siapkan semuanya. Jadi begitulah mekanisme kami di lapangan. Tapi tetap semuanya itu bawah kendali dan perintah daripada pimpinan kami, atasan kami. Di sini kami ada Dandem, Pangdam, Nah, sampai ke atas semuanya.
1: Oke, ya. Alhamdulillah. Nanti baru kita bicara turunan daripada Asta Cita Presiden. Tadi sudah disampaikan ada masalah air. Namun saya ke Dinas PUPR dulu ini. Mungkin bisa digambarkan ada dua kecamatan yang terjadi bencana ini. Ada berapa jumlah jembatan yang rusak, rumah yang rusak, dan rusaknya dulu dan sekarang sudah masuk fase apa, mungkin meski bisa disampaikan, dan program-program mana saja yang kolaborasi dengan TNI dalam pemulihan ini, silakan.
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan secara pribadi dan kedinasan permohonan atau ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TNI, dalam hal ini oleh pihak Dandim ya Pak ya, Pak Dandim dengan jajarannya, pihak Kodim, bagaimana kesiapsiagaan mereka itu sangat membantu kami khususnya dalam hal penanggulangan bencana. Ya, ini luar biasa. Dan kolaborasi ini dulunya ada tapi sekarang lebih erat. Komunikasi yang sangat mudah dengan Pak Dandim, dengan anggota di lapangan juga ya, Pak Danpos dan pos yang ada di wilayah-wilayah ini sangat membantu kami di lapangan. Biarpun kami punya tim reaksi cepat penanggulangan bencana, ternyata ada yang lebih cepat lagi ternyata, yaitu dari pihak Kodimnya sendiri ternyata lebih sigap, lebih cepat ya, dan SOP atau standarnya mereka memang sudah sangat terukur. Jadi pada kesempatan ini Pak Dandim, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih mungkin atas nama pemerintah kabupaten dan juga khususnya dari Dinas PUPR. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas sumbangsih dan tenaga pikiran dari Kodimnya sendiri, mungkin juga Koremnya, dan dari pihak Kodamnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tentu seperti apa yang disampaikan oleh tadi, memang pasca bencana hidrometeorologi pada bulan November kemarin, banyak sekali infrastruktur yang terkena dampaknya. Jadi ini kami berbicara tentang dari segi PU-nya, yaitu dari infrastruktur ke PU-annya, kami kemarin sudah mendata ada sekitar 5 sub penting. Mungkin nanti juga bisa kita sama-sama dibantu Pak Dandim. Yang pertama adalah dari jalan, sub jalan, jembatan, irigasi, air minum, dan satu lagi jalan, jembatan, air minum, ada 4 dan 5 lah ya, kurang lebih seperti itu. Di mana jalan, jembatan itu kami sangat dibantu oleh Pak Dandim dan anggotanya ya, dalam hal ini saya menyebutnya sebagai dari pihak Kodimnya. Terus kalau dari segi rumah Pak Dimas, ini tentu yang bisa menjawabnya adalah di BPBD ya, tapi mungkin sekilas saya bisa menjawabnya, mungkin ada sekitar 123, itu kode yang paling mudah diingat. Jadi ada 123 rumah rehab sedang, mungkin apa rehab berat dan rehab ringan, yang mungkin itu masuk ke dalam rehab rekonnya BNPB tentunya, atau dari pemerintah. Untuk jalan dan jembatan, tentu jalan kita ini ada sekitar 9 titik yang menjadi tugas utama yang kita mohonkan kepada pemerintah pusat untuk bisa memperbaikinya. Yaitu ada beberapa titik di daerah Jambak, Cikundu, juga ada di Ketambang, Lawit, Pulau Tengah, dan Canggai. Terus kita masuk ke Sungai Mas. Nah, di Sungai Mas juga seperti yang disampaikan oleh Pak Dandim tadi, selain jalan dan jembatan, ini kami juga sangat terbantu di jembatan Tungkup. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dandim, malah ini kami terkejut, kami seolah-olah kayak simsalabin ini. Gak ada hujan, gak ada badai, tiba-tiba kami diundang oleh Pak Dandim untuk peresmian jembatan Tungkup. Kami gak kebayang kapan mulai kerjanya, kapan istirahatnya anggota-anggota Pak Dandim, sedangkan kami saja belum bergerak di situ. Jadi ini luar biasa dan sesuatu hal yang kami sangat sangat dibantu, karena juga jembatan Tungkup itu adalah salah satu jembatan yang termasuk di halnya terkena dampak dari banjir kemarin. Dan berarti satu permasalahan sudah selesai. Mm-hmm. Dibandingkan dengan 5 atau 6 jembatan yang kami usulkan ke dalam rehab rekon. Mm-hmm. Ya. Jadi ini awalnya adalah semuanya karena ini bencana yang sifatnya nasional, mm-hmm. tentu kami kan mengusulkannya ke pusat melalui BNPB. Mm-hmm. Ternyata TNI dalam hal ini Kodim itu sudah menuntaskan satu jembatan tungkup. Terus juga di kondisi yang sama, mm-hmm. hal ini juga terjadi di jembatan Sikundu. Mm-hmm. Nah, ini juga peran yang luar biasa, dan dari pihak Kodimnya sendiri, kami menganggapnya kalau di Sikundu dari TNI lah. Ya, mm-hmm. Nanti mungkin ada peran yang lebih besar dari Kodimnya, mungkin ada peran dari Korem dan dari Kodamnya. Jadi kami menyebut bahwa ada peran yang sangat luar biasa dari TNI terhadap pembangunan jembatan Sikundu. Mm-hmm. Namanya kegiatan dari pedalaman Sikundu. Yang saya tahu itu adalah jembatan perintis sekitar 100 meter ya Pak ya, penghubungkan antara pusat perekonomian atau pusat perumahan Sikundu menuju ke pusat pendidikan. Dan situ peran TNI lagi-lagi ini membantu kami dan mengurangi lagi dari beban kami dari 6 jembatan, 5 jembatan, udah jadi 4 jembatan sekarang yang akan menjadi tanggung jawab kami tentunya ke depan. Itu bicara tentang jembatan Pak. Kalau jalan gak usah ditanya lagi. Hmm. Dari Jambak ke Sikundu, ini peran TNI luar biasa. Bahkan sebelum sebelum bencana itu peran TNI dalam hal ini peran Kodim, Pak Dandim dan jajarannya itu sudah terasa. Hmm. Bagaimana kami begitu kami belum mendapatkan mobilisasi alat berat, kami nggak mau ambil pusing lagi, kami minta bantuan langsung Pak Dandim. Pak Dandim minta tolong Pak, ini jam 12 malam longsor di titik Alukebu misalnya yang ada di Jalan Jambak Sikundu. Ya, terus alhamdulillah bergerak. Besok paginya kami tinggal mendukung apa yang menjadi peran dari Kodimnya sendiri. Jadi terus terang apa yang disampaikan oleh Pak Dandim sebelumnya itu kami rasakan sendiri. Hmm. Jadi mungkin bukan teori yang didapat Pak, untuk ruas jalan dari Jambak ke Sikundu itu peran dari TNI luar biasa. Aramco, ya, jembatan Aramco, jembatan beton ya Pak ya, jembatan beton, pokoknya yang dicat nanti Pak Dimas kalau bisa berkunjung ke dari Jambak ke Sikundu, jembatan Gorong-Gorong, jembatan Aramco atau apapun yang dicat warna merah putih itu murni adalah peran besar dari TNI dalam hal ini dari Kodim kita yang di bawah dari Pak Dandimnya sendiri. Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin yang menjadi tugas kita Pak Dandi, mungkin ini sekali lagi momen yang pas mungkin bisa dibantu Pak, kalau kita menunggu bantuan dari pusat mungkin ini memerlukan waktu. Jadi mungkin bisa kita sama-sama Pak, mungkin kita bisa menanggulangi irigasi. Jadi mungkin nanti juga akan ada peran dari Dinas Pertanian dari Jambak itu ada 4 titik sampai ke Sikundu kita punya irigasi itu hancur total. Dan sekali lagi mungkin kami meminta kolaborasi dengan Pak Dandim ke depannya untuk bisa kita sama-sama memperbaiki atau ya menanggulangi daerah irigasi kita. Seperti yang disampaikan tadi, astacita dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden menuju Indonesia Emas di poin ketiga, ada swasembada pangan, ada yang keempat Pak, pengembangan infrastruktur. Mungkin kolaborasi ini nanti disesuaikan dengan astacitanya dari TNI seperti yang disampaikan tadi. Jadi sebagai pembuka dan mungkin juga pertengahan acara ini, kami sangat berterima kasih. Mudah-mudahan mungkin kami tidak bisa membalasnya Pak, mungkin Allah dan Allah yang akan membalas kebaikan dari bapak-bapak dan anggota pada khususnya ya. Jadi pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas PUPR sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih. Demikian Pak Dandim, demikian Pak Dimas.
1: Nah. Sengaja Pak kemarin nggak mau sebut nama-nama jembatan, tadi biar PUPR sebutin ya. Bang, kira-kira
2: apa itu?
1: Nama jembatan di Sekuntu sama di apa? Di sungai di Ketungkup tadi.
2: Oh, boleh. Kalau di
1: Pak, kemarin enggak mau sebutin maksudnya. Kira-kira kita masa pemulihannya kira-kira berapa persen lagi untuk bisa benar-benar pulih dari pasca bencana ini?
2: Ya, memang kalau kita ikuti alur dari tanggap pertama kan memang dia pasca bencana, setelah itu tanggap darurat, habis itu langsung ke rehab rekon. Jadi ini sekarang mungkin sudah memasuki masa rehab rekon. Jadi kalau pihak TNI, tapi saya sampaikan, kalau jembatan Tungkup malah dilaksanakan sebelum masa-masa, dan jembatan satu lagi di Sekuntu, namanya jembatan dalam Gampung Sekuntu. Itu berarti kalau sekarang sudah masuk tahap rehab rekon, pembangunannya nanti berapa fisiknya, Pak Dandim lah yang bisa menjawabnya. Tapi memang dalam kondisi kemarin bagus Pak, kalau saya lihat Pak Dandim, anggotanya kemarin waktu kita berkunjung menemani Pak Menteri PU, juga kemarin dua kali Satgas, dan terakhir Pak Ketua Koordinator ya, Pak Brigjen Naudi ya Pak kemarin itu Pak, itu memang kami lihat sekilas untuk abutmennya sudah digali, dan backcasting besi-besinya juga sudah dirangkai, habis itu plat deker, apa bukan plat deker, apa namanya tuh penopang jembatan itu saya lupa namanya, kalau kesana ingat, itu juga sudah dibangun oleh ini. Berarti kalau itu sudah, berarti tinggal pondasi, pilonnya segala macam menghubungkan ke sana. Saya rasa mungkin kalau TNI mungkin bisa, kalau secara fisik harusnya itu bisa selesai 3-4 bulan ya kalau dari segi PU nih. Tapi kita lihat dari kondisi dari TNI mungkin sebulan 2 bulan jembatan perintisnya mungkin bisa terselesaikan dengan kondisi sungai yang, tapi ini bagus ini. Kita juga enggak terpikir bagaimana pihak TNI mengambil panjang bentang yang sangat panjang ya 100 meter ya. Itu konstruksinya kami sangat yakin TNI sudah pernah membuat itu. Saya rasa itu bukan suatu hal yang mudah ya. Tapi saya yakin dengan bentang yang panjang Pak mungkin bisa sama-sama nanti kita akan melihat, mudah-mudahan itu konstruksinya bisa kokoh dan kuat karena ini jembatan perintis. Jembatan perintis, dan mudah-mudahan ini bisa dirasakan oleh masyarakat khususnya untuk pendidikan dan perekonomian yang ada di sana. Ya, dua jembatan itu tadi.
1: Pak, kemarin kok bisa langsung bisa diterima sama PUPR nih tenaga-tenaganya? Emangnya di TNI itu ada sekel-sekel tertentu? Misalnya ada yang ahli pangan ketika bencana, sudah ada ahli konstruksi. Di TNI juga ada kombinasi seperti itu nih Pak sebenarnya?
0: Jadi pada dasarnya kami TNI ini juga ada bidang-bidang dan ada bagian-bagian yang tersendiri. Seperti untuk pembangunan jembatan ada jenilah yang kita bilang itu. Jadi kita berkolaborasi jeni kita padukan dengan dinas PUPR juga. Sehingga nanti pekerjaan yang kita kerjakan itu tidak asal jadi juga gitu. Enggak. Dan kita juga udah punya pedoman. Karena dari jen itu sendiri, dari pimpinan kita dari atas itu udah membuatkan suatu role model bahwasanya kalau bentangannya 100 meter, 50 meter, ini adalah barang-barang persiapannya dan kelengkapannya, pengerjaannya gitu sudah ada sebenarnya, gambar, desainnya lah yang kita bilang. Nah, dengan kontur medan desain itu adalah desain. Di lapangan kita kolaborasikan dengan dinas PUPR karena kontur tanah tiap masing-masing daerah kan berbeda-beda. Jadi itulah yang kita komunikasikan juga kadang-kadang dengan dinas PUPR. Ini gimana nih Bang kita buat ini? Ini udah bisa belum nanti nih? Nah, makanya kami pun terjun ke lapangan juga melihat bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut di lapangan. Oh ini nanti kalau ada kurang pas pasti akan dievaluasi dan dikasih tahu juga dengan yang dari kita jeni, konstruksi, bangunan dengan PUPR, saya rasa itu udah cukup menguatkan kami lah dan cukup meyakinkan kami untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan itu. Tinggal kami menambah manpower-nya saja di lapangan itu sehingga nanti bisa cepat dalam hal penyelesaian pekerjaan itu.
1: Ya, okay. Baik, saya ke Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura. Kita tarik juga ke bencana dulu, nanti baru kita ke program yang dilaksanakan sekarang. Nah, ketika bencana kemarin, ada berapa luas lahan kerugian masyarakat petani ini, dan masa sekarang itu udah masuk fase apa? Dan apa yang sedang dilakukan ini, ada Pak Hendra Mosi. Silakan Pak Hendra, saya disampaikan.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Dinas Pertanian ingin melaporkan yang jadi kita ingin menyampaikan juga informasi-informasi terkait sejauh mana penanganan bencana yang sudah kita laksanakan, di mana salah satunya juga adalah berkolaborasi dengan TNI, dalam hal ini di bawah kewenangan Kodim 0105 Aceh Barat. Jadi sebagaimana telah disampaikan di pembuka tadi, bahwasanya untuk penanganan bencana dari Dinas Pertanian itu kami melaporkan bahwasanya lahan pertanian yang terdampak musibah bencana hidrometeorologi yang lalu itu ada 3 kategori. Yang pertama lahan persawahan dengan kategori rusak ringan dengan luasan 1280 sekian hektar, kemudian rusak sedang 1206 hektar, dan rusak berat ada 117 hektar. Nah, keseluruhan dalam musibah ini juga ada 9 kecamatan yang terdampak, baik dengan kategori rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Nah, itu pada saat awal kita melakukan pendataan. Nah, seiring waktu berjalan juga ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam hal langkah penanganan. Nah, sebagaimana tadi disampaikan juga, bahwasanya sekarang sudah masuk ke tahap fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi Dinas Pertanian sejauh ini bersama Kementerian Pertanian telah melaksanakan yang pertama kegiatan bagaimana kita merehabilitasi kembali lahan-lahan persawahan dengan kategori rusak ringan, di mana yang kategori rusak ringan itu melalui kegiatan optimalisasi lahan terdampak bencana. Nah, untuk Kabupaten Aceh Barat di tahun ini yang kita laksanakan adalah seluas 1308 hektar lebih kurang. Nah, 1308. Kira-kira kok ada berubah Pak datanya? Makanya data tadi sifatnya dinamis. Jadi ada yang wilayah yang menurut kita itu rusaknya sedang itu masih ternyata ketika dilakukan survei ternyata rusak ringan. Nah, begitu juga sebaliknya, menurut kita yang kita lihat di lapangan rusaknya rusak ringan, ternyata setelah disurvei itu lebih cenderung ke rusak sedang. Jadi untuk yang kita tangani sekarang ini khusus untuk penanganan yang rusak ringan. Nah, selanjutnya nanti apakah akan ada yang rehabilitasi lahan dengan kategori rusak sedang? Insya Allah ada, tapi kami belum bisa menyampaikan kapan itu dimulai. Insya Allah tahun ini akan dilaksanakan juga rehabilitasi lahan untuk kategori rusak sedang. Demikian.
1: Ada tantangan dalam pemulihan untuk pangan ini dan kolaborasi dengan TNI, di mana saja sudah sangat fokus nih?
3: Baik, di awal kita dalam hal pendataan ini tentunya juga kolaborasi dari mulai petani, kelompok tani, pak kecilnya, kemudian penyuluh di kecamatan, di wilayah bersama dengan Babinsa. Sebagaimana tadi disampaikan, bahwasanya setelah evakuasi kemudian kita lakukan pendataan. Nah, salah satu yang melibatkan Babinsa ini juga memastikan data lahan terdampak ini sinkron dia dengan data yang ada di TNI. antara pemerintah daerah dan TNI. Nah, kemudian juga sejauh mana kolaborasinya? Ya, memang hari ini kalau kita melihat di wilayah-wilayah tertentu memang aktivitas dari TNI khususnya Kodim ini kan lumayan tinggi aktivitasnya seperti di wilayah Pantai Cerben ya Pak ya, di Sungai Mas. Nah, kalau kami melihat juga untuk porsi di wilayah Pantai Cerben karena tingkat kerusakannya lebih berat. Nah, ini memang kalau dilihat hari ini relatif kecil penanganan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian karena kegiatannya masih bersifat yang kerusakan meringan. Namun sejauh ini kolaborasi kita tidak hanya dalam hal pendataan saja, termasuk juga dalam proses ada aktivitas-aktivitas lain seperti kemarin kita menangani bagaimana ketika menghadapi bencana kekeringan itu, kolaborasi kita bagaimana memastikan sumber air yang ada di wilayah itu bisa memberikan akses kepada lahan-lahan persawahan yang terdampak kekeringan. Karena memang momennya pada saat dua bulan yang lalu itu atau bulan lalu itu memang lahan pertanian kita itu di sawah-sawah memang lagi fase generatifnya, artinya ini sedang memasuki masa tanam, Pak. Jadi kalau kita hanya bekerja, hanya bergerak sendiri, tanpa dukungan juga dari TNI itu ya nggak ada artinya juga. Artinya apalagi kalau jalannya masing-masing ini. Dari pihak TNI kami mencari sumber air, di dinas mencari sumber air, akhirnya saling mencari sumber air nggak akan ketemu. Sehingga harapan kita juga ke depan mulai dari bagaimana kita menghadapi musibah bencana kekeringan ataupun ya bencana banjir ini harus memang kita sigap siap untuk menghadapinya.
1: Ya. Oke. Ini di mana posisi TNI ini untuk pemulihan pertanian, perkebunan pasca bencana dan juga normalisasi untuk pemrogram di 12 kecamatan untuk asas cita presiden ketahanan pangan dan kedaulatan pangan juga, silakan Pak sampaikan.
0: Terima kasih. Dari Pak Hendra tadi memang benar kolaborasi di lapangan itu tetap kita laksanakan, tetap kita berkoordinasi ya. Pendataan yang kita lakukan. Kemudian untuk menghadapi kedepannya rencana, memang saat ini kita masih tahap pendataannya Pak ya, untuk pengerjaannya itu nanti belum ada secara signifikan. Yang pasti kita lagi pengawasan, tetap mengawasi serapan gabah yang ada di desa-desa 12 kecamatan ini, sehingga nanti jangan sampai nanti ada pihak-pihak yang berupaya untuk menurunkan harga lagi nanti, sehingga nanti akan mengurangi dampak positif dari masyarakat itu sendiri. Nah, itu tetap kita wasin. Nah, kemudian perlu juga kami sampaikan di sini bahwasanya tugas ini tidak berakhir di sini saja, tetap berlanjut. Kami tetap akan berkolaborasi apa yang perlu kami koordinasikan sehingga nanti di lapangan tetap berjalan. Kemudian perlu juga kita sampaikan di sini bahwasanya Kodim dalam melaksanakan tugasnya, TNI AD khususnya Kodim dalam hal ini, pertahanan tetap menjadi inti. Jadi bukan berarti melaksanakan kegiatan ini sehingga nanti mengurangi kemampuan satuan kami dalam melaksanakan tugas pertahanan. Tidak, itu tetap menjadi inti di kami. Kemudian ketahanan wilayah ini memiliki akses dasar masyarakat yang tangguh dan hubungan sosial yang kuat akan lebih dapat bisa menghadapi bencana maupun ancaman terhadap negara. Makanya kita bilang itu kita berupaya sebaik mungkin, sebagus mungkin hubungan kita dengan instansi yang lain untuk sama-sama membantu masyarakat ini sehingga nanti pertahanan wilayah kuat. Nah, karena itu topangan atau dasar yang kita gunakan nanti untuk kedepannya begitu. Kemudian kita juga tidak mengambil alih pekerjaan yang lain, tidak. Tetap berkolaborasi. Dan kita juga pastinya mempunyai batasan ya, dan batasan kita itulah yang kita koordinasikan dengan instansi terkait. Nah, itu aja mungkin kita sampaikan. Terima kasih.
1: Oke. Pak Fatalih, nih closing terakhir masing-masing saya berikan waktu 30 detik saja. Pak Fatalih, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga PUPR sendiri dan juga kepada TNI yang pada prinsipnya TNI adalah dicintai oleh rakyat. Silakan.
2: Ya. Baik. Saya rasa untuk TNI enggak perlu diinikan lagi ya, perannya luar biasa. Dan kami juga sangat merasakan kalau dulu hanya mendengar-dengar cerita, tetapi begitu kita terjun ke lapangan, ternyata peran TNI lebih dari apa yang pernah kami bayangkan sebelumnya. Jadi luar biasa, terima kasih juga. Dan saya berharap, kami juga berharap ini kolaborasi tetap berjalan antara pemerintah dengan TNI, khususnya dari Kodim itu sendiri. Demikian.
1: Oke, Pak Hendro, mewakili dari Dinas Pertanian, silakan.
3: Ya, kami yang pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada TNI Angkatan Darat, khususnya dalam hal ini adalah Kodim 0105 Aceh Barat, yang mana sejauh ini sudah bersama-sama dengan kami di Dinas Pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan untuk memperkuat kedaulatan pangan di negara Republik Indonesia. Untuk itu pada Bapak Dandim beserta jajaran dan tentunya juga masyarakat Aceh Barat khususnya, inilah kita nantikan bagaimana kiprah TNI berikutnya, dan insya Allah bersama-sama TNI dan rakyat ini bisa memaksimalkan untuk kedaulatan pangan di Aceh Barat. Demikian.
1: Oke. Okay. Pak Dandim, mungkin ada pesan-pesan kepada prajurit dan juga masyarakat serta pemerintah agar terus berkolaborasi membantu bangsa ini agar lebih baik. Silakan ya, Pak.
0: Oke, okay, terima kasih. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, kami juga berterima kasih kepada pemerintah Aceh Barat, instansi yang terkait, masyarakat, dari kolaborasi dan hubungan kita yang baik di lapangan, sehingga semuanya itu berjalan dengan aman dan nyaman. Ini yang perlu kita pertahankan terus ke depan, sehingga nanti tugas-tugas yang ada di lapangan itu kita perlu bagaimana mengkolaborasikan sehingga itu berjalan dengan nyaman. Nah, kita harapkan sampai saat ini tidak adalah ego sektoral itu tidak ada. Nah, kita juga tidak berharap nanti, kalaupun ada rekan-rekan juga dari rekan-rekan news seperti itu, ada berita dan lain sebagainya itu, mari kita sama-sama mengkomunikasikan. Kadang-kadang komunikasi itu penting gitu. Jadi kita mungkin terbatas, Babinsa kami juga mungkin terbatas di lapangan. Mungkin ada rekan kita yang mendapat informasi itu sampaikan ke kita sehingga kita cepat dalam menindaklanjutinya juga. Nah, ini yang perlu kita samakan persepsi. Intinya, apapun yang terjadi di masyarakat itu, kita harus segera menyikapi dan menindaklanjuti. Nah, entah itu siapa, entah itu bagaimana, itu jangan kita pertanyakan lagi, siapa yang udah dapat, siapa yang bisa mengerjakan, mari kita laksanakan. Sambil berjalan, mari kita koordinasikan. Kan itu yang lebih penting ya. Sehingga kalau nanti enggak, kita saling menunggu. Ini siapa ini? Enggak, selesai-selesai. Kalau ibarat kebakaran tadi, belum pembahasan belum selesai, udah hangus duluan kan. Nah, jadi enggak, terjun dulu ke lapangan, selesaikan, kolaborasikan. Nah, jadi mari kita sama-sama berkolaborasi, masyarakat juga dukungan dan informasinya sampaikan ke kita, pemerintah Aceh Barat juga kami terima kasih. Jadi di sini kita melaksanakan kegiatan itu terpadu. Itu saja mungkin kami sampaikan. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Dandim telah bersama kami RRI, Bang Fadli dan juga Bang Hendra. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pemirsa dan juga pendengar di manapun Anda berada, demikian untuk dialog luar studio. Tentunya semangat TNI Angkatan Darat menjaga negeri, membantu rakyat telah kita bicara tadi dengan Dandim 0105 Aceh Barat, Kol Infantri S, Kebarian SIMIP CFRA dan juga hadir Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat, Bung Fadli Oktora ST, dan juga hadir dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat, ada diwakili oleh Kabid Sapras, ada Bang Hendra Mursidi. Dan saya Dimas Wadi, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tentunya TNI kuat bersama rakyat, terus saja membangun bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gak terasa.
5: Betul kan?
4: Aduh, untung gak break tadi setengah jam. Ya. Sempat break setengah jam tadi.
5: Iya, udah ambil lagi ya. Gak ada breaknya tadi ya.
6: Gak ada breaknya.
7: Kontrol ya. Kalau di break pasti gak sampai.
6: Gak sampai pesan kemana takutnya.
5: Iya ya. Saya lihat nih, udah jam 11 aja nih.
4: Itu yang kayak tadi, begitu saya lihat, Bapak lancar kan ini, udah setengah 12 kan? Udah setengah 11 kan? Lancar nih, nyanyi aja lah dulu begitu lihat. Aduh, ini udah mau 5 menit lagi udah selesai.
8: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini demikian tadi baru saja kita ikuti dialog keluar studio langsung dari Kodim 0105 Aceh Barat. Tetaplah bersama kami dan kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Rafael Jodor terus mencatat pencapaian baru dalam penampilan perdananya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jodor menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodor tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
2: Yeah, just try to play my game.
3: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu sepanjang set itu saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
3: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
1: Pada babak semifinal, Rafael Jodor akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal dijadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Bersyukur di debut pertama World Jam ini, ya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain, karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda, saya sama terkalian mesti lebih difokusin lagi buat ke World Jam.
4: Udah sharing apa aja nih, Talita sama Rika West?
2: Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal apa kan sudah menjadi target pertama apa?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di World Jam ini.
3: Udah persiapan mental itu nggak tahu ya?
2: Menangin diri itu nggak tahu. Pastinya iya. Paling ini apa ya? Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin
4: sebenarnya.
2: Ada tekanan? Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari pelatih nggak, Kak? Cukup ini perbedaannya,
2: Kak? Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih, latihan ini.
4: Ini ya, gue pertama pakai ini. Potensi sampai yang juga. Oke, jadi ini.
2: Senang juga sih ketemu Anseong. Apalagi dia ranking 1 dunia kan. Itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Tapi fokus gue pertama ini.
2: Iya, pastinya.
1: Ya, pendengar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Ali Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solihul Fikri, Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Yokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih 1 medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, mendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro3 Jakarta. Dan untuk saat ini pukul 11 melintasi 24 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti di program selanjutnya, musik dan informasi. Di lagu-lagu Aceh ya, lagu-lagu Aceh, Haba Getanyo.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan lain-lain.

0: gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasih.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026 kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
1: Masih
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

It Get Tough, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Dialog Kentongan RRI Melabuh memberikan informasi terkini dan relevan kepada masyarakat, khususnya mengenai keadaan darurat dan bencana. Ikuti Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Partisipasi Anda di hotline dan WhatsApp 0811-6889-697. Program siaran Kentongan merupakan sarana efektif dalam memitigasi resiko bencana dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah.
1: Sepatu baru ya? Keren juga tuh.
2: Iya nih, tapi ini lokal sih.
1: Lokal? Emang kenapa?
2: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
1: Jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
2: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
1: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
2: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
1: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
0: Yang memiliki bakat dan hobi bernyanyi, jangan lewatkan program Nyantel, nyanyi lewat telepon di udara.

Sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811 6889 697. Sekali di udara, tetap di udara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

Atau ingin ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyanyi pilihan Anda? Saatnya kami hadir dalam program Ruang Rindu, hadir setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Pro 1 Malabo. Ruang Rindu dalam sebuah musik.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, masih di program A1 Radio Republik Indonesia Melabo. Dan itu tadi ya, kita udah di program, masih di program lagu-lagu dari Tanah Rencong, lagu-lagu Aceh. Dan untuk pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan program A1 RRI Melabo. Dan nanti pada pukul, kami informasikan ya, untuk azan zuhur ini untuk Melabo dan sekitarnya, kita laksanakan azan zuhur pada pukul 12 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk Aceh Barat Daya, azan zuhur pukul 12 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Aceh Jaya, azan zuhur pukul 12 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Nagan Raya dan sekitarnya, azan zuhur pukul 12 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Simelu dan sekitarnya, azan zuhur pukul 12 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita juga dengarkan warta berita dalam bahasa Aceh ya, di program kesayangan kita Haba Getanyo. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf untuk warta berita dalam bahasa Aceh di Haba Getanyo tidak dapat kami hadirkan berhubung satu dan lain hal. Maka untuk Anda dimanapun berada, tetaplah bersama program A1. Kita dengarkan kembali selingan lagu-lagu hiburan berikut ini. Namun sebelum kita dengarkan lagu-lagu hiburan, ada pariwara persembahan dari PLN Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal

0: barangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di program A1 Radio Republik Indonesia Malabo. Dan untuk lagu-lagu Aceh, kita cukupkan sampai di sini. Selamat siang juga ya buatnya Kanda Ardinal. Nah, ini sukses selalu nih ya buat MC kita yang best ya. Sanggar yang best di Bumi Teku Umar. Baik, untuk pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan saat ini, kita kaum muslimin dan kaum muslimah, sudah saatnya kita melaksanakan ibadah salat zuhur.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
2: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
0: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada untuk saat ini, demikian tadi satu renungan sudah kita dengarkan, sebuah kejujuran. Dan pendengar, untuk Anda dimanapun berada, saatnya kita ikuti Lintas Melabo Siang, produksi RRI Melabo.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Kenyataannya, kita ikuti Lintas Melabu Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabu Siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melaboh dengan Warta Lintas Melaboh Siang. Saudara, sejumlah informasi telah dipersiapkan tim redaksi RRI Melaboh, di antaranya DPRK bersama Pemkab Aceh Barat menyepakati rancangan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2026. Kemenag Aceh Barat Haji Khairul Azhar memberikan motivasi kepada Paskibraka Aceh yang tengah menjalani pemantapan latihan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Tepatnya kita lakukan pembahasan anggaran perubahan.
2: Kita berharap perwakilan Aceh Barat yang 3 orang ini bisa membuat nama harum Kementerian Agama.
3: Kami sudah melihat langsung ke Desa Jamba, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat.
4: Anak-anak pencapaian yang kita lihat sampai saat ini sudah mencapai hampir 75%.
5: Harapan kami harusnya segera diperbaiki, cuman untuk sementara.
0: Baiklah, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, inilah Lintas Melaboh Siang selengkapnya bersama saya, Darmayani. Kita awali berita pertama. DPRK bersama Pemkab Aceh Barat menyepakati rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2026. Berikut laporan selengkapnya.
6: Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyepakati rancangan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2026. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari rapat paripurna kelima masa sidang 2 DPRK Aceh Barat tahun 2026 yang sekaligus menandai berakhirnya rangkaian pembahasan perubahan KUA dan PPAS Selasa 11 Agustus 2026. Dalam rapat tersebut, fraksi-fraksi DPRK Aceh Barat menyampaikan pendapat akhir, termasuk berbagai saran dan masukan terhadap rancangan perubahan anggaran yang telah dibahas bersama pemerintahan Kabupaten Aceh Barat. Tarmizi mengatakan seluruh pandangan, saran dan masukan dari fraksi-fraksi DPRK akan menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dan selanjutnya diminta ditindaklanjuti oleh seluruh satuan kerja perangkat kabupaten atau SKPK. Setelah kesepakatan perubahan KUA dan PPAS tersebut, Bupati Aceh Barat meminta pembahasan APBK perubahan 2026 segera dilakukan. Setelah kesepakatan perubahan KUA dan PPAS tersebut, Bupati Aceh Barat meminta pembahasan APBK perubahan 2026 segera dilakukan. Percepatan dinilai penting untuk mengantisipasi potensi hujan dan banjir yang selama beberapa tahun terakhir kerap terjadi pada Oktober dan November.
1: Juga perlu secepatnya kita lakukan pembahasan anggaran perubahan. Pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, setiap bulan Oktober, November itu selalu hujan dan banjir. Kita khawatir musibah kembali terjadi, sehingga ini perlu dipercepat.
6: Selain percepatan pembahasan anggaran, Bupati juga mengajak DPRK dan jajaran pemerintahan daerah menjaga komunikasi serta memperkuat sinergi antar eksekutif dan legislatif. Ia menilai sinergi tersebut penting untuk memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang masih terbatas. Bupati juga meminta agar dalam pembahasan anggaran berikutnya, program yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah maupun tidak menjawab kebutuhan masyarakat dapat dievaluasi. Reporter RRI Melaboh, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kakan Kemenag Aceh Barat Haji Khairul Azhar memberikan motivasi kepada Paskibraka Aceh yang tengah menjalani pemantapan latihan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
7: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Haji Khairul Azhar memberikan motivasi kepada calon Paskibraka Provinsi Aceh yang tengah menjalani pemantapan latihan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Monitoring latihan dilakukan Khairul Azhar di sela-sela agenda menyambut kunjungan Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar di Auditorium Ali Hashimi UIN Araniri Banda Aceh. Khairul Ajar mengatakan Paskibraka Provinsi Aceh tahun 2026 beranggotakan 28 peserta yang merupakan perwakilan dari 23 kabupaten dan kota di Aceh. Dari jumlah tersebut, 3 peserta berasal dari Kabupaten Aceh Barat dan seluruhnya merupakan siswa MAN 1 Aceh Barat. Dalam kesempatan tersebut, Khairul Ajar diberikan kesempatan oleh Ketua DPPI untuk menyampaikan semangat dan motivasi kepada seluruh calon Paskibraka Aceh. Ia berpesan agar para peserta terus menjaga semangat, disiplin, dan kesungguhan selama menjalani latihan hingga pelaksanaan tugas pengibaran bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Tentunya kita berharap perwakilan Aceh Barat yang 3 orang ini bisa membawa nama harum Kementerian Agama Kemerdekaan Aceh Barat dan juga bisa tampil secara maksimal nanti di tanggal 17. Dan juga sukses untuk pasukan Paskibraka.
7: Menurutnya, menjadi bagian dari Paskibraka merupakan kesempatan berharga bagi generasi muda untuk membangun kedisiplinan, tanggung jawab, jiwa kepemimpinan, dan nasionalisme. Ia juga berharap ketiga siswa MAN 1 Aceh Barat yang menjadi bagian dari Paskibraka Provinsi Aceh dapat menjalankan amanah dengan baik sekaligus membawa nama baik madrasah dan daerah. Dalam kegiatan tersebut, Khairul Ajar turut didampingi Kepala MAN 1 Aceh Barat, Wakil Rektor 2 STAN Tuku Diruding, Melabuh, Pembina OSIM, serta sejumlah pendamping lainnya. Reporter RRI Melabuh, Irham Shah melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
0: Baiklah saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Lintas Melabuh Siang dapat Anda dengarkan pada aplikasi RRI Digital dan live streaming di rri.co.id. Kita beralih ke berita selanjutnya. Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Hidrometeorologi Wilayah Aceh 1 meninjau langsung sejumlah fasilitas dan infrastruktur terdampak di Desa Jambak, Kecamatan Panti Cermin, Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
9: Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi meninjau langsung sejumlah fasilitas dan infrastruktur terdampak di Desa Jambak, Kecamatan Panti Cermin, Kabupaten Aceh Barat pada Selasa. Peninjauan dipimpin Ketua Tim Percepatan Rehab Rekon Pasca Bencana Hidrometeorologi Aceh 1, Laksma TNI Noldi Jantangka, didampingi Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Komunikasi dan Persandian Aceh Barat, BPBD Aceh Barat, serta sejumlah pihak terkait lainnya. Peninjauan dilakukan untuk memetakan kerusakan sekaligus menyiapkan langkah penanganan bersama kementerian dan lembaga terkait. Noldi mengatakan tim turun langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi kerusakan yang dialami masyarakat setelah bencana hidrometeorologi.
10: Kami dari Satgas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Hidrometeorologi khususnya di Aceh Barat, kami sudah melihat langsung ke Desa Jambak di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat. Kami sudah meninjau tadi ke sekolah yang terdampak dari bencana. Kemudian kami lihat jembatan, kami lihat juga bronjong yang sudah dibangun di tepian sungai dan juga kantor kecik dan sawah yang kondisinya rusak berat.
9: Dalam peninjauan tersebut, tim menemukan sejumlah fasilitas dan infrastruktur yang terdampak bencana dengan tingkat kerusakan yang perlu mendapat perhatian. Noldi menjelaskan kondisi sejumlah fasilitas tersebut akan menjadi bahan evaluasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam menentukan kebutuhan penanganan. Temuan di lapangan juga akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan sesuai jenis kerusakan dan kebutuhan rehabilitasi. Seluruh hasil peninjauan, kata Noldi, akan dibawa ke Satgas yang berada di Jakarta untuk dibahas dan dirapatkan bersama kementerian serta lembaga terkait. Pembahasan tersebut diharapkan dapat mempercepat penentuan langkah konkret untuk menangani berbagai kerusakan akibat bencana. Menurutnya, setiap persoalan akan ditindaklanjuti sesuai kondisi dan tingkat kerusakan yang ditemukan di lapangan agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan secara tepat sasaran. Noldi berharap masyarakat Aceh Barat yang terdampak bencana dapat segera memperoleh penanganan terhadap berbagai kerusakan yang mengganggu aktivitas mereka. Ia menekankan pentingnya percepatan penanganan dengan tetap menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masing-masing lokasi. Kehadiran Satgas di Desa Jambak juga menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat memastikan kondisi pasca bencana tidak hanya dinilai berdasarkan laporan administratif. Peninjauan langsung diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan kembali infrastruktur yang terdampak. Ia mengatakan kehadiran pihaknya juga merupakan bentuk kehadiran pemerintah pusat di daerah, khususnya di lokasi-lokasi yang terdampak bencana. Reporter RRI Melabuh, Tama Molizar melaporkan.
0: Kita beralih ke berita terakhir. Calon Paskibraka Kabupaten Aceh Barat terus meningkatkan intensitas latihan di lapangan Teuku Umar Melabuh setelah menjalani masa karantina. Berikut laporan selengkapnya.
7: Calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Aceh Barat terus meningkatkan intensitas latihan di lapangan Teuku Umar Melabuh setelah menjalani masa karantina. Latihan difokuskan pada penyempurnaan formasi dan kekompakan pasukan menjelang pelaksanaan pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus 2026. Pelatih Paskibraka dari unsur TNI Sertu Erizar Sitorus mengatakan tahapan latihan saat ini telah memasuki fase pelaksanaan setelah melalui tahap persiapan dan perencanaan.
11: Untuk anak-anak pencapaian sudah kita bilang sampai saat ini sudah mencapai hampir 75%. Kita tinggal menyamakan kembalinya masuk dan pas sama ngapir.
7: Ia menyebutkan secara umum sarana dan prasarana latihan sudah cukup baik, namun masih terdapat kendala pada kondisi jalan menuju lokasi latihan yang berdebu dan dinilai kurang baik. Kondisi tersebut mendapat perhatian dari pelatih karena dapat mengganggu kesehatan para calon paskibraka yang setiap hari menjalani latihan insentif. Pelatih dari unsur Polri, Aibtu Juliandra, berharap kondisi jalan dan lingkungan sekitar lokasi latihan segera mendapatkan penanganan.
5: Kalau harapan kami harusnya segera diperbaiki, cuman untuk sementara bisa dipergunakan maksudnya dengan adik-adik. Jadi menyiram. Inisiatif untuk menyiram rute jalan mereka.
7: Juliandra mengatakan kondisi debu telah berlangsung lebih dari sepekan dan beberapa calon paskibraka maupun pelatih mulai mengalami batu. Menurutnya, perbaikan kondisi lingkungan latihan penting dilakukan mengingat para peserta membutuhkan kondisi fisik prima untuk menjalankan tugas pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, tim kesehatan Paskibraka, Dr. Dewi Sartika, mengatakan paparan debu berlebihan dapat memicu gangguan pernapasan seperti batuk. Namun sejauh ini belum ditemukan calon Paskibraka yang mengalami gangguan pernapasan serius.
12: Nah, ini kan tinggal menghitung hari. Jangan sampai di hari-hari ini jadi batuk pula kan, terganggu mengibarkan bendera sang pusaka.
7: Ia berharap solusi terhadap kondisi debu di lokasi latihan segera dilakukan karena waktu menuju pelaksanaan upacara 17 Agustus semakin dekat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Baiklah saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, usai sudah Lintas Melabuh Siang, edisi siar di hari ini Rabu 12 Agustus di tahun 2026. Saya Darmayani dan juga kameramen kami ada Bung Tata, kami berdua undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda selalu setia bersama program 1 Radio Republik Indonesia Melaboh. Dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Melabuh Aceh Barat. Dan pendengar untuk saat ini, selingan lagu-lagu hiburan di program Pro Dangdut, yang mana dangdut adalah kita, kembali hadir menemani siang hari Anda. Tetaplah bersama kami, program 1 RRI Melabuh, kebersamaan Dharma sampai nanti ke pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda suka musik era baru?

Atau ingin ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyanyi pilihan Anda? Saatnya kami hadir dalam program Ruang Rindu, hadir setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Prusatu Malabo. Ruang Rindu, dalam sebuah musik pilihan Anda.

0: Nah, Ebit Gadis juga ya.
1: Apa ini?
0: Yang pertama kali menciptakan lagu.
2: Yang tadi yang bareng Mas Budi itu dia.
0: Pak Adi, gimana Pak Adi? Oke, kalau lagu tadi yang pertama kali dibikin itu sebetulnya ada ada.
3: Ingin bernostalgia dengan lagu-lagu kesukaan Anda dan berinteraksi dengan penyanyi ternama tanah air? Saatnya Anda dengar dan ikuti program Ruang Rindu berjaringan setiap hari Rabu pukul 21 hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Malabo di frekuensi 97 MHz. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggunasi.

0: Katuh, terima kasih Anda masih bersama Pro Satu RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabuh Aceh Barat. Senang sekali pendengar bisa kembali menemani Anda di kesempatan siang menjelang sore hari ini di edisi Rabu di 12 Agustus tahun 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan semua aktivitas juga dengan baik di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Tentunya kita akan lanjut lagi program acara di hari ini, tentunya di Depat 3 ya, bersama saya Reno hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, kita akan lanjut Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, tapi kami informasikan juga untuk Anda waktu azan asar wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 16 lewat 2 menit. Wilayah Aceh Barat Daya pukul 15.59 menit. Wilayah Aceh Jaya pukul 16 lewat 4 menit. Wilayah Nakan Raya pukul 16 lewat 1 menit. Dan wilayah Semulu atau Kota Sinabang azan asar berkumandang pukul 16 lewat 2 menit. Baik pendengar, sepertinya sudah enggak sabaran lagi ya. Pendengar kita ingin bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di 0811-6889-697. Sepertinya sudah ada penelpon pertama yang sudah tersambung di ujung telepon. Ada Kak Ina di Langung. Assalamualaikum Kak Ina.
1: Waalaikumsalam Bang Reno.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar Kak Ina?
1: Kabar baik Bang Reno.
0: Kabar baik.
1: Iya, panas Bang Reno niat dah.
0: Panas haredang gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau Kak Ina dia dengar radio itu gak non-stop kayaknya ya.
1: Iyalah, dengar lalu lah.
0: Iya, dengar terus gitu ya.
1: Kalau malam susah, kenapa ya?
0: Kenapa ya kalau malam ya?
1: Ada bedanya malam sama siang, kenapa? Kalau malah pada nampak tangga ya.
0: Oh gitu, iya. Oke, saya juga ada pantun nih untuk Kak Ina ya. Ikan hiu makan tomat cukup sekian, salam hormat. Silakan pantunnya.
1: Iya, pantunnya ya. Apa tadi? Oh ya, ini buah duku, buah markisa.
0: Cakep.
1: Itu rindu menjadi gelisah.
0: Terus?
1: Ya udah itu aja dulu. Itu aja.
0: Buah mangga, buah manggis. Muka jelek enggak usah nangis.
1: Aduh, kenapa? Malu.
0: Oke, itu kan namanya juga pantun ya. Baik, silakan nih lagunya.
1: Lagunya. Lagu. Susah kali ya, apa ya?
0: Apa?
1: Asik semua.
0: Apa? Asik semua.
1: Ini udah asik itu siapa tuh?
0: Asik, asik. Iya kayaknya. Iya.
1: Ya, itu aja ya.
0: Itu aja ya. Oke, kirim salam. Ya. Oke, baik. Nanti
1: kita buat semuanya ya, kan.
0: Makasih Kak Ina.
1: Buat Bang Reno, selamat siang menjelang sore. Kalau pulang nanti hati-hati jalan ya.
0: Makasih Kak Ina udah diingatkan.
1: Iya, sama-sama. Dayuk, Bang Reno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kak Ina di Langung yang sudah merequest lagu dari Ayu Ting Ting, judulnya Sik Asik Sik. Apanya yang asik gitu ya lagunya. Nah, kita putarin lagunya dari Ayu Ting Ting, dan saya terima lagi di belakang Kak Ina sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita semua.
0: Apa kabar Mami?
1: Ya, kabar sehat-sehat aja ya.
0: Iya, gimana nih cuaca di sana?
1: Cuacanya agak manja-manjaan ya.
0: Manja-manjaan, mendung. Bukan mendung ya, berawan ya, lebih berawan gitu ya, cerah berawan.
1: Itulah manja, enggak terlalu panas, enggak terlalu dingin.
0: Iya,
1: itu kan
0: betul.
1: Manja namanya kan.
0: Gimana hari ini kegiatannya, lancar ya?
1: Adalah dua orang.
0: Adalah
1: orang
0: dua bonding. Orang,
1: lepas-lepas makan lah ya.
0: Baik,
1: udah cukup untuk beli ikan asin nanti sore gitu.
0: Ya bisa aja nih Mami. Silakan Mami, iya. Pantunnya.
1: Iya boleh. Banyak bulan perkara bulan.
0: Cakep.
1: Tidak semulia bulan puasa.
0: Cakep.
1: Banyak Tuhan perkara Tuhan. Tidak semulia Tuhan yang Esa.
0: Oke, baik, luar biasa. Ini kayaknya ciptaan Mami nih ya.
1: Iya, satu lagi boleh.
0: Boleh
1: ya?
0: Silakan Mi.
1: Bunga kenangan di atas kubur.
0: Cakep.
1: Pucuk sari pandan Jawa.
0: Cakep.
1: Apa guna sombong dan takabur.
0: Cakep.
1: Rusak hati kadang binasa.
0: Rusak hati kadang binasa.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Ya, satu lagi boleh kan?
0: Boleh, silakan.
1: Daun ceratap di atas dulang.
0: Cakep.
1: Anak udang mati di tuba.
0: Cakep.
1: Dalam kitab ada yang terlarang.
0: Cakep.
1: Yang haram mas jangan dicoba ya.
0: Nah itu dia, diingatkan lagi nih sama Mami. Kalau yang haram jangan dicoba ya.
1: Iya, tapi banyak orang coba yang haram, kenapa ya?
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Mungkin karena menurutnya asik, enak. Kayak lagu Rumah Irama itu ya.
1: Iya, yang haram ini itu ya.
0: Kenapa
1: kan yang haram dilarang ya.
0: Padahal itu kan jebakan setan.
1: Yang haram aja kadang-kadang duitnya susah dicari. Apalagi yang halal.
0: Enggak
1: kan
0: juga
1: gitu, ya.
0: Sebenarnya enggak juga. Oke, baik. Silakan lagunya Mami.
1: Lagunya apa? Bibir yang basah, bibir basah dari Elvi.
0: Bibir basah ya dari Elvi ya. Mami
1: ya,
0: Elvi.
1: Itu saja ya, Mas.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, itu dia persembahan dari Elvi Sukaisi dengan Bibir Basah ya. Kayaknya memang lagu-lagu dangdut yang cukup kental di tahun atau di masanya begitu ya. Dan tadi juga kita udah dengarkan persembahan dari Ayu Ting Ting dengan Sik Asik ya. Saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum bro dangdut.
1: Waalaikumsalam Bang Reno, Pro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Apa kabar? Kita ketemu lagi. Apa kabar Syarifah dan Umi?
1: Syarifah sehat Bang Reno.
0: Umi? Umi ada di situ?
1: Ada, tapi lagi sholat.
0: Oh, lagi sholat, iya ya. Sehat ya keduanya ya. Iya, cuaca kayaknya memang kalau wilayah Malabar dan sekitarnya memang cerah berawan ya, siang menjelang sore hari ini ya. Oke, Syarifah, silahkan kasihkan pantun. Saya ada juga pantun buat Syarifah nih.
1: Pantunnya dua boleh Bang?
0: Boleh, silahkan. Luar biasa nih, kayaknya teman-teman udah pada siap-siapin pantun ini. Silahkan, Syarifah.
1: Buah manis, buah kedondong.
0: Cakep.
1: Bang Reno yang manis.
0: Aduh.
1: Kesini dong.
0: Jalan-jalan ke rawa-rawa. Jangan lupa bawa paku. Gaya lu emang kayak diva, tapi pinjam duit lu. Kayaknya banyak sih ya pantun-pantun lucu itu ya. Iya baik, silakan.
1: Ada satu lagi Bang Reno.
0: Boleh, silakan satu lagi.
1: Ikan hiu melayang-layang.
0: Cakep.
1: I love you teman. Aku sayang. Tentunya buat Kak Tisna, Bang Reno.
0: Oh gitu, iya iya, oke. Baik, silakan lagunya.
1: Syarifah mau request lagu Sudah Ada Mawar Putih, Jangan Cari Yang Merah.
0: Sudah Ada Mawar Putih, ngapain cari yang merah ya?
1: Iya. Iya.
0: Oke, baik, nanti kita putarin lagunya ya.
1: Oke Bang Reno.
0: Makasih ya. Sama-sama Syarifah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktu saat ini pukul 14 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Tentunya Anda masih di Perundang Dut. Dangdut adalah kita, jangan kebalik-balik ya, nanti kebilang ruang rindu lagi. Oke, saya terima lagi penelpon berikutnya di belakang saya, Rifa. Halo, assalamualaikum Perundang Dut.
1: Waalaikumsalam. Perundang Dut adalah kita.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Gimana nih kabel cuacanya? Sama ya?
1: Kabel lagi mendung-mendung manja.
0: Oke, Pak Ci. Oke, ini ada Pak Ci nih, ada pantun nih buat Pak Ci ya. Ya, pantunnya. Ke toko buku beli gunting, kamu lewat aku langsung salting. Banyak nih pantun. Silakan Pak Ci, pantunnya.
1: Jalan-jalan ke Langung.
0: Cakep.
1: Mampir sebentar di warung kopi.
0: Cakep.
1: Walaupun pikiranku lagi bingung. Karena kau jauh di hati.
0: Oke. Karena kau jauh di hati ya. Oke, baik. Silakan lagunya Pak Ci.
1: Lagunya Gibah.
0: Gibah ya.
1: Gibah dari Haji Roma Irama.
0: Haji Roma Irama ya. Sesuai dengan nada. Nah, ada Pak Ci gitu ya. Baik, nanti kita puterin lagunya Pak Ci. Terima kasih, salam buat keluarga semuanya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Puasa Ramadan tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan segala indera dari hal yang haram. Di antaranya, jangan bergunjing, jangan berghibah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." Jangan suka mengintip-intip kesalahan orang dan jangan suka menggunjing kesalahan orang. Sebuah lagu kita renungkan. Ghibah.

0: dia persembahan dari Haji Roma Irama atau Soneta Group ya, dengan lagu bertajuk Ghibah. Baik, terima kasih untuk kalian yang masih terus bersama kami di kesempatan siang menjelang sore hari ini, tentunya di edisi hari ini pendengar Rabu di 12 Agustus 2026. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Ma Tengo?
1: Baik dan sehat,
0: alafiat. Baik, gimana nih Ayah Tengok, sehat juga?
1: Sehat.
0: Sehat. Oke, gimana nih sama Tiga saat ini cuacanya?
1: Cuacanya tadi mendung berawan.
0: Oh, sempat mendung berawan gitu ya.
1: Oh,
0: memang mataharinya masih malu-malu ya hari ini ya.
1: Iya.
0: Baik, saya ada pantun untuk Ma Tengok satu nih. Minum teh manis di sore hari, makannya pakai buah duku. Kalau kamu maling hati, kenapa enggak pernah tertangkap polisi? Ini pantun apaan nih?
1: Enggak gabung lagi sama RRI.
0: Iya. Silakan, sekarang pantunnya Ma Tengo. Oke.
1: Dayung-dayung perahu kudayung.
0: Cakep.
1: Minum sampai ke celat malam.
0: Cakep.
1: Entah kemana aku lagi untung.
0: Cakep.
1: Bang kampung tak ada saudara.
0: Waduh. Emang Ma Tengo luar biasa emang. Silakan lagunya Ma Tengo.
1: Lagunya di mana ada aku di situ kamu. Atau di mana ya, disesuaikan janji.
0: Di mana ada aku di situ ada kamu gitu.
1: Iya. <Yeah.
0: laughs> Gitu ya. Baik. Yeah. Nanti kita putarin lagunya, kita cari ya. Terima kasih banyak Ma Tengo. Salam buat Ayah Tengo juga.
1: Sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Matengo atau Gumul yang ada di Sama Tiga. Cuaca kadang mendung, kadang berawan gitu ya. Matahari malu-malu. Oke, baik pendengar, kita terima lagi penelpon berikutnya di belakang Matengo. Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut. Apa kabar Mace Sumarni?
1: Kabarnya baru pulang lagi dari rumah sakit.
0: Waduh, Mace Sumarni baru pulang dari rumah sakit lagi.
1: Ya.

0: daripada kemarin nggak bisa apa-apa.
1: Oke. Baik, harus jaga kesehatan nih Mak Ci, karena memang ini kan udah diingatkan juga sama dokter ya.
0: Iya.
1: Nanti hari Jumat balik lagi, kita harus ikhtiar dan istiqomah dalam berobat ya. Mudah-mudahan, amin, cepat sembuh ya.
0: Amin, ya, cepat sembuh, minta-minta cepat sembuh.
1: Amin,
0: ya,
1: amin.
0: Sayang Pak Ciknya nih.
1: Iya, Pak Cik kan juga ngerasain gimana yang Mak Cik rasain ya, gitu ya.
0: Bingung Pak Ciknya, kayak mana ini, kayak mana ini.
1: Iya, memang ya, saya bisa rasain juga tuh gimana. Oke, yeah. Mak Cik, saya nggak wajibkan baca pantun nih karena kondisi kurang sehat juga. Mau request lagu boleh, silahkan.
0: Ya, boleh pantun sedikit ya.
1: Oke, boleh, silahkan pantunnya.
0: Seribu kok dibagi-bagi, yang sakit kok meratap-ratap, yang rindu ditinggal sendiri.
1: Cakep.
0: Lagunya apa yang enak lah.
1: Oke, lagunya saya pilihkan gitu maksudnya.
0: Iya, apa yang enak lah kemarin.
1: Oke, saya ada pantun juga satu untuk Macik Sumarni. Jangan suka cemberut, jangan suka khawatir. Itu suara kentut bukan suara petir. Itu apaan itu ya? Oke, baik, nanti kita putarin lagunya, nanti saya pilih ya. Makasih banyak ya Macik Sumarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Periode Masjid Sumarni yang ada di Pasi Aceh ya, dan Matango tadi di Sama Tiga. Saya terima penelpon berikutnya ya. Nanti Maci kita ikut gabung aja ya lagunya, biar teman-teman bisa ikutan di Periode Dangdut di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Saya terima kembali di belakang Maci Sumarni. Halo, assalamualaikum Periode Dangdut.
1: Jadu adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cedo ini semangat sekali dia, luar biasa.
1: Ya, ini di mari, Pasir Aceh sebelah.
0: Oh, Pasir Aceh sebelah gitu ya.
1: Ya, iya. Sebelah ke sana. Dekat-dekat mari, cuma ada sungai di tengah-tengah.
0: Oh iya, betul, ada sungai di tengah-tengah ya. Oke, gimana nih kabar Cedo keluarga di mari?
1: Alhamdulillah sehat semua ya.
0: Semuanya alhamdulillah sehat ya. Oke, cuaca jangan ditanya tuh. Memang hampir semua wilayah Melabu dan sekitarnya mendung berawan gitu, berawan cerah berawan gitu ya.
1: Iya,
0: oke.
1: Ya.
0: Cik Dun silakan kasih pantun Cik Dun.
1: Ya, di sana gunung, di sini gunung.
0: Cakep.
1: Ya. Di tengah-tengah bunga melati.
0: Cakep.
1: Di pasar ya pun bunyung di balik pun bunyung.
0: Cakep.
1: Sama-sama kita menanggung hati.
0: Oke. Sama-sama kita menanggung hati gitu ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Silakan lagunya Cik Dun.
1: Lagu Sepasang Merpati Terbang Melayang.
0: Sepasang Merpati Terbang Melayang.
1: Ya.
0: Oh, Sepasang Merpati Terbang Melayang ya. Oke, baik.
1: Dari Arafik gitu.
0: Arafik ya.
1: Ya.
0: Oke, nanti kita putarin lagunya. Makasih banyak Cik Dun.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Dengan Rafiq mendengar dengan sepasang merpati ya, lagu yang disukai oleh Cedun yang ada di Mare ya bersama keluarga di sana. Baik, lagu jadul ya tapi asik nih lagu Rafiq. Saya terima lagi penelpon berikutnya di Pro Dangdut di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Kabarnya happy, Bang Bendy udah pulang.
0: Alhamdulillah, sehat, semangat ya.
1: Sehat, semangat
0: ini. Iya, hasilnya gimana?
1: Ada oleh-oleh untuk Reno.
0: Wah, alhamdulillah, saya dikasih oleh-oleh. Dikirim pakai apa nih, Tiki?
1: Iya, gak tahu, gimana ya?
0: Iya.
1: Diantarin aja apa?
0: Waduh, jangan.
1: Jangan dijemput aja ya.
0: Jangan sampai gak jadi. Endang. Iya, yeah. Jadi Bang Effendi jam berapa pulang semalam?
1: Enggak, tadi barusan.
0: Oh, tadi barusan, alhamdulillah. Hasilnya ada hasil juga, alhamdulillah.
1: Lumayan. Ini ya. Iya,
0: alhamdulillah. Silakan ke Endang kasih pantun.
1: Pantunnya buat Makci nih biar ketawa ya, biar Makci cepat sembuh ya.
0: Iya, Makci biar cepat sembuh nih Makci Sumarni ya.
1: Dengar pantun ke Endang ya, Makci.
0: Dengar, Makci.
1: Jalan-jalan bersama kakak.
0: Cakep.
1: Di tengah jalan lihat kepompong.
0: Cakep.
1: Kak Endang tertawa terbahak-bahak.
0: Kenapa?
1: Melihat kucing makan kedondong.
0: Gimana tuh kucing makan kedondong, bisa dibayangin ya.
1: Iya tuh Makcik ya, biar Makcik tersenyum ya.
0: Iya, itu apa kerjaannya kucing makan kedondong. Baik, silakan ke Endang lagunya.
1: Lagunya kata Abang dari Aca Kumala.
0: Aca Kumala judulnya.
1: Masih adakah cinta?
0: Masih adakah itu gitu lagunya?
1: Masih adakah?
0: Oh gitu ya.
1: Kayak mana lagunya Reno?
0: Iya, iya seperti itulah kira-kira.
1: Iya. Reno, Kak Endang antar aja ya.
0: Jangan repot-repot Kak Endang.
1: Enggak, emang udah siap loh, udah masuk.
0: Malah,
1: udah di press.
0: Jangan. Emang
1: enggak ada ini, enggak ada apa di sini? Enggak ada apa yang bisa ngirim-ngirim barang.
0: Delivery.
1: Ya udah. Kalau ada kan bisa dititip. Tolong di jalan sana.
0: Jangan Kak Endang, jangan sampai enggak jadi.
1: Jadi okay. Kalau Reno jepuk boleh juga.
0: Oh gitu ya.
1: Kakak tunggu di rumah. Tapi sore ini mau keluar kak.
0: Udah, okay.
1: Oh Reno aku malam pulang ya. Nah gak apa-apa. Kalau gak malam nanti besok aja insya Allah ya.
0: Nah baik, insya makasih Allah. Amin. Mudah-mudahan rezekinya tambah
1: banyak.
0: Terus
1: Ada kepiting sedikit buat anak-anak boleh.
0: Amin. Oke okay.
1: Terus itu aja Reno, makasih Reno.
0: Makasih juga Kak Endang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gerada Kainang bareng Effendi yang lagi bahagia di seputaran runding ya. Katanya Bang Effendi baru aja pulang ya. Ya senang lah hati ya. Tadi ada pantun buat Maci Sumarni, biar tersenyum, biar cepat sembuh katanya. Saya terima lagi di belakang Kainang. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut. Apa kabar Pak Dani?
1: Baik.
0: Sehat alhamdulillah. Mak Nero gimana nih? Mak Nero.
1: Mendung berawat panas-panas dikit.
0: Mendung berawat panas-panas dikit. Oke, baik. Udah siap pantunnya?
1: Pantun.
0: Iya dong, pantun.
1: Kita sama bahasa Aceh aja.
0: Oh, apa?
1: Bahasa Aceh aja.
0: Jangan bahasa Aceh lah, bahasa Indonesia. Aceh, bahasa Aceh tuh pantunnya di Haba Uronyo. Haba Getanyo. Iya, silakan.
1: Yang nggak ada persiapan saja yang sedikit aja
0: boleh juga. Oke, silakan.
1: Kayak ini, kayak kok kayak
0: jeroh,
1: kayak tapo tata gengule
0: jeroh
1: menyebang reno yang pegel lagi. Kamu memang galak juga nih.
0: Bisa aja nih Bang Dani, Pak Dani ini di mana. Baik, kita udah dengar pantunnya ya, tapi bahasa Aceh ya. Boleh lah, daripada gak ada ya. Silakan lagunya Pak Dani.
1: Lagunya dari Roma Aduhai ya.
0: Aduhai, tapi yang lain nyanyinya, tapi lagu ini ya. Karena Roma tadi udah ya. Kita putarin tapi dengan penyanyi yang lain boleh ya.
1: Oh, boleh, boleh.
0: Ya. Oke, baik. Makasih banyak, Kak Dani. Salam buat keluarga.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya. Pendengar dimanapun Anda berada, Pro Dangdut ada 9 penelpon yang udah ikut ya. Ada Kak Ina di Langgung tadi, kemudian ada Mami di Sama Tiga. Alhamdulillah ada rezeki walaupun sedikit tapi disyukuri begitu ya. Kemudian ada Syarifah bareng sama Umi. Tadi kebetulan Umi lagi sholat katanya, jadi gak bisa komunikasi ya, yang ada di Simpang Kabi. Ada Pak Ciodon di Kabel ya, kebetulan lagi ada di rumah nih, lagi dengerin Pro Dangdut, langsung nelfon ke studio. Ada Mak Tengoh di Sama Tiga. Ada Mak Cik Sumarni di Pasir Aceh bareng sama Pak Cik. Tetap semangat Pak Cik ya, udah begini keadaan kita harus sabar ya. Kemudian tadi sudah dibacain pantun lagi sama Kak Endang, jadi Maci Sumarnia paling tidak bisa tersenyum lah ya. Jangan lupa nanti hari Jumat balik lagi, katanya harus konsul balik. Ada Cik Don di Mari, ada Kak Endang bareng Effendi di Runding, dan ada Pak Dani di Manero. Terima kasih buat semuanya, tetap bersama kami. Kami akan lanjutkan nanti musik dan informasi untuk Anda. Live.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music! audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

terima kasih Anda masih bersama Pro Satu RRI melabuhkan alih informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Pendengar, kami lanjutkan kembali di program Lintas Melabuh Sore menemani Anda di kesempatan hari ini edisi Rabu di 12 Agustus 2026. Pendengar, setelah tadi kita di Pro Dangdut dan kita lanjut lagi di musik dan informasi untuk Anda menantikan azan asar wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 16.02. Sementara itu untuk wilayah Aceh Barat Daya, azan asar berkumandang pukul 15.59, wilayah Aceh Jaya pukul 16.04, wilayah Nagan Raya pukul 16.01, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang azan asar berkumandang pukul 16.02. Pendengar, kami sudah siapkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Tentunya di kesempatan sore hari ini nanti kita akan awali informasi soal cuaca ekstrim mengintai Aceh hingga tanggal 14 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda, dan sembari itu kita dengarkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kita dengarkan kali ini persembahan Drive dengan Melepasmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan
3: inspirasi, Pro1. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz, dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Koi 16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, tadi sudah kita dengarkan persembahan lagu dari Drive dengan Melepasmu. Kami sudah siapkan informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini, pendengar, yang kami kutip dari portal rri.co.id. Tentunya Anda bisa juga mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah, nusantara, mancanegara, informasi kesehatan, olahraga, dan tips lainnya begitu. Dan Anda juga bisa di portal rri.co.id untuk menyaksikan atau menonton RRI Net begitu. Dan juga di audio streaming, di manapun Anda berada bisa mendengarkan Pro 1 di seluruh Indonesia, atau program 2, 3 dan juga yang lainnya begitu ya. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah di Provinsi Aceh pada hari ini hingga tanggal 14 Agustus mendatang. Dengan hujan dengan intensitas sedang hingga deras yang dapat disertai angin kencang berpotensi terjadi di sejumlah kabupaten dan kota. Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Nasita Azahra Lubis, dalam laporan yang diterima RRI pada hari ini, bahwa menyebutkan kondisi atmosfer saat ini dipengaruhi adanya daerah belokan angin dan konvergensi yang dapat mendukung aktivitas konvektif di wilayah Aceh. Selain itu, pendengar, suhu muka laut yang hangat di Samudra Hindia bagian barat dan utara Sumatera ini berpotensi juga meningkatkan penguapan. Kondisi tersebut menambah kandungan uap air di atmosfer sehingga berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan di wilayah Aceh. Pada hari ini, pendengar, hujan sedang hingga deras dapat disertai angin kencang berpotensi di Aceh Tenggara, Aceh Timur, Subul Salam, Pidi, Pidi Jaya, Aceh Barat termasuk juga Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, serta Aceh Singkil dan Benar Meriah yang berpotensi mengalami hujan deras hingga sangat deras disertai angin kencang. Sementara itu, pendengar, potensi angin kencang juga perlu diwaspadai di Banda Aceh, Aceh Besar dan juga wilayah Sabang. Untuk tanggal 13 Agustus besok, wilayah berpotensi mengalami hujan sedang hingga deras disertai angin kencang meliputi Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Birun, Gayalues, Pidi, Subul Salam, Simelu, Nagantraya dan Aceh Selatan. Angin kencang juga berpotensi terjadi di Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang serta Aceh Jaya. Sedangkan pada tanggal 14 Agustus, ya, potensi hujan sedang hingga deras disertai angin kencang diperkirakan terjadi di Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Gayalues. Sementara potensi angin kencang masih terdapat di Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, dan Aceh Jaya. BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hujan dengan intensitas sedang hingga deras yang dapat terjadi secara tiba-tiba, pendengar, terutama pada sore hingga malam hari akibat pemanasan yang intens pada siang hari. Kami nanti juga akan update informasi cuaca bersama teman-teman forecaster yang ada di stasiun penerbangan meteorologi Cunyadin Nagantraya sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat nanti. Kita simak lagi pendengar lagu yang sudah kami siapkan. Setelah ini nanti ada informasi yang lain. Ada 23 titik yang terdeteksi oleh BMKG panas di Aceh. Pendengar, kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Kali ini kita simak Hijau Daun, Ilusi Tak Bertepi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadiri.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

masih bersama Pro 1 RR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan kembali informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini, pendengar, di mana sebanyak 23 titik panas terpantau di wilayah Aceh atau Provinsi Aceh pada mulai tanggal 11 kemarin begitu. Dan titik panas tersebut, pendengar, terdeteksi berdasarkan pemantauan satelit pada pukul 00 hingga pukul 23 malam begitu. Perkirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Nasita Azahra, dalam laporan yang diterima RRI pada hari ini menyebut bahwa titik panas tersebut terpantau melalui sensor MODIS dari satelit Terra, Aqua, dan Suomi NPP serta NOAA 20/7RS begitu. Kabupaten Aceh Utara menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, pendengar, yakni 8 titik yang tersebar di Kecamatan Nisam dan Sawang. Sementara Gayolwes tercatat memiliki 5 titik panas di Kecamatan Blang, Jeranggo, Pantan Cuaca, dan Trangun. Selanjutnya, Aceh Barat terdapat 2 titik panas di Kecamatan Arongan Lambalik. Aceh Besar 2 titik di Kecamatan Kota Cotgile, maksud kami di Kota Cotgile, serta masing-masing 1 titik di Aceh Jaya, Kecamatan Panga, Aceh Tenggara, Kecamatan Lauser, Aceh Timur, Kecamatan Panti Bidari, dan Kota.

anakmu gagal. Lagi-lagi dipecundangi kehidupan. Semua terasa kacau. Karir, asmara.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau.

nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, terima kasih Anda masih bersama Perusahaan TRRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Tidak lupa juga untuk pendengar kita yang berada di Aceh Barat Daya, di sana dapat mendengarkan Perusahaan TRRI melabuh di frekuensi 97,7 MHz. Untuk Anda yang berada di Semelu atau Kota Sinabang dapat juga mendengarkan Perusahaan TRRI melabuh di frekuensi FM 92 MHz. Dan juga pendengar yang berada di Aceh Jaya, seputaran Calang dan sekitarnya dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI melabuh di frekuensi 96,7 MHz. Pendengar, kami ingatkan kembali Anda waktu azan asar wilayah melabuh dan sekitarnya pukul 16.02 menit. Wilayah Aceh Barat Daya pukul 16.59 menit. Wilayah Aceh Jaya pukul 16.04 menit. Wilayah Nagan Raya pukul 16.01 menit. Dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang, azan asar berkumandang pukul 16.02 menit. Ini sama dengan wilayah Melabuh dan sekitarnya, begitu ya. Baik pendengar, kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda. Pendengar, aksi promosi minuman beralkohol yang dikemas melalui tantangan hafalan surah Ad-Duha di sebuah festival musik di Jakarta menuai sorotan. Advokat dan mediator LBH Tani Nusantara, Dr. Bukhari MHCM, mendesak kepolisian segera mengusut dan memproses secara pidana pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Aksi itu diketahui melalui video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut terlihat sebuah booth produk minuman beralkohol menggelar tantangan hafalan surah Ad-Duha kepada pengunjung festival. Peserta diminta menghafalkan ayat demi ayat, kemudian mendapatkan apresiasi dari pengunjung setelah menyelesaikan hafalannya. Dalam narasi video yang beredar, pendengar, peserta yang berhasil menghafal disebut mendapatkan imbalan yang diduga berupa minuman beralkohol. Pendengar, kegiatan tersebut diduga berlangsung dalam rangka promosi produk minuman beralkohol pada konser musik The Sound Project di Ancol, Jakarta Utara. Bukhari menilai penggunaan ayat Al-Quran sebagai bagian dari promosi minuman keras tidak dapat dianggap semata-mata sebagai keaktifas, maksud kami kreativitas pemasaran. Menurutnya tindakan tersebut menyangkut penghormatan terhadap agama dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila memenuhi unsur tindak pidana. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. Satgas PRR pulihkan konektivitas Nagan Raya, akses Betung Ateuh terhubung. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda tentunya di kesempatan sore hari ini, sambil kita dengarkan lagi lagu-lagu untuk Anda. Kali ini persembahan Luvia Band, pendengar, Orang Yang Salah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, jabatan Kabupaten Aceh.

0: Kan saya sibuk atuh Dan. Tapi Dan, kira-kira mereka orang baik enggak ya?
1: Loh. Kok jadi curigaan kamu Dul?
0: Bukan curiga atuh Dan, waspada ini mah waspada.
1: Oh.
0: Dul tea atuh.
1: Ya. Sebaiknya kita berkunjung saja Dul, silaturahim, kenalan sambil mencari tahu aktivitas mereka, ya toh? Biar akrab gitu loh Dul.
0: Siap Kumendan, laksanakan. Kalau ditawarin makan boleh ya Dan ya.
1: Dul, kerjaanmu itu loh Dul, makan terus aja, dasar gembul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya dan Trimenggunasi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 15.48 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebelum kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id, pendengar, kami informasikan juga untuk Anda ajang pencarian bakat vokal bergensi dari RRI ini kembali hadir untuk putra putri terbaik Indonesia, pendengar. Persyaratan untuk Anda yang ingin ikut di bintang radio ini tentu berusia 16 hingga 25 tahun per Oktober tahun 2026. Kemudian belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Jadi bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, kemudian memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku dan siap tentunya mengikuti seluruh rangkaian lomba nanti. Anda bisa daftarkan diri Anda karena memang pendaftaran sudah dibuka mulai tanggal 3 Agustus hingga 30 Agustus mendatang. Anda bisa daftarkan diri secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabuh untuk bisa mendaftarkan diri Anda. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa kunjungi juga Instagram @bintangradio.id atau @RRI_Melabuh dan @pro2melabuh, atau bisa hubungi Eci di 0822-7425-8030. Sekali lagi di 0822-7425-8030 atau Faiz di 0852-7778-3929. Sekali lagi di 0852-7778-3929. Baik, pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini, pendengar. Akses masyarakat di Kecamatan Betung Ateuh, Benggalang, Kabupaten Nagan Raya Aceh yang sempat terputus akibat bencana hidrometeorologi kini kembali terhubung. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera terus memacu penanganan jalan, jembatan dan juga aliran sungai agar konektivitas warga pulih secara permanen sekaligus menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Satgas PRR pada hari Minggu tanggal 9 Agustus kemarin, pendengar, penanganan difokuskan pada sejumlah titik krusial antara lain penataan aliran sungai dan perbaikan jembatan di Desa Blang Puu serta penanganan material longsor dan limpahan air yang menutup ruas Betung dan Celala di Kecamatan Betung Ateuh, Benggalang. Project Manager Proyek Penanganan Bencana Alam Ruas Genting Gerbang Jeram, Ferry Ejin, mengatakan bahwa pekerjaan di Blang Puu menunjukkan perkembangan signifikan. Tim telah merekonstruksi badan jalan yang sebelumnya hilang akibat bencana sekaligus mengembalikan aliran sungai yang sempat melebar dan mengerus jalan ke jalur semula. Perlindungan terhadap infrastruktur juga, pendengar, diperlukan melalui pembangunan tanggul di dua sisi sepanjang 400 meter. Baik, pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lain. Gubernur Mualim dorong satu data Aceh lebih akurat dan terintegrasi. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya menantikan azan asar berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 16.02 waktu Indonesia Barat. Kali ini Republik, pendengar, dengan lagu bertajuk Sandiwara Cinta.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: menghadirkan informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini, pendengar. Masih kami informasikan dari wilayah Provinsi Aceh, pendengar. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang kita kenal Mualim kembali mengingatkan tentang pentingnya seluruh jajarannya untuk menyempurnakan program Satu Data Aceh, yaitu pendengar menghadirkan data yang akurat, muktahir, terpadu dan juga mudah diakses. Mualim melalui juru bicara pemerintah Aceh Nurlis Effendi di Banda Aceh pada hari ini mengatakan bahwa menaruh perhatian terhadap pengembangan program Satu Data Aceh sebab menjadi bagian fundamental dari visi dan misi pembangunan Aceh tahun 2025-2030. Platform tersebut juga menjadi bentuk konkret implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang diturunkan ke dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 tahun 2023. Itulah sebabnya pendengar, Gubernur Mualim sudah memberi arahan kepada Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir Samaun dan terus memantau perkembangan pengembangan program Satu Data Aceh ini. Forum Satu Data Aceh diselenggarakan pemerintah Aceh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, BAPEDA, berkolaborasi dengan Australia Indonesia, partnership, sinergi, dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar. Begitu. Baik pendengar, kami akan hadirkan informasi lainnya nanti untuk Anda setelah kita nantikan ya azan asar berkumandang wilayah Malabar dan sekitarnya pukul 16:02. Kami informasikan juga waktu azan asar wilayah Aceh Barat Daya pukul 15:59, wilayah Aceh Jaya pukul 16:04, wilayah Nagan Raya pukul 16:01, wilayah Semelu atau Kota Sinabang azan asar berkumandang pukul 16:02. Masih ada tersisa waktu 2 menit lagi pendengar berkumandang azan asar wilayah Malabar dan sekitarnya. Tentunya kita dengarkan terlebih dahulu beberapa selingan berikut ini.
1: Adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makan narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket, sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senu tu narkoba.

0: Kok pos Hansip isinya kuali, kompor, kasur, aduh, dan ini apa, Dul? Aduh, kamu bawa alat mandi segala ini.
1: Siap, Komandan. Ini kan sesuai instruksi Komandan. Harus selalu siap kalau tiba-tiba ada bencana, Komandan. Gimana sih, Komandan teh?
0: Dul, maksudnya selalu siapkan tas siaga, Dul. Isinya ya gak perlu kompor kasur, apalagi kuali. Cukup

0: Baik, ye.
1: Siap, komandan. Tapi kalau tas siaga ditambahin beras, gula, kopi, susu, boleh nggak, Dan?
2: Sini. Sekalian saja kamu buka warung ya, Dul.
3: Pendengar, telah tiba waktunya berkumandang azan asar wilayah Malang dan sekitarnya pukul 16.02 menit. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
4: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seperti biasanya setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20 ribu?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20 ribu. "Iya, ada," jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20 ribu itu, ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu." "Nah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya enggak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya, "Lah, sebelumnya enggak nelpon dulu?" Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20 ribu itu pada si ibu. Karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. "Kamu anaknya ibu ini?" tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, "Iya, Pak. Dan ini adik saya," sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut, atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20 ribu kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah, karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas, dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung, Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10.000?" Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada, dan di benaknya langsung muncul, "Ah, modus ini." Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya, "Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10.000. "Ah, itu modus," kata hati yang lain. "Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana?" Hati yang lain mulai gelisah. "Wah, betul juga ya." Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya. "Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan." Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. "Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah. Astaghfirullahaladzim." Ia berpikir, kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan, jangan jadi penghalang, karena Allah maha melihat, maha bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit, karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal Bismillah dan diakhiri dengan ucapan Alhamdulillah, seperti pesan lagu ini.

Nah, sudahkah Anda melakukannya? Apabila Anda mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kebahagiaan dan kedamaian akan bersama Anda.

0: في الحمد لله. اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah Zat yang Maha Mencukupi, Tuhan kami Zat yang Maha Mencukupi. Kami bermaksud kepada Zat yang Maha Mencukupi. Kami temukan Zat yang Maha Mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami Zat yang Maha Mencukupi. Dan Dialah sebaik-baik Zat yang Maha Mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata.

0: di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, Satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: terima kasih Anda masih bersama Pro Satria dari Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, kita akan update informasi cuaca dari stasiun penerbangan meteorologi Cunyadin Dangan Raya. Di kesempatan sore hari ini kita sudah tersambung dengan Pak Gien Taufikur Rahman Estermet yang akan melaporkan bagaimana cuaca untuk hari ini. Assalamualaikum Pak Rijal.
1: Salam Bang.
0: Iya. Tadi sebenarnya Pak Gien Taufikur Rahman ya, tapi karena beliau tidak ada satu dan lain hal, kita terhubung dengan Pak Rijal. Sore hari ini akan melaporkan bagaimana perkembangan cuaca di wilayah barat selatan Aceh, begitu ya Pak Rijal.
1: Begitu Bang.
0: Baik, Pak Rijal silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Pak Taya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar RRI. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Rijal Sains Wikri dari Stasiun Meteorologi Cunyadin Dangan Raya untuk memaparkan perkiraan cuaca Aceh bagian barat selatan yang berlaku pada hari ini, hari Rabu 12 Agustus 2026 hingga esok hari Kamis 13 Agustus 2026. Untuk kondisi umum sendiri, untuk angin bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 5 hingga 20 km/jam. Kemudian untuk kondisi tinggi gelombang berkisar antara 1,5 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk kondisi cuaca sendiri, untuk wilayah Calang, Melabuh dan Sukamakmur untuk malam hingga malam dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan tebal, namun terdapat potensi terjadinya hujan lokal. Kemudian untuk wilayah Sukamakmur, Blang Pidital dan Patuan untuk malam hingga malam dini hari terdapat potensi terjadinya hujan ringan. Kemudian untuk Singkil, Serbu Salam dan Sinabang cuaca diperkirakan hujan sedang dan hujan ringan. Kemudian untuk esok harinya sendiri, untuk tanggal 13 Agustus 2026, di hari Kamis untuk wilayah Calang, Melabuh dan Sukamakmur untuk pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan berawan, namun terdapat potensi terjadinya hujan ringan di wilayah Melabuh dan Calang. Kemudian untuk Blang Pidital, Patuan dan Singkil cuaca diperkirakan berawan, namun terdapat potensi terjadinya hujan ringan di wilayah Blang Pidi dan Tapak Tuan. Kemudian untuk wilayah Singkil, Subul Salam dan Sinabang cuaca di

Perkirakan bisa diperkirakan terdapat potensi terjadinya hujan ringan hingga sedang untuk pagi harinya seperti itu. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuhkan, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, baru saja tadi kita dengarkan update cuaca bersama dengan Rizal Sanfirki Fikri STRMet langsung dari Stasiun Penerbangan Meteorologi Cunyadin Akantraya di kesempatan sore hari ini untuk edisi hari ini pendengar Rabu di 12 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Kami akan lanjutkan kembali program Lintas Melabuh Sore menemani Anda di kesempatan sore hari ini, menantikan Lintas Korwil 17 pukul 5 atau pukul 17 sore nanti. Tetaplah bersama kami.

0: Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi. Masih kami hadirkan lagu pengantar aktivitas sore hari ini, menantikan lintas Korwil 17 pukul 5 atau pukul 17 sore nanti. Dan pendengar, kali ini kita simak persembahan lagu dari Ungu dengan Sejauh Mungkin. Tetaplah bersama kami.

Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, Singkil, dan Luxmawe mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: jelang HUT kemerdekaan RI, 28 Paskibraka Aceh jalani latihan intensif. Berita lainnya, syukuran Hari Veteran Nasional ke-77 berlangsung di tingkat Provinsi Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Jelang HUT kemerdekaan RI, 28 Paskibraka Aceh jalani latihan intensif. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Sebanyak 28 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Aceh masih melakukan latihan penaikan dan penurunan bendera menjelang pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Latihan dipusatkan di kawasan Blang Padang, Banda Aceh setelah para peserta menyelesaikan tahapan seleksi dan pembekalan sejak awal Mei 2026. Dari hasil seleksi, terpilih 28 peserta yang terdiri dari 16 putra dan 12 putri. Setelah dinyatakan lolos seleksi, para peserta mengikuti sejumlah tahapan pembinaan, meliputi teori dan praktik wawasan kebangsaan, peraturan baris berbaris atau PBB, serta latihan penaikan dan penurunan bendera. Rusma Harda, selaku panitia pengawasan latihan Paskibraka dari Kesbang Pol Aceh, menyebutkan, pada awal Agustus ini para peserta telah menyelesaikan tahapan latihan baris berbaris dan mulai menerapkan teori dalam praktik penaikan dan penurunan bendera.
2: Tapi kalau normalnya itu sekitar ya 12 hari lah untuk di lapangan. Karena untuk 6 harinya itu ada kegiatan-kegiatan yang kita hentikan latihan. Mungkin salah satunya adalah mungkin lebih persiapan ke pengukuhan, kemudian persiapan gladi bersih, gladi kotor, dan persiapan-persiapan yang lain.
1: Seluruh kebutuhan akomodasi dan fasilitas peserta, mulai dari pakaian latihan, sepatu, hingga pakaian dinas upacara atau PDU, telah difasilitasi oleh Kesbang Pol Aceh. Kesbang Pol Aceh berharap seluruh peserta tidak hanya mampu menjalankan tugas sebagai anggota Paskibraka, tetapi juga memahami peran mereka sebagai kader penerus bangsa. Diharapkan setelah kembali ke kabupaten dan kota masing-masing, para peserta dapat menjadi corong bagi daerahnya serta membawa nilai-nilai kebangsaan yang diperoleh selama mengikuti pembinaan Paskibraka. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, syukuran Hari Veteran Nasional ke-77 tingkat Provinsi Aceh dirangkai dengan penyerahan kursi roda serta pemutaran narasi pertempuran Surakarta. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
3: Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI Provinsi Aceh melaksanakan syukuran Hari Veteran Nasional ke-77 bertema Veteran Menjaga Nilai Juang Menginspirasi Indonesia Maju di Anjung Monmata Kompleks Pendopo Gubernur Aceh pada Rabu 12 Agustus 2026. Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah LVRI Provinsi Aceh M. Ja'far Karim menegaskan Hari Veteran yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus bukan hanya seremonial tetapi menjadi momentum meningkatkan nilai juang nasionalisme, persatuan yang merupakan warisan moral bagi setiap generasi.
4: Nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, keberanian, persatuan, rela berkorban, pantang menyerah, disiplin, integritas, dan cinta dalam air merupakan warisan moral yang harus terus diwariskan kepada setiap generasi.
3: Sementara itu, Asisten Pemerintahan Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh, Syakir, mengungkapkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan menjadi tonggak penting dalam perjalanan bangsa menuju pengakuan kedaulatan Indonesia. Untuk itu, pemerintah Aceh akan selalu memberi perhatian serius kepada para veteran.
4: Mengingatkan kita pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang menjadi tonggak penting dalam perjalanan bangsa menuju pengakuan kedaulatan Indonesia.
3: Adapun syukuran Hari Veteran dirangkai dengan penyerahan kursi roda sebanyak 5 unit kepada anggota LVRI yang merupakan bantuan dari pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial, serta pemutaran video Rimba Raya dan narasi pertempuran Surakarta 7 hingga 10 Agustus 1949. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Makna kemerdekaan bagi generasi muda saat ini tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga dengan menunjukkan kreativitas dan semangat positif dalam kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
1: Makna kemerdekaan bagi generasi muda saat ini tidak hanya mewujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga dengan menunjukkan kreativitas dan semangat positif dalam kehidupan sehari-hari. Akademisi dari UIN Sultana Narasia, Kota Loksmawe, Bukhari kepada RRI mengatakan, semangat generasi muda dalam memperingati kemerdekaan pada dasarnya masih sama seperti dahulu. Namun, perkembangan teknologi membuat cara generasi muda mengekspresikannya dan menyebarkan semangat tersebut semakin meluas. Ia menambahkan, jika dahulu kegiatan pemuda dalam memperingati hari kemerdekaan masih terbatas dalam hal publikasi, karena media yang tersedia belum banyak. Kini, hampir seluruh kegiatan dapat langsung dibagikan melalui media sosial.
2: Sekarang kan semua kegiatan yang dilakukan oleh pemuda dalam hal atau bentuk memperingati kemerdekaan langsung tercermin dan terlihat di media sosial, baik di koran, kan, di Facebook dan lain-lainnya.
1: Menurutnya, berbagai aktivitas yang dilakukan pemuda dalam menyambut dan memperingati hari kemerdekaan dapat terlihat secara luas melalui platform media sosial. Bukhari menilai kondisi tersebut menjadi peluang bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitas sekaligus mengajak masyarakat, khususnya anak muda, untuk ikut mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif. Ia berharap media sosial dapat dimanfaatkan generasi muda untuk menyebarkan semangat persatuan, memperkuat kepedulian sosial, serta menghasilkan berbagai karya yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Maimun Akbar melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Loksmawe. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Pendengar, relawan Nusantara dan sahabat Bardan Sahidi salurkan 200 selimut serta bantuan tunai untuk penyintas kebakaran pada dua lokasi di Kabupaten Aceh Tengah. Laporan Fitra Jayadi.
4: Kepedulian terhadap penyintas kebakaran di Pasar Jagung Jeget, Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagung Jeget, maupun Kampung Selagi Indah, Kecamatan Silihnara terus mengalir. Relawan Nusantara bersama sahabat Bardan Saidi menyalurkan sebanyak 200 selimut serta bantuan uang tunai kepada para penyintas kebakaran. Bardan Saidi mengatakan, bantuan itu diberikan setelah melihat langsung kondisi warga yang mengungsi dan masih membutuhkan perlengkapan dasar, terutama selimut. Dirinya mengaku ikut bermalam di lokasi pengungsian untuk melihat langsung kondisi penyintas, sekaligus mendata kebutuhan logistik yang diperlukan selama masa tanggap darurat.
5: Ada yang mau lewat ya? Mau pindah. Muhammad Yusuf. Ikara Yoga.
4: Sementara itu, relawan Nusantara yang diinisiasi Munawar mengatakan bantuan yang disalurkan tersebut telah diterima oleh 108 kepala keluarga KK yang terdampak kebakaran. Bantuan selimut dan uang tunai ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga, khususnya mereka yang masih bertahan di tenda pengungsian setelah kehilangan tempat tinggal dan harta benda akibat kebakaran. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, meriahkan HUT RI tahun 2026, Rutan Takengon menggelar sejumlah lomba antar WBP dan pegawai. Laporan Sanusi.
6: Musibah kebakaran pemukiman di Kampung Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah pada 9 Agustus 2026 lalu mengundang kepedulian berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Bener Meriah. Ketua Bawaslu Kabupaten Bener Meriah Yusri Jalfaini didampingi Koordinator Sekretariat Akmal serta sejumlah pegawai sekretariat menyerahkan bantuan berupa paket sembako dan pakaian layak pakai kepada perwakilan korban di lokasi kejadian. Yusri Jal mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas jajaran Bawaslu Bener Meriah terhadap warga yang tertimpa musibah.
7: Ketua
6: Sementara itu, Koordinator Sekretariat Bawaslu Bener Meriah Akmal menjelaskan bantuan tersebut diinisiasi jajaran sekretariat melalui penggalangan dana internal pegawai serta bantuan sukarela dari keluarga besar Bawaslu Kabupaten Bener Meriah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar dari Takengon Lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia, Sabang.

0: Pendengar, Pemko dan DPRK Sabang mantapkan kanun kemudahan investasi. Berikut laporan Irzam Maulana.
1: Pemerintah Kota Sabang bersama DPRK Sabang memantapkan pembahasan rancangan kanun tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal pada Selasa 11 Agustus 2026. Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat iklim investasi sekaligus membuka lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja di Kota Sabang. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang, Faisal Azwar, mengatakan keberadaan kanun menjadi salah satu upaya pemerintah daerah menciptakan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi di Sabang. Menurut dia, pemerintah perlu membangun iklim investasi yang lebih menarik dengan mengurangi berbagai hambatan yang selama ini dapat memperlambat masuknya modal ke daerah. Ia menjelaskan salah satu persoalan yang pasti perlu dibenahi berkaitan dengan pemanfaatan aset daerah. Sejumlah aset yang belum dimanfaatkan secara optimal dinilai belum mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pengembangan ekonomi maupun peningkatan fiskal daerah.
2: Ya, alasan utamanya yang pertama kita ingin menciptakan daya tarik investasi dari Kota Sabang. Ya. Kemudian yang kedua, kita ingin meningkatkan keselainya pengembangan ekonomi lokal. Kemudian yang selanjutnya, kita ingin menghilangkan kendala-kendala dalam hal investasi, terutama menyangkut dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang selama ini tidak termanfaatkan dengan baik sehingga tidak memberikan dampak terhadap peningkatan fiskal bagi daerah.
1: Selain persoalan aset, Faisal menyebut iklim investasi di Sabang saat ini masih berjalan relatif lambat. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi belum optimalnya penyiapan rencana detail investasi, kejelasan status kepemilikan aset, serta regulasi dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan calon investor. Karena itu, kanun tersebut diharapkan tidak hanya mengatur pemberian insentif, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kemudahan yang dapat diberikan pemerintah daerah kepada investor. Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPRK Sabang, Muhammad Rizky Setiawan, mengatakan pembahasan rancangan kanun diarahkan untuk memperkuat daya tarik investasi tanpa mengabaikan kepastian hukum bagi investor maupun masyarakat. Menurut Rizky, posisi Sabang sebagai kawasan dengan karakteristik pelabuhan bebas membutuhkan kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus memberikan ruang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi. Ia mengatakan investasi yang masuk ke Sabang diharapkan tidak berhenti pada peningkatan aktivitas usaha dan penerimaan daerah. Kehadiran investasi juga harus memberikan manfaat langsung pada masyarakat melalui terbukanya lapangan pekerjaan serta berkembangnya usaha pendukung.
3: Kita tahu bahwasannya daerah itu, Kota Sabang ini kan leading sektornya itu kan pariwisata. Jadi kita juga meyakinkan investor, siapapun yang ingin berinvestasi di sini juga bisa menyerap tenaga kerja yang ada di Kota Sabang.
1: DPRK Sabang juga memberikan perhatian terhadap pelaku usaha mikro dan usaha lokal di Kota Sabang. Pertumbuhan investasi dinilai perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku usaha masyarakat sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton ketika aktivitas investasi berkembang. Dengan demikian, pemberian insentif dan kemudahan investasi diharapkan mampu menciptakan ekosistem usaha yang saling menguatkan antara investor, pemerintah daerah, dan pelaku usaha lokal. Pemerintah Kota Sabang dan DPRK menargetkan rancangan kanun tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dapat diselesaikan dan ditetapkan pada tahun 2026. Demikian Nizam Lana melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: dari Jalan Abu Madinah KW 16 Ru 1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja Anda ikuti informasi melalui berita lintas Korwil 17 untuk edisi hari ini, pendengar, Rabu di 12 Agustus 2026. Kami informasikan atau kami ingatkan Anda, waktu azan maghrib wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 18.52, wilayah Aceh Baradaya pukul 18.48, wilayah Aceh Jaya pukul 18.54, wilayah Nagan Raya pukul 18.51, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang azan maghrib berkumandang pukul 18.47. Pendengar, kami suguhkan lagu-lagu Melayu untuk Anda hingga pukul 18 nanti. Kita akan lanjutkan lagu-lagu religi tentunya, dan untuk joget Melayu begitu, kami akan hadirkan nanti joget hitam manis ya. Tapi sebelumnya pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu selingan berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Nagan Raya, dan Trimo Gunasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Smart Gadget.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Kami informasikan kembali untuk Anda waktu azan maghrib wilayah Malabar dan sekitarnya pukul 18.52, wilayah Cebaradaya pukul 18.48, wilayah Cejaya pukul 18.54, kemudian wilayah Nagan Raya pukul 18.51, sementara wilayah Semelu atau Kota Sinabang azan maghrib berkumandang pukul 18.49. Pendengar, kita alihkan lagu-lagu religi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Tetap semangat dengan semua kegiatan-kegiatan yang akan Anda jalankan di sepanjang hari ini. Pendengar, kita simak persembahan lagu Tiada Yang Abadi. Tetaplah bersama kami.

Seseorang dapat dipercaya orang lain karena kejujurannya, bukan hanya karena sikap dan penampilannya yang meyakinkan. Dalam kehidupan kita, banyak sekali orang yang menggunakan penampilannya dan sumpah-sumpahnya untuk mengelabui atau membohongi orang lain. Walaupun seketika itu orang yakin, suatu saat pasti akan ketahuan juga belangnya. Namun satu hal yang perlu direnungkan, bahwa ia akan mendapat murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan dirinya berdusta, niscaya tercatat di sisi Allah sebagai tukang.

Di zaman Rasulullah, ada seorang Muslim yang miskin bernama Zalabah. Dia minta didoakan oleh Rasul agar menjadi orang yang berkecukupan. Lalu, Rasul pun mendoakan dan memberinya seekor domba untuk dikembangbiakan. Doa Rasul dikabulkan oleh Allah. Dombanya berkembang biak begitu cepat sehingga Zalabah menjadi orang kaya. Zalabah disibukkan oleh urusan ternak. Akhirnya ia lupa ibadah kepada Allah. Dia menjadi kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat umumnya menjadi jauh dari Allah dan dari ibadah. Dalam surat Ibrahim, Allah berfirman, "Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih."

Pernah terjadi dalam sebuah upacara bendera, ada seorang yang dengan tegas menolak hormat bendera. Alasannya, hormat bendera berarti mengkultuskan bendera. Pengkultusan dalam Islam termasuk syirik dan haram hukumnya. Berhubungan dengan persoalan tersebut, sebagai perbandingan, dapat dinukilkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Istilah sujud dalam ayat tadi bukanlah sebuah kultus atau menyembah, melainkan merupakan penghormatan kepada Adam. Demikian pula hormat bendera, bukan mengkultuskan, tetapi menghormati dan menghargai para pejuang kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan berkibarnya bendera adalah lambang kemerdekaan. Jadi, hormat bendera, sepanjang hal itu hanya untuk menghormati jasa para pejuang, maka tidaklah termasuk pengkultusan atau penyembahan.

Di sebuah desa, ada seorang Muslim namanya Luqman. Dia ingin menjadi seorang sufi, tetapi jalan yang ditempuhnya melalui jalan tarekat. Dalam dunia tarekat itu, tampaknya dia mengerjakan amalan-amalan yang tidak sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan sangat berlebihan. Entah apa yang dia dapatkan, namun akhirnya dia menjadi gila hingga wafatnya. Al-Quran dan Sunnah Rasul.

bila diamalkan dengan sesungguhnya, ia akan membawa ketentraman jiwa dan kedamaian hidup, bukan membawa kegilaan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Ayat itu ditujukan kepada umat Islam.

Cinta dunia adalah suatu hal yang wajar, karena kita hidup di dunia. Demikian pula, wajarlah bila seseorang cinta kepada harta. Namun yang tidak wajar adalah bila cinta dunia itu menyebabkan kita lalai akan akhirat dan lupa amal ibadah. Karena pada hakikatnya, di akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Dunia dan isinya ini akan ditinggalkan semua. Lupa akhirat berarti lupa bekal untuk hidup di sana. Seseorang yang tidak ada bekal akhirat dalam pandangan Islam merupakan suatu kerugian besar. Rasulullah bersabda, "Akan terjadi atas umatku, mereka menyukai 5 perkara dan lalai 5 perkara. Mereka menyukai dunia, lalai kepada akhirat. Mereka menyukai hidup, lalai kepada mati. Mereka menyukai rumah-rumah gedung, lalai kepada rumah-rumah kubur. Mereka menyukai harta, namun lalai kepada hisab atau hari perhitungan. Dan mereka menyukai makhluk, namun lalai kepada Khalik, yaitu Allah."

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Alaq, dan pendengar, telah tiba waktunya berkumandang azan maghrib wilayah Melaban dan sekitarnya pukul 18.55 dengan berakhirnya program acara di Lintas Melabu sore bersama Syarino bertugas. Maka tuntas sudah tugas Syarino menemani Anda, dan nanti ada Bung Joniro yang akan menemani Anda hingga pukul 00 atau pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya undur diri, sampai jumpa di waktu dan kesempatan yang lain, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
0: Dalam kunjungannya, Menkyu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
2: Can you point out and tell your friend?
3: This one is zero harm.
2: Okay, what can you say about that?
3: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
0: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkyu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwalima Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
5: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwalima Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwalima Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
6: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNBP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu, dari di internal kita di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang diterima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul Garuda Transformasi lebih maksimal.
7: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina, dan juga...
5: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwalima mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
8: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
5: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh
10: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
9: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. No, kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema purna bakti berwirausaha dari pengabdian menuju kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
11: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
10: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
12: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
13: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
12: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak mulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
13: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
14: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
13: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
15: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
16: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
15: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
17: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra. di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
15: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
18: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu.
19: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
18: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian, dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
19: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
20: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Goasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
19: Diketahui Winda Lorenza Goasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI Igusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air, Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Lidololi. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya open tournament ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
21: Kalau yang ini open untuk siapapun, kebolehan untuk dalam
1: dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Lidololi, Pro 3 RRI, Tersemu Udara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kesempatan malam hari ini, demikian tadi siaran sentral dari Jakarta Pro 3, berita sentral sudah Anda ikuti bersama di kesempatan malam hari ini. Jadi untuk malam hari ini, saya Joni Rusatria akan jumpa Anda hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat dengan berbagai macam rangkaian acara. Nanti setelah sholat isya, untuk azan kumandang sholat isya untuk wilayah Abdia pada pukul 19.59 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian Aceh Jaya pada pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Nagan Raya pada pukul 20.02 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Pulau Simelu Sinabang pukul 19.59 menit. Itu untuk jadwal sholat isya untuk wilayah Barat Selatan Aceh. Dan untuk saat ini kita ikuti rangkaian acara lagu-lagu hiburan, dan pada pukul 20 hingga pukul 22 nanti kita akan ready dengan Pro 1 Jakarta dalam Ruang Rindu.

Pendengar di kesempatan malam hari, apa kabar Anda di wilayah barat selatan Aceh? Untuk cuaca di luar sangat cerah sekali ya untuk malam hari ini. Semoga saja Anda terhibur dengan siaran-siaran yang kami hadirkan, lagu-lagu yang mengantarkan baik Anda yang sedang istirahat di malam hari ini ya, selamat beristirahat, maupun yang masih beraktivitas lembur malam hari ini ya, selamat berlembur ya, semoga lancar, tidak ada kendala apapun di malam hari ini ya. Dan kami percaya untuk bintang radio RI Melabu 2026, punya suara keren dan hobi nyanyi, ini saatnya kamu bersinar di bintang radio RRI Melabu 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per Oktober 2026 dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba. Ayo, segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16, Melabu, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram at bintangradio.id, at RRI Melabu, dan at Pro2 Melabu, atau hubungi Eci di 0822-7425-8030. Eci di 0822-7425-8030 atau Faiz di 0852-7778-3929. Faiz di 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabu. Bintang Radio RRI Melabu 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, Ya Rasul, Ya Awal, Ya Akhir, Engkau Maha Penunjuk jalan yang benar. Pencipta awal begitu juga akhir semesta. Ya Allah, Ya Bafir, Ya Safi, Ya Muhaimin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabu yang kami pancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabu Aceh Barat. Kita beri informasi dari rri.co.id. Dinas Komunikasi Informatika dan Pesandian Diskominfo Kabupaten Aceh Barat terus mendorong penguatan transformasi digital di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat, khususnya pemanfaatan layanan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik TTE. Dan pendengar, komitmen tersebut diwujudkan melalui keterlibatan Diskominfo Aceh Barat dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan aktivasi tanda tangan elektronik TTE berbasis Balai Sertifikat Elektronik BSRE bagi aparatur sipil negara ASN di Rumah Sakit Umum Cunyadin Melabu. Kabid Pesandian dan Statistik Diskominfo Aceh Barat, Dedi Jeffrinal ST yang menjadi narasumber utama pada kegiatan tersebut. Dan dikatakan ini untuk mendorong percepatan implementasi rekam medis elektronik berbasis aplikasi dan melalui penerbitan aktivasi sertifikat elektronik serta peningkatan pemahaman dan kompetensi ASN dalam memanfaatkan layanan sertifikat elektronik BSRE di Rumah Sakit Umum Cunyadin. Dan ini di samping memberikan sosialisasi mengenai tanda tangan elektronik. Dan menurutnya, Dedi mengatakan keterlibatan Diskominfo sebagai narasumber menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan aplikasi tetapi juga membutuhkan penguatan aspek keamanan, autentikasi, dan keabsahan dokumen elektronik. Pemanfaatan TTE berbasis sertifikat elektronik ini menjadi salah satu instrumen penting untuk membangun proses administrasi pemerintahan yang semakin terdigitalisasi. Dan pemanfaatan TTE ini di lingkungan pemerintahan khusus di Rumah Sakit Cunyadin diharapkan dapat mempercepat proses administrasi, mengurangi ketergantungan terhadap dokumen fisik, sekaligus mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang lebih terintegrasi serta memperkuat implementasi rekam medis elektronik. Itu pendengar informasi dari rri.co.id dan kita kembali mengikuti lagu-lagu hiburan di kesempatan malam hari. Semoga Anda saja dapat terhibur apa yang telah kami sampaikan, musik-musik hiburan dan informasi di kesempatan malam hari ini.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026. Kategori pop daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah kini dan tarimo nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, lagu dah, lagu lama kuat dan cantik.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio bilang langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan.
1: Sang sayang, sang sang sayang.
0: Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nanemeng.

0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Saudara pendengar, saatnya kita ikuti kumandang azan Isya untuk wilayah barat selatan Aceh dan selamat menunaikan salat Isya untuk Anda kaum muslimin muslimat, dan semoga saja amal ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin.

0: Pendengar, sebagai kami sampaikan tadi, kita akan mengikuti Pro 1 Jakarta dalam Ruang Rindu.
1: Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Mbak Ari.
3: Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnama Sari.
1: Aduh Mbak Ari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh.
3: Podo kangen, aku juga kangen sekali. Apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Betul, seluruh Indonesia ini Mbak Ari.
3: Seluruh Indonesia.
2: Betul.
3: Apa kabar semuanya, selamat malam.
1: Untuk pada
3: senang sekali ya ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita ya Mbak Ari ya.
3: Yes.
2: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
3: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
3: Tambah tua kok, tambah ya.
1: Tambah makin
2: sibuk ya, tambah tahes.
3: Amin. Aku nih, saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: luar biasa nih Mbak satu dari, ini.
3: Kemarin ya rolling terus ya, terus ya. Ada acaranya
1: pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah, yes, banyak ya banget ya.
3: Okay. Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah ghosting, bukan ghosting ya, apa ya istilahnya, charging jiwa kita, charge jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
3: Sweet aja deh. Itu loh yang sweet aja.
2: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu
1: tahun berapa dan gimana ceritanya Mbak Ari?
3: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku, Rusdiana Kusmiran, satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran, ya kan?
1: Iya.
3: Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
3: Dia pembaca qiraah juga, kemudian suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya. Kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo itu. Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan ya namanya orang bisnis ada pasang surut
1: pastinya
3: Up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya. Itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana. I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Jadi, vibranya lagu luar biasa nih Mbak Ari ya.
3: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Tati Kadi, etc. ya, dan Lili Suryani. Kelas 2 SD aku.
2: Wow.
1: Wah, berarti masih umur 7 tahun luar biasa
3: ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
2: Oke.
3: Gitu ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo.
1: Mas Jainal.
3: Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha. Itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur, Jawa Timur.
2: Oke, kelas 3
3: juara
2: ya.
3: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Iya, Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD.
1: Iya, iya, iya.
3: Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng. Dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
2: Okay.
3: Bari ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
2: 5 SD udah rekaman ya, Mbak?
1: Itu umur 11 tahun, Mbak Ari.
3: Ikut 5 Wow. 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
2: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
3: Aku jek seneng jumplo ngono lho Ita.
2: Jumplo. Bentengan ya Mbak ya.
1: Aduh.
2: Jumplo singit.
3: Sepak tekong, sepak tekong itu suka terus apa gobak soder eleng
2: tak. Iya, gobak soder eleng Mbak. Iya iya iya iya iya. Ya.
3: Rekaman itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Temanmu kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada pada bapakku. Wong ajir waktu itu ya. Cukuplah. Cukup.
2: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
1: Iya.
3: Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Jiparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
2: Lagi nyapu, oke.
3: Benar, serius ini.
2: Aku
3: mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk. Padahal aku terus aku mandi, anu baru keluar. Lu kaget wartawan.
1: Ya ampun.
3: Kayak gitu-gitu lucu-lucu.
2: Oh iya.
3: Nah dari situ aku rekaman itu. Itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record waktu itu bareng sama barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya, terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Ernie Johan semua tumplek-plek di Mutiara Record yang notabene Wong Surabaya.
2: Wong Surabaya.
3: apa produsernya ya? Nanti dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
1: Ya,
2: begitu ceritanya.
3: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api cuki-caki gitu. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat ya. Tahun 70.
1: Berarti udah masuk rekaman.
3: Lagu Kenangan Desember terus Kenangan Desember terus Ande-ande Lumut itu pertama, album pertama. Terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusulah lagu album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Itu album kedua.
1: Okay.
3: Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagunya album
1: kan
3: kedua tuh.
1: Mbak Ari tuh masih muda banget tuh ya.
2: Bukan masih muda, masih kecil.
1: Masih gadis kecil.
2: Siap.
3: Jadi belum balik tak? Belum.
1: Kita umur segitu.
3: Bener nih.
1: Jadi masih pandang
3: enggak ngerti namanya pacar, terus enggak ngerti
1: belas. Iya, Mbak. Aduh.
2: Oke. Siap.
3: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dewe
1: tak. Berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya?
3: Ya, itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga, the most important thing.
2: Okay. Ya,
3: kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
2: Okay.
3: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila
2: deh. Oke, siap.
3: Kayak provosku.
1: Ayah dan ibu
2: ya. Oke.
3: Okay. Alhamdulillah ya, itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
1: Booming semua, Mbak Ari ya.
3: Alhamdulillah. Yang album ketiga, Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu. Itu. Mendengar burung bernyanyi.
2: Siap kalau gitu.
1: Aduh, Mbak Arini luar biasa benar.
3: Terus muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera, et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 77. Banyak ya, masih banyak itu rentetan. Ada 200
2: ya?
3: Album.
2: Wah, 200 album. Oke.
3: 200 album ya.
2: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang ini pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmiran. Udah pada
1: para
2: nanti.
1: Para penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
2: Siap, kita
1: ke Manado ya.
2: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Assalamualaikum, siapa ini?
2: Bung Benny Jo namanya. Mari.
4: Apa kabar?
2: Benny Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Benny. Bari,
3: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Subaku hantam, hah, orang Manado.
2: Silakan pertanyaannya,
1: silakan, Bung Benny Jo.
4: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
2: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Mbak Ari gak denger ya memang ya. Oke, gak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
3: Ya, ya, oke, disampaikan aja.
4: Tolong disangkarnya Mas Yudi dan Mbak Ita. Ini pertanyaan, ya. Ini kan lagu-lagu Ari Kusmiran ini pada booming. Ini banyak yang booming kan. Ini pertanyaannya begini, banyak yang lagu yang booming. Ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama. Okay. Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya. Siap. Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Mbak Priskila Balebu ya, Mbak Priskila semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Korea Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
2: Siap, oke.
4: Itu aja, makasih.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida.
1: Bu Farida, selamat malam.
5: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
2: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
3: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi ya. Siapa ini?
2: Ibu Farida, Farida di Palu.
5: Yang Ibu Farida dari
3: yang
5: Palu.
3: Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
2: Betul.
3: Masya Allah.
5: Iya.
3: Tabarakallah.
5: Iya tadi sudah. Lanjut.
2: Silakan pertanyaannya.
5: Mbak Ari Kusmiran ya luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis. Betul. Ya.
2: 200.
5: Yang Ibu Farida 200 tanyakan album. Lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Ari Kusmiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita,
1: sama-sama.
5: Ibu Farida mau kirim salam ya.
1: Boleh, silakan Bu Farida.
5: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
2: Okay.
5: Ada Ayu di Matohi tadi, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar.
2: Okay.
5: Ya, yang ada di Denpasar, di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
2: Sama-sama, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi, ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
1: Halo Mbak Wulan.
6: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramis,
2: Mbak Paramita Rusadi. Silakan, silakan.
6: Aku Mbak Ita.
1: Iya, silakan Mbak. Mbak Wulan.
6: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran itu.
2: Yang mana?
6: Tulus hatimu.
2: Oh, siap.
6: Semurni cintamu.
3: Luar biasa.
6: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar
2: ya, Mbak. Oh iya, pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
6: Iya. Ya, salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun. Ada Mas Adi Heraswadi ya. Selamat malam.
2: Okay.
6: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas Adi.
1: Iya, siap Mbak Wulan.
6: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Ibu Isal di Riau.
1: Malam Ibu Isal.
2: Ibu Isal, selamat malam.
7: Selamat malam, Buang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Isal.
7: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Baik, Bu Isal. Ini
7: sama Mbak Ari Kesmiran ya?
2: Iya, betul.
7: Saya nak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
2: Okay.
7: Apa terkenang selalu itu, tahun berapa? Mm-hmm. Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
1: Oke.
7: Ya, tolong putar nanti ya Yudi ya.
1: Oh iya, siap Bu Isa.
7: Mbak Kesmiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
2: Oke.
7: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
2: Siap.
1: Oke, Bu Isa. Salam-salamnya
7: sedikit boleh, Ita.
2: Boleh, silakan.
7: Untuk penyiar RI Pro 1 ya, Pekanbaru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
2: Siap.
1: Terima kasih. Pak Kesmiran
7: juga, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ari. Siap ya, Mbak Ari.
3: Oke.
2: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa aja, lagu? Ya? Ditanyain sama Bang Bung Benijo tadi.
3: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
2: Oke.
3: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan,
1: betul,
3: dari Papri.
1: Betul. Iya.
3: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
1: Enggak
3: ada penjelasan dari lagu A B C D E F.
1: Pokoknya dapatnya
2: pokoknya transfer
1: sekian
2: gitu ya. Tiba-tiba. Nah,
3: karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
1: ya,
3: juga,
1: kan ada pajaknya
3: baru
1: juga
3: nyampe ke kita.
2: Siap. Jadi nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
3: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah apapun
1: yang mana,
3: terjadi. We never know. Artisnya kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
1: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
3: Soalnya ini memang baru-baru, masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
1: betul
2: dengan baik ya.
1: Lebih baik lagi,
3: transparan lagi gitu aja. Harapan kami. Oke. Okay?
2: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
1: Mbak Ari.
2: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
3: Penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
2: Gen Z ya.
3: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
1: Ada kemudian pop jazz juga.
3: Pop jazz, kemudian
1: ada rock juga dangdut. Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
3: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa.
1: Ya, koplo Mbak.
3: kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini kita ini sedang.
2: Okay.
3: Semua genre musik sedang dilibas. Jawa yang ya koplo ya, Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik.
1: Kadang-kadang
3: kita
1: Mbak,
3: udah jenuh musik ini, ganti ke musik
1: nanti
3: ini.
1: Nanti akan
3: dulu,
1: kembali just lagi ke tahun-tahun seperti dulu Mbak. Jadi muter aja
3: ya,
1: itu Mbak.
3: Ke pop
1: itu
3: Indonesia kembali.
2: Siap.
3: Dulu musik jazz semua. Dangdut.
1: Terus ada masanya tahun 90-an itu ada slow rock Mbak. Nah
3: itu slow rock termasuk kita pernah masari ini slow rock.
2: Okay.
3: Termasuk dia Nicky Astria, kita pernah masari, kemudian
1: siapa ada ya, almarhum Nika Ardila.
3: Itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Hentakannya itu harus kuat, ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu.
1: Mbak
3: sama dengan pop Indonesia.
1: Ya, betul Mbak Ari.
3: Sama dengan pop Indonesia, itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
1: Setuju.
3: Itu apalagi di saat kita di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu. Siap. Itu harus prima betul.
2: Okay.
3: Dan latihan pernafasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa. Mbak
1: ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya Mbak. Mantap, kenapa? Lugas ngomongnya Mbak.
2: Oke. Okay.
1: Angkat topi ya, aku Mbak.
2: Mbak Ari ini ada Bu terus, Farida
3: yang saya, apa? Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
1: Betul sekali keren, Mbak, setuju. Dan teknik vokalnya itu juga beda sama yang zaman dulu Mbak Ari.
3: Betul. Kalau dulu gini saya, cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
1: teknologi canggih,
3: teknologinya ya, teknologi luar biasa.
2: Siap.
3: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
1: Udah lah, bener, nggak bisa, nggak bisa dipoles Mbak, nggak bisa diedit.
3: Ya.
2: Oke.
3: Okay. Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Bener, turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak bisa, amat penyanyi sekarang. Ya,
1: beda zaman Mbak.
3: Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau

0: Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida ya, okay. tadi di Palu, sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain tentang pertanyaan. Enggak, ini nanyain yang tadi ya, nanyain tentang lagu Setulus Hatimu
1: Semuri Cintaku tuh tahun berapa rilisnya, Mbak?
0: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
2: Itu, aduh, Masya Allah, lali aku, Rek.
0: Lali aku, Rek.
2: Itu Setulus Hatimu itu, aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh shred 6 album bikinnya, 7 album. Sekali aku ke Jakarta, karena aku sekolahnya di Sidoarjo, di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta, seminggu itu harus bisa 6 album, 7 album.
0: Wah, gitu. Ternyata jadi, begitu ya?
2: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay, gak royalty. Tapi okay. sekarang dibikin royalty gitu, gitu ya. Terus udah gitu, untuk lagu setelah tadi, lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
1: Album ke-10 ya. Tahun berapa, kayaknya, Mbak Ari?
2: Itu tahun 78. 79, hampir 80 lah.
1: Okay. 78 ya.
2: 78-79.
0: Ya, ya. 78-79 ya.
2: Terus ada John.
1: Ya, John.
0: John.
2: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya, bersyukur Mbak Ari, ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Ada gitu yang ngantol ya? Satu lagu, ya, ada yang ngantol satu lagu.
1: Ada yang populer ya.
0: Siap kalau ya. Begitu.
2: Iya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok takut juga bingung aku ditanyain lagu A B C D F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang ya, orang hafal ya. Lagi.
0: Siap kalau begitu. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
1: Kita dengerin suara Mbak Ari.
0: Ini ada lagu John dan Malam John. Yang Dingin.
1: Siap.
2: Oke.
0: Siap. Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang pengen ikutan gabung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
1: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
0: Nomor WhatsAppnya gak bisa dipakai telepon ya, karena kita pakai ngobrol sama
1: aja.
0: Mbak Ari Kusmiran. Kalau enggak, Anda bisa mengirimkan voice note.
1: Ya, siap.
0: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Siap.
0: Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basara.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bau Bengkalis. Bukan mas,
0: kenapa?
1: Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lek, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di line studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon,
1: karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, Ari. Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 02134-0696 atau 02134-1499. Oh baiklah, kita Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari. Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya, Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa, Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang.
1: Woi, Masya Allah. Orang-orang itu alias aja. Tidak ada.
0: Meluncur mulus ya, Mari ya.
1: Mulus ya, Mari. Mulus ini benar.
2: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak? Saat itu ya, tahun 70-an.
2: Saat itu enggak ada manajemen toh.
1: Ya aku juga
2: orang sih. Manajer toh.
1: Ya belum ada tuh kan.
0: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya.
2: Langsung Bapak Ibu
1: langsung keluarga, betul rata-rata seperti itu. Oh iya, saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya, Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
2: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Tuh. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, ya. Betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya.
2: Karena sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
2: Kalau dulu tergantung
1: label ya Mbak ya, kita dulu.
2: Ya, kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul,
2: kita produksi sendiri bisa. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
2: Sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
2: Gitu kan? Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work, homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
2: Lebih santai, lebih rileks.
1: Gitu kan. Sekali.
2: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan
2: betul,
1: label
2: betul.
0: Oke. Mbari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari,
1: dari
0: boleh
1: Bandung
0: ya?
1: Dari Bandung nih Mbari.
2: Boleh,
1: ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi. Selamat malam Mbak Ita Permatasari.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Mbak, langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
2: Silakan.
3: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
3: Oh Mbak Ari Kusmiran, buang Jawa Timur.
0: Betul. Langsung pertanyaannya apa Pak?
3: Waktu kembali. Ya apa kabarnya Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ditanyain?
3: Berapa puluh kabarnya, tahun?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap, oh, oke. Okay. Apa pertanyaannya Pak Ahmad?
3: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, okay, ya? Siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini meranglang buana ini ya.
0: Oke, okay, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Haji Blangkon, juga Mbak Lita. Kita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb.
1: Okay, siap.
3: Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya.
0: Mm-hmm.
3: Salam sehat, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima Merdeka. Kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
3: Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas Foni.
0: Yang cantik. Foni, iya.
1: Oke, okay, ya, Bang Leman.
4: Dua baju Foninya itu
0: guys. Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita
0: ya.
4: Dengan bintang tamunya.
1: Mm-hmm.
4: Itu Mbak Aikman itu apa itu? Dia itu apa ya?
0: Apa?
4: Halo.
0: Ya, halo ya. Leman. Apa Bang Leman silakan.
4: Oh, iya. Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
4: Okay. Cita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun sopannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay, siap.
4: Makasih, Mbak.
0: Sama-sama.
4: Mas Yudi.
0: Apa tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah utama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat WhatsApp ya. Ada
1: malam. Dari mana nih? Dari Bucip
0: di Delo. Depok.
1: Depok.
0: Depok.
1: Bucip. Nah, ini tulisannya Delo.
0: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
0: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu ini ada
2: kembali.
1: Betul Mbak Ari.
0: Ada penelpon lagi. Pak Hasanuddin
1: dari Bogor,
0: di Bogor.
1: Ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin silakan.
1: Hasanuddin.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, selamat hari, selamat malam.
0: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa ada pertanyaannya Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
0: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah.
1: Masya
5: Allah. Keluarga terjun di bidang di musik semua bermacam-macam ininya.
0: kagum ini sekeluarga terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia amin, musik amin, Masya Allah amin. Semuanya
0: oke
5: okay. Yang bagi di bagian kori ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih Pak Ari.
0: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bahkan di Begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke.
5: Okay. Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Arkis Feran selama terjun di
0: siap, oke okay, ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kota itu aja.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, selamat malam, terima kasih.
0: Terima sama-sama, kasih. Terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
1: Ica.
0: Ica di Sulawesi Selatan. Halo Ca, selamat malam Ca.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak
0: Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: Mbak Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan, aku kan nggak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi oh yang ini.
1: Lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
2: amin ya rabbal alamin.
0: Nyanyi yang mana Ica?
6: Gitu.
0: Setulus hatiku.
6: Iya. Itu kan kalau Mbak Ita,
1: ya Mbak Ica
6: lagu paling sering itu
1: gitu. Nah, itu yang gitu nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang oh yang nyanyi, tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Kau paling suka apa?
6: Lagu yang tadi, yang ini.
1: Iya.
6: Entah di mana.
1: Ini oh lagu mungkinkah? Lagu mungkinkah judulnya?
0: Kok mungkin?
1: Oh, di mana?
6: Mungkinkah?
1: Eh, malam yang dingin ya?
0: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin, Mbak Ari ya?
1: Malam yang
0: entah
1: dingin.
0: Entah di mana kini kau berada.
2: Malam yang dingin malam festival tuh.
0: Oh, iya festival. Oke, oke.
6: Entah di mana Mbak Ita.
2: Melki Gosu.
6: Itu lagu ku suka dan bener-bener. Itu lagu emang itu, suka
0: oh Ica sukanya lagu itu ya
6: kayak ku satu gitu kalau malam-malam
0: oh jadi, siap
6: aku tahu lagunya
0: oke okay.
6: Oke okay, deh gitu aja pokoknya semoga sukses aja ya dan aku titip salam aja buat semuanya
1: ya.
6: Buat semuanya aja ya.
1: Iya Pak, iya Pak sebenarnya Mbak Ica.
6: Banyak selamat malam, selamat istirahat.
0: Siap, siap Mbak Ica.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
1: Antri nih nelponnya.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
0: siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember, pertanyaannya bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
2: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
0: Oke.
2: Okay. Ya before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman ya, rekaman di masa sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
2: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak yang didahulukan. Ya,
1: benar keluarga nomor satu betul Mbak Ari.
2: maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali, karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya, ya? Betul, setuju.
2: Jadi siap. Harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: roboh, Mbak.
2: Wah, pokoknya ngono. Enggak usah disebutno semen yang promosi. Ngono kan. Jadi okay. Harus diperkuat itu fondasi, karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
2: Satu businessman, satu
1: artis, satu penyanyi. Artis.
2: Betul. Nah, tapi dunia usaha itu juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha itu, karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya, menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh, masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
2: Ya, betul. Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
2: Sudah bisa
1: jagoan semua.
2: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan ya di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau enggak
1: kan ada Mbak Ari ya. Benar, setuju sekali. Nah,
2: kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start. Yang membuka pertama Tembang Kenangan itu populer tuh ada Ari Kusmiran.
1: Iya.
2: Okay. Kalau enggak dia enggak buka itu
1: Tembang Kenangan, akhirnya enggak jadi ya Mbak Ria. Aduh.
2: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya, Pak Handoko waktu itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin, karena sesama pengusaha ya, kan, sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC saya kontrak sama Fatur itu, Fatur waktu itu ya, kontrak 10 lagu. Dikasih waktu berapa seminggu kalau nggak salah, tahu nggak? Begitu kenapa aku live, di kontrak 10 lagu dikasih waktu seminggu, tahu nggak? Begitu saya datang ke Jakarta, jebret 10 lagu dalam satu hari selesai aku.
7: Waduh.
2: Wow. Bingung. Direksinya bingung.
1: Luar biasa, Mbak Ari.
2: Direksinya bingung. Wow. Karena itu kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total, kalau saya sudah kerja total.
1: Baru itu selalu dalam kondisi prima, Mas Yudi.
7: Gitu ya.
1: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
7: Oh, siap, siap, siap.
1: Terima banget.
7: Mbak Ari dari ada lagi yang disampaikan.
2: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
7: Oke.
2: Kita schedule-nya yang benar.
1: Supaya bisa berdampingan, betul.
2: Ya, harus ada solusi. Harus.
1: Betul, Mbak.
2: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Atau dipaparin dengan, dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu. Tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
1: Ya ya.
2: Okay. Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
1: Benar sih, Mbak Ari.
2: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
1: Malah okay.
2: Alhamdulillah
1: putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
2: Iya, aku enggak ngerti itu mereka.
7: Siap.
2: Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua
1: sih, Mbak Ari.
7: Oh, iya.
2: Seneng musik semua. Jadi enggak bisa dicegah semuanya.
1: Bisa, sudah
2: jadi
1: merah daging.
2: Ya, suamiku tuh seneng musik juga, pertua aku juga seneng musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
7: Oke, baik.
1: Gitu. Anak udah gede.
7: Ini ada Bang Leman. Jadi, di
2: gak
7: Lampung.
2: Enggak
7: ada masalah ya.
2: Enggak ada masalah. Enggak ada. Cuman awal-awal memang kita berumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
7: Siap. Itu okay. Kita ke jadi, Bang Leman di Lampung ya.
2: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur waktu gitu aja. Gitu. Pinter ya kan?
7: Siap. Oke. Okay. Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
1: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
7: Obsesi yang belum terwujud.
1: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ri, di dunia musik?
2: Di dunia musik ya?
1: Konser tunggal ya, mungkin Mbak Ri.
2: Konser tunggal udah beberapa kali.
1: Oh, udah berapa kali ya, Mbak Ri?
2: Sudah.
1: Oh, aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ri.
2: Nanti next konser.
1: Bener loh ya.
2: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
7: Yes. Oh, konser selanjutnya siap.
1: Sih, udah nggak sabar ini.
2: Ya konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta di. Aduh, aku sering.
1: Mbak Ri nggak undang-undang deh buat RRI ya, sama aku nonton. Nanti.
7: Siap, oke.
2: Okay. Don't worry.
7: Kemudian
2: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
7: Gala konser. Oh, siap.
2: Konser gitu.
1: Siap, Mari.
2: Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Yeah. Ya butuh manajemennya juga.
1: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
2: Amin.
1: Enggak
2: bisa, harus
1: enggak bisa. 2027 mungkin ya, Mbak.
2: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
1: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
2: Ya. Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
7: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans gak sih?
1: Iya, Mbak Ri. Mungkin saking fansnya
7: pasti banyak ya.
1: Contohnya apa, Mbak Ri?
2: Terutama cowok.
1: Pastinya
7: banyak
1: dong.
7: Lah ya. Oke.
2: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
1: Banyak yang ngelamar enggak, Mbak Ari, saat itu?
2: Aduh, sabar-sabarnya.
1: Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
2: Semua itu mereka punya hak ya. Kita nggak bisa melarang karena manusiawi lah.
1: Betul.
2: Lihat sosok
1: idola.
2: Apa itu?
1: Sosok idola. Ya.
7: Sampai watu ya. Rek.
2: Jadi watu padha ae.
7: Iya.
2: Kita itu manusiawi.
7: Oke. Okay.
2: Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
1: Luar biasa.
2: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Enggak sembarangan gitu.
7: Siap.
1: Mantap, Mari.
7: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
1: Tadi pertanyaannya apa?
7: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
1: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, Mbak Ria.
7: Enggak ada ya, lancar
1: mulus kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
2: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
1: Masyaallah. Luar biasa.
2: Benar,
1: Mbak Ari.
2: Okay. Ya, itu enggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga enggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang enggak enak? Aku enak terus tuh.
1: Iya, Mbak ya. Waduh.
2: Tuh. Enggak enaknya waktu sakit itu, Mbak. Aku tenggorokan. Waktu sakit.
1: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya, harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar. Itu,
7: Mbak. Oke, siap.
1: Sama kayak aku.
2: Enggak, sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
1: Wow, jadi 9 bulan tuh enggak bisa nyanyi.
2: Enggak bisa sakit buat ngomong aja semua sakit 9 bulan.
1: Lah kok lama banget, Mbak Ri?
2: Ya karena aku overuse, bayangin lu.
1: Oh, iya sih.
2: Torsio ke luar negeri, torsio seluruh Indonesia.
1: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya, Mbak.
2: Jadi,
1: oh.
2: Kalau begitu sakit, kalau misalnya Ita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
1: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
2: Tenggorokannya diistirahatkan.
1: Betul,
2: tenggorokannya
1: betul,
2: yang penting.
1: Waduh.
2: Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
1: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya, Mbak ya?
2: Bukan rusak. Jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
7: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa ya. Jawa Timurnya ya.
1: Kapalan. Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Arni berhasil sembuh ya.
2: Didowo ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
1: Ya.
2: Aku gak wani.
1: Lah akhirnya jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang ya, sih.
2: Aku gak berani operasi, aku ke ada
1: pengobatan
2: non medis, pakiran namanya, non medis pakiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
7: Oke.
2: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu, hilang loh.
1: Masya Allah.
7: Alhamdulillah.
2: Sing ngapal itu hilang.
1: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak. Okay. Aduh, luar biasa.
2: Langsung aku pulang. Pak, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord, udah disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang Rizal.
1: Oh iya ya Bang Rizal.
2: Barcova udah dibikinin musik soalnya.
1: Tapi aduh, alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
2: Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya, supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
1: Oh iya, Aku
2: dan Dia. Adakah hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
7: Oke.
2: Terus lagu Butiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover.
1: Iya, dia itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini, Hati Selembut Salju.
7: Okay.
1: Keren.
2: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
1: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
2: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus tuh kena AC atau
1: ya apa bendino nyanyi, Mbak. Ya.
2: Bendino tak tanpa istirahat.
7: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya, saudara-saudara ya.
1: Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
2: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya, beber kosong. Delosor aku sampean saking pegel ya awakku toh. Bayang nak aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku be ibu pun delok TV, telepon kring jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di Domo ada tamu dari luar negeri, Pak Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
1: Wow. Jadi
2: wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ tamu dari Malaysia. Jadi
1: harus menyanyi di situ ya.
2: Harus menyanyi. Aku lagak jelosor lagi. Dia kayak bokong.
1: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
7: Le apa ya?
2: Aku bilang jangan saya dia penyanyian gimana nggak bisa Pak Domo nggak mau waktu itu kan.
7: Oke.
2: Okay. Yo delala lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Jadi gak ada sikatan tok terus
7: nyanyi. Ini bukan sih. Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe
1: ini
7: terus
1: lagi
7: istirahat ya. Baru saja nyampe rumah istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di ya, lantai gitu namanya ndelosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
1: Wah, luar biasa.
7: Karena ada tamu dari
1: tamu
7: Malaysia.
1: Dari Malaysia, betul.
7: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
1: Menteri dong.
2: Menteri.
7: Iya.
2: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh waktu.
7: Oke. Okay. Lalu tuh pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
1: Mbak Ari. Bari, pokoknya.
7: Baiklah kalau begitu.
2: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
1: Lagu
2: wajib itu sama Setulus Hati enggak bisa enggak boleh dilepas.
7: Ya,
2: lagu wajib. Di aku Masya Allah ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian gak mau?
1: Ya Allah. Maunya Mbak Ari Kusmiran.
2: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
1: Betul.
2: Untuk mundur tuh susah.
7: Oke.
2: Okay. Ya sudah. Siap. Kita kita syukuri aja itu semua karunia dari
1: Allah. Benar-benar.
7: Oke. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita ya, dengerin lagi lagunya.
1: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
7: Ada Kuterkenang Selalu.
1: Kuterkenang Selalu.
7: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya.
1: Kalau Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan
1: Mbak Ari
0: lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi. Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Haduh.
1: Haduh. Judul lagunya Haduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Kesingkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah,
1: jalan
2: nyerah.
1: Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap. Oke.
1: Enggak apa-apa, donatnya lewat.
0: Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Faris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Mbak, Kita. Gak apa Mbak.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah
0: ya.
2: Nyerah aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ari. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
2: Ya?
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu ya, Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Sama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah, enggak bisa berarti on ini.
0: Enggak, ingatannya
1: Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya. Ya,
1: ada teman-teman Mbak Ari.
0: Tapi sebutkan dua aja Mbak Ari.
1: Ini teman Mbak Ari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh ngerti.
1: Dari tadi.
0: Iya, iya.
1: Aduh, lali terus. Nyerah nih Mbak Ari, nyerah.
2: Kalau enggak Ade Manuhutu, Is Haryanto.
0: Cewek semua Mbak Ari.
1: Cewek nih Mbak Ari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbak Ari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V. Hah?
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Mbak Ari.
2: Anu seto, aku lali jeneng seto. Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh, Finis Haryanto bukan ya?
1: Wes, mbak waktunya wes.
0: Ayo siapa waktu, boleh waktu kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya, Fe itu sopo. Vera Ferial.
0: Akhirnya. Ya udah nggak apa-apa. Ini juga satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya, Santi itu loh, Santi aku lupa namanya. Santi Haryono. Mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oke. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya, oke.
0: Mbak Anne Rizana?
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke. Okay.
0: Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya, ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya, ya tiga itu.
0: Iya kan?
2: Ya, Santinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dan Vera gitu loh.
0: Iya.

0: Salamnya untuk Bang Benny, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
1: Siap kalau begitu.
0: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
1: Oke, ini ada, oh ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
0: Sumba.
1: Sumba.
0: NTT.
1: Terima kasih Bang Jack, salam buat
0: fans,
1: semua
0: fans Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Nih. Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
0: kerinduan.
1: Baru dari Pacitan ya.
0: Oh iya, Mbak Ari dari Pacitan.
1: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih.
2: Terima kasih semuanya.
0: Nih, satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin Kak lagu di tepian Sungai Babilon.
0: Mbak Ari Kusmiran.
2: Di tepian Sungai Babilon.
0: Woi, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa dan si ya Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang Tambuce,
1: Oh, siap, siap.
0: Ada siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
1: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
1: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bentang temunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
1: Siap.
3: Betul. Biasa seangkatan dengan Mbak Tetika Adi kalau nggak salah, banyak sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran John sama itu apa Setulus Hatiku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah, nyokot versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul, Mas.
1: Oke.
3: Yang kedua saya bertanya kan apakah putra atau putri Mbak Ari Kusmiran itu berapa itu kan, dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Mbak Ari Kusmiran. Itu yang saya tanyakan, dan mohon maaf ya saya telepon ke kalian, telepon masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai, kalau saya pakai voice note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Jaba Bayu. Salam juga tak lupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sungai Liat.
1: Oke, siap.
3: Italia,
1: siap.
3: Ada juga Mbak Ela, Mbak Presti.
1: Oke.
3: Dan di RRI Jogja juga ada Mbak Dina, dan buat semuanya aja. Terima kasih.
1: Ya. Sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
1: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Indra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Mbak Ari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu.
1: Okay.
2: Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
1: Oh, ya.
2: Itu iya betul, betul lagu Begadang tuh dijawain betul, dan aduh anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun. Nanti kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
0: Okay.
2: Jadi
0: kawat
2: musik yang wah gitu-gitu aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum.
0: Waduh.
2: Dia kemarin menang sound itu, menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour. Dengan musik heavy rocknya.
0: Wah,
2: ya.
0: Luar biasa.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi memang beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
1: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia musiknya di bidang edukasi.
1: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada.
1: Siap.
2: Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua. Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya Pak dari Bandung.
1: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
1: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.

0: Ya. Okay. Barokallah semuanya. Oke.
1: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya. Ya.
2: Cipayung, okay. Mbak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Juga kepada Mbak Ari, bintang tamu kita yang wow, mantap ya. Saya dari awal mendengarkan, satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya, umur belasan tahun tapi suaranya
0: nyanyi lagu cinta
3: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana?
0: Amin,
3: Mbak, ya?
0: Amin.
1: Siap.
3: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
0: Ya,
3: kalau sekarang kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
2: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Cipayung.
2: Dari Cipayung, dari Bu Atin.
0: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh, namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah setelah saya bawain si Arek Sidoarjoen yang
2: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan di rekaman ya.
0: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa. Itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta satu, kemudian yang kedua The Love of a Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
2: Iya, ya masih ada, belum toh. Ada.
0: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
1: Baik.
0: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Ini kita ke Banjarmasin.
2: Dari Banjarmasin nih Mbak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
0: Amin. Mau, ayo,
2: Mbak Ari. Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
1: Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
2: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
1: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi closing Mbak Ari ya.
2: Oke Mbak Ari.
1: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Mbak Ari.
1: Mbak Ari.
0: Yeah. Wah, kita ya, 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Mbak Ari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Mbak Ari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Mbak Ari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Mbak Ari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya? Okay. Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya,
1: Pro
2: 1 ya,
1: betul.
2: RRI Jakarta, yang diasuh ini adikku cantik Ita bernama Sari, dan satunya siapa, Yudi.
1: Mas Yudi Ismail, Ruang Rindu.
2: Yudi Ismail, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh ya.
0: Siap.
2: Menggali artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, Mbak. Ya, legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia. Masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak Ari, setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara Bahi mereka tetap konstan.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih Pro 1.
1: Terima kasih Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan.
1: Yang cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya,
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Makasih Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah. Ini lagu terakhir tentu, Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Mbak Ari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi Ruang Rindu dari Pro 1 RRI Jakarta sudah kita ikuti. Dan selamat malam untuk Anda semua. Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Melabuh yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Aceh Barat. Apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Semoga Anda sehat selalu dan yang sudah ke tempat pembaringan ya, selamat beristirahat kesempatan malam hari ini. Cuaca sendiri di Pasir Jambu di malam ini hingga pukul 22.01 WIB tadi sempat gerimis, dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semua dengan turunnya hujan dari langit ya. Ya, apa kabar Anda semua? Sehat selalu, dan yang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Yang lagi beraktivitas, yang lembur malam ya, selamat melanjutkan lembur, semoga saja jadi amal ibadah dan ladang rezeki ya. Baik saudara pendengar, untuk saat ini kita ikuti sebuah lagu. Ini dalam acara musik tradisional dan budaya. Ada lagu dari Cut Zuhra ini ya, Mugo Blang. Oke, kita ikuti bersama. Semoga saja terhibur di malam hari ini sambil Anda beristirahat bersama keluarga.

Saudara pendengar dimanapun anda berada, itu tadi Cik Zuhra ajak temugo ya. Jangan lupa ajak temugo itu ke sawah, nanam padi yang menghasilkan ya. Itu lagu-lagu dari daerah Aceh, dan kita beralih ke lagu ke daerah Minang ini. Ada Cinto ya. Cinto apo adanyo ya. Kita ikuti bersama lagunya dari Tanah Minang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu Melabuh, Aceh Barat. Apa kabar Anda malam hari ini? Yang sudah menuju ke pemberingan, selamat beristirahat. Dan cuaca memang agak mendung, sempat gerimis. Mudah-mudahan saja memberi keberkahan untuk kita semua. Dan tadi sudah kita dengar lagu-lagu hiburan dalam musik tradisional dan budaya. Tadi ada lagu dari Tanah Rincung, ya, dan dari Ranah Minang. Kini kita menuju ke Sumatera Utara. Ada Anak Medan, ya.

pendengar, kalau mendengar lagu ini kita terasa berada di Brastagi atau Tanah Karo gitu ya. Mudah-mudahan saya terhibur. Masih ada di daerah Sumatera Utara. Ada si Togol ya. Ya, si Togol dari Victor Utara Barat.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain bertambah.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain bertambah.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
10: Saudara pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu ke 16 Melabuh Aceh Barat. Pukul 22.33 menit waktu Indonesia Barat di studio kami saat ini. Dan ada satu informasi, sambut HUT RI ke-81, pemerintah Nagan Raya bagikan 3.000 bendera merah putih yang kami kutip dari rri.co.id. Penyerahan bendera secara simbolis dilakukan oleh Bupati Nagan Raya, Dr. Teuku Raja Kembangan, yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol, Kabupaten Nagan Raya, Taufik SH, kepada para camat di halaman kantor Bupati Nagan Raya. Kepala Badan Kesbangpol Nagan Raya, Taufik SH, mengatakan, pembagian 3.000 bendera merah putih tersebut merupakan bentuk ajakan kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama memeriahkan HUT RI ke-81 dengan mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing. Pembagian 3.000 bendera merah putih ini merupakan bagian dari upaya untuk membangkitkan semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air, jelas Taufik. Menurut dia, pengibaran bendera merah putih tidak hanya bertujuan memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan, tetapi juga menjadi simbol penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dia ingin momentum HUT RI ke-81 menjadi pengingat bagi semua bahwa kemerdekaan yang dinikmati saat ini merupakan hasil perjuangan para pahlawan. Dijelaskan bendera merah putih yang diserahkan kepada para camat selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat melalui kecik gampung masing-masing di kecamatan. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar

Hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah kini dan tarimo nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagunya. Lagu lama yang kuat dan
0: jatuh. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

lagu Kalimantan Barat, Cici Perio. Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe. Na nemeka pasal.

Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain pertama.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
10: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, dan saatnya kita memasuki jazz musik hiburan ya. Kita ikuti jazz musik hiburan, dan tadi lagu-lagu Kuliner Nusantara sudah kami hadirkan, dan saatnya kita ikuti musik renungan.

ketahanan pangan adalah kemampuan suatu negara untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ketahanan pangan menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan stabilitas bangsa. Peran menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petani saja ya, akan tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Kita dapat berkontribusi dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta mendukung produk pangan lokal. Dengan mengelola sumber daya secara bijak dan meningkatkan kesadaran dan pentingnya pangan, kita turut membantu menciptakan masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Nah, untuk sekarang, mari sama-sama menjaga ketahanan pangan demi generasi yang sehat, kuat, dan sejahtera. Karena pangan yang cukup hari ini adalah investasi bagi masa depan bangsa. Ketahanan pangan kuat, Indonesia hebat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Peringatan untuk hari ini, suasana dalam kota Melabuan sekitar tempat di Pasir Jambu, hujan sedang mengguyur dan ini membuat kita juga yang berada di rumah berhati-hati, ya kan, agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Kalau suasana tertidur dengan lelap di saat hujan begini, ada hal-hal yang kita tidak inginkan jangan sampai terjadi, ya. Kita dengarkan satu lagu dari Maryam Bellina.

0: dia Meriam Belina ya, sudah hadir ke ruang kita, jangan pernah kau ragukan ya. Dan lagu-lagu hiburan kami terus hadirkan untuk Anda, untuk menghantarkan Anda beristirahat pada malam hari ini.
1: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
2: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
1: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
2: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
1: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
2: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
1: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
2: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: pendengar, kita cukupkan lagu-lagu hiburan di kesempatan malam hari ini, karena sebentar lagi kita akan membaca ayat suci Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut.
2: من الشيطان الرجيم

0: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, cukup di sini siaran. Sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari, edisi hari ini di 10 Agustus 2026 di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, kembali mengudara. Edisi hari ini bekerja di frekuensi 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal Bismillah dan diakhiri dengan ucapan Alhamdulillah, seperti pesan lagu ini.

Nah, sudahkah Anda melakukannya? Apabila Anda mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kebahagiaan dan kedamaian akan bersama Anda.

0: صدق الله.
1: Pendengar, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 1 hingga 9, dan dilanjutkan surah Al-Hujurat begitu. Dan telah tiba waktunya berkumandang azan subuh wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri, terutama mental, dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah, tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan lunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara, A.A. Gim pernah mengatakan, orang yang beriman tidak akan pernah tersesat dalam menyelesaikan masalahnya, sebab selalu ada tempat untuk kembali ketika terjadi ketidakmenentuan dengan sesama saudaranya, yaitu merujuk pada anjuran Allah dan Rasul-Nya. Mengedepankan cara damai dalam menyelesaikan suatu masalah dianjurkan lewat musyawarah, dan Allah memberi jaminan bahwa bila kita berbuat demikian akan memperoleh hasil akhir yang baik.
2: Ya, penyelesaian urusan dengan cara demikian sekaligus mempertegas bahwa Islam adalah agama yang sangat cinta damai. Bila ada yang meninggalkan cara damai tersebut atau lebih mengedepankan kekerasan, maka orang-orang tersebut belum merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, nah.

0: Berdoa mohon cepat dapat memahami ilmu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilman a'rifu bihi awamiraka wa a'rifu bihi nawahiyaka warzuqni

Wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

Dalam pelaksanaan hukum, sering didapati kenyataan bahwa masyarakat tidak patuh akan peraturan dan hukum yang berlaku. Padahal sanksi pelanggarannya cukup berat. Ada kesimpulan dari sementara orang bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak patuh ialah karena pihak pembuat peraturan itu sendiri tidak konsekuen dalam melaksanakan peraturan tersebut. Akibatnya, ada anggota masyarakat sengaja dan bahkan nekat tidak mau melaksanakannya. Bila seseorang pemimpin ingin agar masyarakat melaksanakan sebuah peraturan, seyogianya pemimpin atau pembuat peraturan itu sendiri terlebih dahulu melaksanakannya dengan konsekuen. Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Mulailah dari dirimu sendiri."

mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.

0: kasih Anda masih bersama Pro Satria dari melabuhkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda, dan sesaat lagi pendengar kita akan mengikuti halakal subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Beton Aman Banda Aceh. Yang mengisi ceramah atau halakah pada kesempatan subuh hari ini adalah Tengku Abi Bajar. Pendengar dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala di atas nikmatnya Allah, kemudian rahmat dan sejahtera di atas penghulu kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian, dan seterusnya kepada alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutakhirin, dan seterusnya kepada ulama-ulama yang mu'tabar. Yang mulia guru kita bersama imam besar masjid yang tercinta ini, dan kepada seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari pada kesempatan yang singkat ini kita ulang kaji menyangkut dengan akhlak, menyangkut dengan ilmu akhlak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ada yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu perintah wajib. Ada juga yang Allah perintahkan kepada kita hambanya, yaitu perintah sunat. Dan ada juga yang Allah larangkan kepada kita sebagai hambanya, larangan-larangan wajib yang dinamakan dengan haram. Ada juga yang Allah larangkan kepada kita hambanya yang namanya talab tarak ghairu jazim, yang artinya adalah makruh. Salah satu daripada perintah Allah yang Allah memerintahkan kepada kita hambanya adalah perintah sunat, adalah dengan istighfar, dengan berdoa kepadanya, dengan memohon kepadanya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Allah berkata di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi anni, hai Muhammad, kata Allah, apabila hambaku menanya tentang daku, katakan olehmu hai Muhammad, fa inni qarib, bahwa sesungguhnya daku itu maha dekat. Maksud dekat di sini adalah dekat bil ilmi. Ujibu da'wata da'i, apabila hambaku, kata Allah, berdoa kepadaku, memohon kepadaku, ujibu, aku terima. Idza da'ani falyastajibuli, apabila hambaku bermohon kepadaku, munajah kepadaku, berdoa kepadaku, kata Allah, ujibu, aku terima. Maka hendaknya oleh hambaku, falyastajibuli, apapun yang aku perintahkan, hendak patuh ia kepadaku. Allah menyuruhkan, memerintahkan kepada kita hambanya untuk berbuat ibadah kepadanya, taat kepadanya Allah. Dan Allah juga memerintahkan kepada kita hambanya untuk berdoa kepadanya Allah. Itu bahagian daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu berlindung kepadanya Allah, memohon kepadanya Allah. Bahkan ada salah satu daripada sahabat Nabi yang Nabi tegur. Nah, telah tiru sahabat Nabi Abu Dujanah di waktu subuh ketebit daripada masjid tanpa gepreh doa daripada Nabi, sehingga Rasulullah ketegur sahabat tersebut, yang maknanya doa itu adalah perkara yang sangat penting, perkara yang Allah perintahkan. Walau kadang na alasan yang lain oleh Abu Dujanah tersebut, bahkan sampai hana ngemdoa dengan Nabi karena na alasan lain yang ada pada Abu Dujanah tersebut. Tapi yang maknanya Rasulullah menegur sahabatnya dikala sahabat tersebut anggeti mendoa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ayat yang lain Allah berkata, Allah berfirman, Qul ud'ullah aw id'ur rahman ayyam tad'u falahul asma'ul husna. Qul, katakan olehmu hai Muhammad kepada umatmu, ud'ullah, berdoa oleh mereka akan Allah, memohon oleh mereka akan Allah. Awidu'ur rahman, atau memohon oleh mereka akan Allah yang bersifat dengan rahman, Allah yang bersifat dengan maha pengasih. Tad'ullah, tad'u falahul asma'ul husna, memohon oleh mereka hambaku, memohon oleh mereka umatmu ya Muhammad kepada Allah, falahul asma'ul husna, yang bahwa baginya Allah asma'ul husna, ada nama-nama yang indah, 99 nama. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu Allah memerintahkan kepada kita hambanya, kita selalu berdoa kepadanya Allah, memohon kepadanya Allah daripada perlindungannya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, innad du'a huwal ibadah, summa qara'a ud'uni astajib lakum. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa doa itu adalah ibadah. Bahagian daripada ibadah adalah doa. Dikala kita berdoa kepada Allah, munajah kepada Allah, berarti kita sedang ibadah kepadanya Allah. Bukan makna ibadah adalah salat saja, bukan zikir saja, tetapi bahagian daripada ibadah adalah doa kepada Allah. Summa qara'a, kemudian Rasul membaca, ud'uni astajib lakum, berdoa olehmu akan daku, astajib lakum, aku terima bagimu. Jikalau kita hamba memohon kepada Allah, Allah astajib lakum, kata Allah, aku terima bagimu, hai hamba-hambaku. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ad-du'a'u mukhul ibadah. Laisa syai'un akramu indallahi min ad-du'a." Doa itu adalah utaknya ibadah. "Laisa syai'un akramu indallahi min ad-du'a." Kata Nabi, tidaklah sesuatu yang paling mulia di sisi Allah minat doa daripada doa. Bahagian daripada perkara yang mulia di sisi Allah adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon perlindungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka bahagian daripada ibadah adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah perkara yang Allah perintahkan, perkara yang Rasulullah anjurkan. Dan pada tempat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innal abda la yakhta'uhu minad du'a ihda salasin, imma daibun dambun yughfaru lahu, wa imma khairun yuj'alu lahu, wa imma khairun yudkharu lah. Rasulullah berkata bahwa hamba Allah yang memohon kepada Allah, yang berdoa kepada Allah, apakah di waktu-waktu yang tertentu, baik sesudah salat atau pada jawfal layli, pada rongga malam, pada tengah-tengah malam, bermunajah kepada Allah, bermohon kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Maka Rasulullah berkata, Allah akan memberi kepada hambanya yang bila hamba tersebut berdoa kepada Allah, ihda salasin, salah satu daripada tiga perkara. Kata Nabi, imma dambun yughfarulah. Adakala yang pertama, dengan berdoa kepadanya Allah, memohon kepadanya Allah, adakala Allah memberi, imma dambun yughfarulah, adakala memberi keampunannya Allah daripada segala dosa-dosanya hamba. Allah menghapuskan segala dosa-dosanya hamba. Itu yang pertama yang Allah berikan kepada hambanya. Kemudian, wa imma khairun yuj'alulah, adakala dengan hamba itu bermohon kepada Allah, memohon kepada Allah, Allah memberikan, wa imma khairun yuj'alulah, yaitu kebaikan di alam dunia. Yuj'alulah, Allah memberikan kebaikan kepada hambanya. Dengan memberi kebagusan kepada hambanya, hidup bagus di dalam dunia, beramal kepada Allah selalu, taat kepada Allah selalu, tidak mengerjakan maksiat kepada Allah, dengan sebab hamba itu bermunajah kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah berikan kebaikan kepada hambanya. Hamba tersebut selalu dalam taat kepadanya Allah, dalam melaksanakan perintahnya Allah, dalam menjauhi larangannya Allah. Yang ketiga, wa imma khairun yudkharulah. Adakala Allah dengan berdoa hamba itu kepadanya Allah, memohon kepadanya Allah, kata Nabi, wa imma khairun yudkharulah. Adakala Allah memberikan kebaikan kepada hambanya, kebaikan di akhirat, dengan Allah berikan syurga kepada hambanya, dengan Allah berikan nikmat yang istimewa kepada hambanya, syurganya Allah, khalidina fiha, kekal di dalam syurganya Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah salah satu daripada hikmah munajah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak yang Allah sia-siakan hamba doanya hamba kepadanya Allah, tidak Allah sia-siakan. Maka Allah memerintahkan hamba memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Pada tempat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ad-du'a'u silahul mu'mini wa imaduddin wa nurus samawati wal ard." Ad-du'a'u silahul mu'mini, doa itu adalah senjata orang mukmin. Doa itu adalah imaduddin, tiang agama. Doa itu adalah nurus samawati wal ar, cahaya langit dan bumi. Dengan doa Allah selamatkan kita, dengan doa Allah mudahkan kehidupan kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa itu adalah tiang agama. Malam yas'alullah yughdabu alih. Orang yang tidak memohon akan Allah, yughdabu alih, Allah marah kepada hambanya, yughdab alih. Siman yang tidak memohon akan Allah, yang tidak berdoa kepada Allah, yang tidak memohon doa kepada Allah, yughdabu alaihi, Allah marah di atas hamba tersebut, di atas man tersebut. Bahagian daripada perkara yang marah Allah kepada hambanya, dikala hamba tidak mau berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada awal pembahasan, ud'uni astajib lakum, memohon, mohon olehmu, berdoa olehmu, kata Allah, akan daku astajib lakum, aku terima bagi kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada hadis yang lain, la yaruddul qada'u, la yaruddul qada'i illa ad-du'a, illa ad-du'a'u, wa la yazidu fil umuri illa al-barru. Tidak menolak akan qada Allah kecuali oleh doa, dan tidak bertambah pada umur illal barru, kecuali oleh kebaikan. Kata Rasul, salah satu jalan untuk menolak qada Allah adalah doa. makmur. Illal barra adalah dengan kebaikan. Dengan memperbuat kebaikan dapat bertambah umur. Dengan berdoa Allah kabulkan apapun yang kita mohon kepadanya Allah atas jalan kebaikan, perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikala Allah menurunkan balanya, kita berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan daripada bala. Kalau Allah menurunkan musibah, Allah menurunkan cobaan dengan bermacam-macam yang terjadi, maka kita memohon kepada Allah agar Allah menjauhkan daripada bahaya, daripada bala, daripada hal-hal yang mudarat kepada kita hambanya, agar Allah memberikan yang terbaik kepada hamba tersebut. Kata ulama, idharul abdil iftikaru ilallah wal bara'atu min haulihi wa kuwati. Doa itu adalah mendahirkan hajat hamba kepada Allah, yang mana hamba sangat butuh kepada Allah, berhajat oleh hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepadanya. Wa bara'atu min haulihi wa quwwatihi, dan Allah melepaskan min haulihi wa quwwatihi, daripada upaya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita hambanya untuk memohon, untuk berdoa kepadanya Allah agar Allah menerima doa yang kita berdoa kepadanya Allah. Allah memberikan manfaat kepada kita, Allah menghilangkan mudarat kepada kita, Allah memberikan yang terbaik kepada kita, dan Allah menghilangkan yang tidak terbaik kepada kita hambanya. Allah memberikan kemudahan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ud'uni astajib lakum," mohon olehmu hai hambaku kepadaku, aku terima akan doamu. Maka perkara yang Allah anjurkan, Rasulullah anjurkan, adalah berdoa kepadanya, memohon kepadanya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih di atas perhatiannya, mohon maaf di atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja kita ikuti halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh bersama Tengku Abi Bahjar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar, pembelajaran, dan juga bisa menambah khasanah ilmu agama. Pendengar, kami lanjutkan lagu religi untuk Anda menantikan Warta Melabuh Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Warta Melabuh Pagi juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Masih ada seseorang yang dengan bangga menceritakan kehebatan-kehebatan orang lain. Misalnya, bahwa ayahnya dahulu adalah seorang pahlawan besar dan ulama berpengaruh yang sangat disegani. Namun, dia sendiri sebagai anaknya tidak memiliki peran apa-apa di masyarakat. Bahkan, tindakannya kadang merugikan masyarakat. Jika direnungkan, apalah artinya membanggakan kehebatan orang tua kita bila kita sendiri tidak meneladaninya? Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang mereka kerjakan." Ternyata, keberhasilan atau kehebatan orang tua, merekalah yang akan memetik hasilnya di akhirat. Sedangkan kita hanya akan memetik hasil usaha kita sendiri.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabu Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabu. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabu Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Melabu dengan Warta Melabu Pagi, produksi RRI Melabu. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabu telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. RRI Melabu menggelar dialog luar studio bertajuk Semangat TNI Angkatan Darat Menjaga Negeri Membantu Rakyat di Aula Makodim 0105 Aceh Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar zikir dan doa tolak bala Rabu AB serta majelis taklim.
2: Masyarakat itu kita harus segera menyikapi dan menindaklanjuti. Jadi mari kita sama-sama berkolaborasi.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar zikir dan doa tolak bala Rabu AB serta majelis taklim di Masjid Agung Baitul Makmur Melabu Aceh Barat Rabu pagi.
4: Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyaring dan menimba informasi dari seluruh instansi.
1: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya, Reno Putra. Kami awali berita pertama, RRI Melabu menggelar dialog luar studio bertajuk Semangat TNI Angkatan Darat Menjaga Negeri Membantu Rakyat di Aula Makodim 0105 Aceh Barat pada Rabu pagi. Dialog tersebut menghadirkan Komandan Kodim 0105 Aceh Barat, Letkol Infantri S. Kambaren. Berikut laporan selengkapnya.
5: Di Kabupaten Aceh Barat terus dilakukan melalui kolaborasi TNI Angkatan Darat bersama pemerintah daerah dan sejumlah instansi terkait. Hal tersebut dikemukakan dalam dialog luas studio RRI Melabu bertajuk Semangat TNI Angkatan Darat Menjaga Negeri Membantu Rakyat yang berlangsung di Makodim 0105 Aceh Barat Rabu 12 Agustus 2026. Dalam dialog tersebut dibahas peran TNI dalam penanganan bencana, pemulihan infrastruktur, hingga penguatan ketahanan pangan masyarakat. Komandan Kodim 0105 Aceh Barat, Letnan Kolonel Infanteri S. Kambaren, mengatakan TNI selalu menyiagakan personil untuk merespon berbagai kondisi di masyarakat, termasuk ketika terjadi bencana. Menurutnya, penanganan bencana harus dilakukan secara cepat dan melalui koordinasi lintas sektor.
2: Intinya, apapun yang terjadi di masyarakat itu, kita harus segera menyikapi dan menindaklanjuti. Jadi mari kita sama-sama berkolaborasi, masyarakat juga perlu ke lapangan, selesaikan, kolaborasikan.
5: Kolaborasi tersebut telah dilakukan dalam penanganan sejumlah dampak bencana termasuk pembangunan jembatan Tungkup di Sungai Mas dan jembatan Perintis di kawasan Sikundo. Kepala Dinas PUPR Aceh Barat Fadli Oktora ST mengapresiasi kesiapsiagaan TNI yang dinilai membantu mempercepat pemulihan infrastruktur terdampak bencana. Sementara itu, Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat Hendra Mursyidi mengatakan bencana hidrometeorologi turut terdampak terhadap lahan pertanian di 9 kecamatan. Saat ini pemerintah bersama Kementerian Pertanian mulai melakukan rehabilitasi khususnya terhadap lahan dengan kategori rusak ringan. Ia juga menjelaskan kolaborasi dengan TNI dilakukan sejak proses pendataan hingga penanganan di lapangan. Melalui sinergi lintas sektor tersebut, TNI bersama pemerintah daerah berkomitmen mempercepat pemulihan pasca bencana sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat Aceh Barat. Reporter RRI Melabu Fauzatun Nisa melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar zikir dan doa tolak bala Rabu AB serta majelis taklim di Masjid Agung Baitul Makmur pada Rabu pagi. Berikut laporan selengkapnya.
3: Aceh Barat menggelar zikir dan doa tolak bala Rabu AB serta majelis taklim di Masjid Agung Baitul Makmur Melabu Aceh Barat Rabu pagi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Aceh Barat, Wakil Bupati Aceh Barat, unsur Forkopimda, Asisten Pemerintahan, Kepala Dinas, serta sejumlah ASN di lingkup Kabupaten Aceh Barat. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menjelaskan Rabu Abeh merupakan tradisi masyarakat Aceh yang dilaksanakan pada hari Rabu terakhir bulan Safar sebagai momentum untuk berdoa bersama memohon perlindungan dari penyakit, bala, dan berbagai mara bahaya. Pelaksanaan zikir dan doa tersebut juga bertepatan dengan kegiatan Majelis Taklim Kabupaten yang rutin digelar setiap bulan. Tarmizi menyebutkan kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperingati Hari Damai Aceh dan menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama memanjatkan doa agar seluruh masyarakat Aceh dan Indonesia senantiasa diberikan kesehatan.

0: Kesehatan, keselamatan, perlindungan, serta kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Bupati Aceh Barat berharap tradisi Rabu Abeh yang bernilai positif dapat terus dilestarikan, baik melalui doa bersama di tengah masyarakat maupun bersama keluarga di rumah. Ia juga mengajak masyarakat meningkatkan ilmu agama dan amal ibadah serta aktif mengikuti majelis taklim di tingkat gampung, kecamatan, maupun kabupaten. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
2: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Melabuh melaksanakan kegiatan sosialisasi perpajakan bersama instansi pusat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. Berikut laporan selengkapnya.
3: Melaksanakan kegiatan sosialisasi perpajakan bersama instansi pusat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula KPP Pratama Melabuh, Kabupaten Aceh Barat yang diikuti oleh perwakilan sejumlah instansi pusat yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Melabuh itu. Pelaksana harian Kepala KPP Pratama Melabuh, Windy Setiawan, mengatakan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya DJP memberikan pemahaman kepada instansi pemerintah mengenai ketentuan serta kewajiban perpajakan.
4: Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyaring dan menimba informasi dari seluruh instansi pemerintah pusat yang ada di Melabuh, Nagan, dan Aceh Jaya. Dan kami harap hubungan antara kantor pelayanan pajak dengan instansi pemerintah semakin erat dan pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakan untuk instansi pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik.
3: Melalui kegiatan tersebut sehingga para peserta dapat paham terkait perpajakan yang dapat semakin baik dan pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh Pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih ke berita terakhir, TK Negeri Percontohan Kabupaten Aceh Barat menggelar pawai becak dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu pagi. Berikut laporan selengkapnya.
5: Merah putih memeriahkan pawai dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar TK Negeri Percontohan Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 20 becak yang dihias dengan berbagai pernak-pernik merah putih. Kepala TK Negeri Percontohan Nur Rashidah mengatakan pawai becak tersebut menjadi salah satu kegiatan edukatif untuk memperkenalkan makna dan suasana peringatan kemerdekaan kepada anak-anak didik sejak usia dini.
6: Harapan kepada anak-anak supaya anak-anak bisa mengenal 17 Agustus itu apa, terus untuk apa mengenang sejarah pahlawan.
5: Pawai dimulai dari lingkungan sekolah, kemudian melintasi kawasan Simpang Kisaran, Simpang Rudeng, Simpang Pelor, dan berputar di Taman Hijriah sebelum kembali ke sekolah. Menurut Nur Ashida, penggunaan becak sebagai sarana pawai sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi anak-anak untuk mengenal simbol-simbol kemerdekaan, khususnya warna merah putih yang menghiasi kendaraan selama kegiatan berlangsung. Antusiasme peserta terlihat dari berbagai hiasan yang dipasang pada becak, mulai dari bendera merah putih hingga ornamen bertema kemerdekaan. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, kebersamaan dan semangat nasionalisme sejak dini, sekaligus menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi anak-anak dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Reporter RRI Melabuh Irhamsyah melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Apa sekarang makin banyak anak muda yang terkena hipertensi dan apa langkah penanganan paling efektif selain bagian...
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kasih Anda masih bersama Perusahaan TRR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, dan jangan lewatkan berbagai informasi lain seputar Provinsi Aceh di Warta Sore Korwil 17 RRI Banda Aceh pukul 5 atau pukul 17 sore nanti, pendengar ya. Dan tentunya kami akan lanjutkan di program Lintas Melabuh Pagi menemani Anda, lagu pengantar aktivitas menantikan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.